0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur balarea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngahaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawang. Jawara di Kuhawang. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya Alpa Propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu ketujuh. So

0: itu? Hmm? Kijuan apati kagetan deui? Oh, henteu, Sun. Henteu. Salira mah henteu lepat. Mari mah henteu sasar atawa mengpar. Nanging ayah salah sawios laku lampah anu kirang merenah sarata deluyu sareng ajaran agama. Tah kukituna kadongkapan aki kadieu teh sanes wade ngaluluhuran kasalira pangapunten nun pangapunten sanes bade kumawantun. Namung ieu mah bade ngiring ngasongkeun kamandang manawa sareng manawi bahan katampi kangobahan emutaneun salira. Malah mandar aya guna sareng mangpaatna kanggo sadayana. Tah kitu, Sun.
1: Naon eta teh? Ki kumaha?
0: Sumuhun Kangjeng Sultan umaja kasadayana husnusna kasalira nu parantos ngadeg janten raja. Saurna teh hayu urang sami-sami ngajalankeun amal soleh sarta urang ngantunkeun padamelan anu sakira muadak ngarugikeun ka umum uge madak ngarugikeun ka diri pribadi. Hayu saurna teh urang nyembah ka Allah margi teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan anging Allah sahiji sareng Nabi Muhammad eta teh utusan Allah. Tah kitu maksud nu utamana mah. Mugi-mugi we kersa nampi margi kanggo kasalametan sadayana. Moal mata krugel malih mah untung ieu teh. Leng kicuana pati ngahuleng panonna mureleng ka Aki Puralaga nu geus hasil nepikeun maksudna. Sedengkeun Raden Purwa jeung Kidipawara bangun anu sugema hatena sabab kaayaan nu tadi geus harengheng teh kajait deui. Kicuana pati teu langsung ngamek kaburu katutup ku cariosan Aki Puralaga. Tapi perkara hasilna mah can katembong sabab Kicuana pati teu mere harepan kalah kereung ciga nu teu panuju. Dilari lapok nyari tak kasar pisan Kicuana pati teh.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
5: Citamiang.
4: Citamiang ya minyak.
5: Ya.
4: Citamiang teh desa mana?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya minyak.
5: Desa.
4: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
5: Ya.
4: Gaduh panyawa teh sabaraha lami Umi teh?
5: 8 sasi. Nampenteran sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
4: Oh, ngawartosan.
5: Nampi jambian ka dieu alhamdulillah.
4: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
5: Lambung.
4: Lambung sareng
5: rematik ieu.
4: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
5: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
4: Padaharan teh panas angin teh nya.
5: Panas ieu teh.
4: Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata.
5: Ngabatunya.
4: Laras-laras. Upami rematik mah
5: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
4: Rurung kujutan panginten nya.
5: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
4: Mohon sabar alami eta nuju aranjeun teh 8 sasi.
5: Ah iya teh malah amin nya 8 sasi.
4: Mohon tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
5: Nah.
4: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha teh?
5: Raos we.
4: Raos. Kamari nguping warto saur si Adol 2 dinten teh teu aya cenah nya.
5: Nya.
4: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
5: Nya, kamari meni eda teh karaos teh.
4: Oh, nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah teh acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa ieu panginten geus.
5: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karajuan asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu.
4: Terus teh sareng sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
5: Alhamdulillah ieu teh.
4: Sabaraha kali sadinten ngaleut teh?
5: 3 kali kamari mah.

0: Iya, Tetes. Ayo namanya Tetes Meningan.
1: Alhamdulillah. Siapa ada Tetes yang ada kemari?
0: Tilo genep Tetes kini sedintennya. Sekali ngaleut.
1: Genep Tetes?
0: Genep Tetes.
1: Tilo kali pengintennya?
0: Iya.
1: Tilo kali?
0: Tilo kali.
1: Oh, berarti.
0: Mulai sare.
1: Berarti 18 Tetes ya sedinten?
0: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
0: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya,
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending. Ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: Dua kali ya?
7: Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
7: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya,
6: punya?
7: Ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya, iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Fis FM.
9: Radio
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
11: Jawara di Guha Walet.
10: Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: hati teu langsung ngamek kaburu katutup ku cariosan Aki Puralaga. Tapi perkara hasilna macan katembong. Sabab Ki Juanapati teu mere harepan. Kalah kereung ciga nu teu panguju. Dilari lapok nyari tak kasar pisan Ki Juanapati teh.
1: Hei Aki,
0: kumaha Sun?
1: Lamun anjeun bener-bener jadi utusan sultan, sok geura jig geura balik deka ditu. Hah? Ka kasultanan. Bejakeun jawaban ti kaula. Jawabanana kaula mah geus teu putuh ku amanat jeung teu putuh ku pabeling. Sabab kaula geus kumawasa jeung geus kawasa di Kalangsawung. Kaula aya geus boga rakyat nu baris nyukupan kana sakala rupa kahayang kaula. Tak itu berah. Minangka jawaban ti kaula mah si Juanapati kitu tah cing geura balik. Samemeh kaula ngamak ye. Kebeng.
0: Aki Puralaga ngarenjak kitu deui Raden Purwa jeung Ki Dipawara. Lantaran ngerasa kaget ngadenge jawaban ti Juanapati. Nu yakin nolak kana ajakan. Sakaligus lemongkeun kasomongan jeung kadigunganna. Atuh dijawab kitu mah asa reuntas harepan Ki Puralaga teh. Kitu deui harepan Raden Purwa jeung Ki Dipawara.
1: Ya dan kitu Sun. Memang bener. Kitu pamadegan kaula tah. Sok geura balik deui ka kasultanan.
0: Nuhun Kangjeng Raja, eta wararan teh katarima pisan ku kuring. Tapi kuring jeung kolot-kolot kuring moal wae kamulang.
1: Naha? Maka jeung moal wae kamulang
0: sabab aya keneh tujuan anu leuwih penting ti eta. Mugia Kangjeng Raja kersa nampi saklai deui. Saur Raden Purwa tegas anjeunna can aya niat mulang. Da memang moal mulang mun can hasil ngelingan Ki Juanapati atawa ngapasmi tapi kabeak.
2: Ya Kangjeng Raja, kaula oge moal wae kamulang ye teh. Sabab aya keneh keperluan anu kudu ditepikeun ka anjeun.
0: Ki Dipawara miru nyarita.
1: Naon deui ha? Aya-aya wae piomongeun teh. Nah, yang dihukum gantung ku kami. Lamun anjeun sakabeh hayang salamet mah cigeura balik deui. Dan naon percuma ka dieu oge? Kaula moal narima kana kahayang sultan. Naon deui ieu teh? Ha?
0: Ki Juanapati nuncuk kaluhur hartina nitah init sing jauh. Ngusir ka semah tapi semah nu tiluan can arinit. Malah mah pok deui Raden Purwa nyarios. Kaula rek nyarita nu panganggesan. Tapi memeh ngedalkeun maksud. Kaula rek nanya heula.
1: Nah, nanya naon anjeunna? Jelema anyar wani barang tanya ka kula.
0: Nah, anjeun inget keneh ka nu ngaran Raksa Dewa.
1: Kebeg.
0: Ki Juanapati ngagebeg sataker kebeg reuwas pacampur jeung heran ari ditanya kitu mah. Sabab manehna oge apal pisan kana ngaran Raksa Dewa. Sajawab ti kitu moal leungit tina ingetan satungtung can sirna ti alam dunya. Moal weleh aya dina ingetan Juanapati ngaran Raksa Dewa teh. Sabab Raksa Dewa teh musuh kabuyutan manehanana. Anu turunanana geus dipasmi tepi ka ledis. Ceuk pamikir Juanapati. Tapi ayeuna bet aya nu datang bari nyambit-nyambit kana lalakon baheula puguh we reuwas ka minabina.
2: Ya bener. Nyambung caritaan pertanyaan Raden Purwa. Nah, anjeun inget keneh ka Aki Raksa Dewa.
0: Ki Dipawara malikan deui eta pertanyaan. Lantaran nu ditanya kalah ngahuleng ciga anu kabuhulan. Kasih mah ngadenge nu nanyakeun musuhna tapi dilalila mah pok ngajawab.
1: Raksa Dewanya.
0: Sugan jeung sugan anjeun masih inget keneh.
1: Satungtung nyawa ngahiji jeung raga. Samemeh rup ku padung urap ku lemah. Kaurugan ku taneuh beureum. Kaula moal poho kana ngaran Raksa Dewa. Moal poho kana ngaran eta. sabab eta teh musuh kabuyutan kaula.
3: Jadi musuh anjeunnya.
1: Bener, ngaran raksa dewa teh musuh kaula. Naon pangersebutkeun musuh kabuyutan? Lantaran eta raksa dewa teh baheul akung singa pinasa babak kaula. Basa merebutkeun jasa dina raraga ngabangun lemur. Naon maksudna ieu teh? Teu ngarti kula mah.
0: Kicuadang pati bener-bener amak pengeut na keuneuk. Lir beusi atah beuleum sabab mun inget kana ngaran raksa dewa amarahna sok ngadadak ngakedur teu kawadahan. Cuanapati.
1: Naon si Laing?
0: Sing inget turunan aki raksa dewa memang ceuk anjeun mah geus dibasmi tapi kaledis. Tapi anjeun kudu inget, anjeun kudu inget kahiji istri nu dibeberik tepi kana bibir jurang. Inget keneh?
1: Iya. Aing inget kita wewe. Tapi pasti bodar, geus bodar. Lantaran waktu diberik teh langsung luncat digebus kana jurang nulung kawing.
0: Tah eta teh putra aki raksa dewa.
1: Pan geus bodar.
0: Ceuk anjeun. Eta istri putra aki raksa dewa anu kawilang rada untung sabab teu binasa ku leungeun anjeun. Eta istri binasa alatan tatu anu kacida parnana sabab ragra kana jurang. Sarta maotna sabada ngalahirkeun hiji cabang bayi lalaki. Sarta eta bayi dikukut nepi ka gede ku aki pulalaga jeung diasuh ku mamang dipawara. Nusa terusna dibawa ngumara eta oroka Cirebon sarta guguru jeung diajar ngaji di ditu nepi ka dewasa. Dari turunan aki raksa dewa teh aya keneh Sauraden Purwa bari pepeta medari wayat hiji bayi turunan aki raksa dewa. Puguh we atuh barangan denge keterangan kitu peungeut Kicuana Pati manireup keuna krai pias. Amek pacampur jeung reuwas hatena lalawang jajantung ratu harita teh.
1: Bangsa teh. Memang aing inget ka eta wewe. Aing oge nyaho. Eta wewe teh basa dibeberik keur ka kandungan, tapi aing teu yakin. Lamun eta awewe hirup keneh sabab tangtu modar di dasar curang. Turunan si raksa dewa yakin geus tumpul leudes. Moal aya nu hirup deui.
0: Kicuana Pati tetep boga kayakinan yen turunan raksa dewa geus tumpur ludes. Teu naon ari geus boga anggapan kitu mah. Ngan ari turunan mah tetep aya. Sabab anak eta awewe ayeuna geus gede sarta geus boga hak pikeun nebus katunggaraan leluhurna. Malah mah geus mangsana pikeun ngajabel paguron sangkan aya deui di pihak raksa dewa. Tembal Raden Purwa tegas panon melong ka raja anu angkuh jeung kumawasa. Puguh we Kicuana Pati manik kekerot bakat ku amak pok deui nanya bari melotot.
1: Saha tuh nurek wani ngajabel ieu paguron? Saha? Pok caritakeun ka dewek. Saha?
3: Nya si bayi. Bayi nu dikukut ku aki Puralaga teh.
1: Saha si Puralaga teh? Saha si Puralaga teh?
0: Kicuana Pati terus ngadesek.
1: Naon agak-agi? Pake seuri.
0: Iya. Mun pada santen Kangjeng Raja. Kuring nu katelah Puralaga. Kuring anu kungsi mangihan hiji awewe. Nu ragra kana jurang. Sarta kuring anu nurunganyana. Ngan hayak ka

0: Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
2: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
2: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
2: Obat iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridaw iya, nanti bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Karena biasa sok pijetan, enak mante gitu.
1: Entah ini teh, bapak di landongan ku
2: alfa propolis.
1: Alfa propolis teh uningati manten bapak.
2: Tidak dio
1: cara ngangge-na kumaha bapak.
2: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
1: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
2: Bapak mentos seep sabotol.
1: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
2: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
1: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
2: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Nah, tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
1: Bapak atau non karena waktu sana, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
2: Amin, amin.
1: Atau non karena waktu sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusi.

0: Mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma ini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
1: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
3: Jawara di Guha Walet.
2: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kitu nu sanyana mah ieu. Mun geus masa dibentar gelap atuh baraya, cuana pati ngadenge jawaban kitu teh sabab kacida kagetna yen nuker ngobrol jeung manehna teh sasaturunan musuhna anu dipikasieun. Kicuana pati ngahulengas sajongjongan mah panona rutret ka Raden Purwa jeung ka Aki Puralaga ciga nu teu percaya kana eta beja. Tah kitu rewayat kuring teh Juana Pati nu matak ulah waka gumede, ulah waka agul jeung ulah ngarasa kumawasa sabab turunan Aki Raksa Dewa aya keneh nyakuring buktina hiji orok nu ampir dibawa maot ku indungna gara-gara ragrag tina jurang. Tapi kersaning Allah kuring dipanjangkeun umur nya tepi ka danget ieu bisa tepung jeung hiji jalma anu geus ngabinasa kolot-kolot kuring sarta geus ngajabel kalang sawung milik Aki Kuring. Saur Raden Purwa ngeceskeun deui kaayaan harita namahan kaget ka Kicuana Pati anu colhok bengong jajantungna Ratu Tutunggulan.
1: Jadi kedatangan sia teh nu sabener lama rek ngayakeun balitungan jeung aingnya. Mun kitu cara nama nyaritakeun diutus ku Sultan teh bohong malulu.

0: Kasebut na kaula moal kumawani datang ka dia lamun can sanggup yang harapan segala rupa nu bakal tumiba ayeuna mah geura jawab pertanyaan kaula naha rek masrahkeun pakurun atawa moal naha rek taluk atawa rek perang jeung kaula sabab ieu pakurun tetap milik kami ditinggal tinini aki anu kudu dirawat jeung dipiara sakumaha mistina dipasrahkeun syukur da eta nu dipenta lamun henteu rek dipaksa najan kudu pecah dada teu jadi soal asal laksana ngajabel I paguron eta mangrupa hak kaula tah kitu maksud kaula Juana Pati coba jawab rek kumaha ayeuna Juana Raden Purwa tegas carita na panona mureleng ka Juana Pati nu ngakidir nafsu asa dihina ku budak satepak sabab samemeh nama teu aya anu wani cucungah jika kitu
1: sedan alos aing moal masrahkeun ieu paguron leuwih hade kalungan jeung aing mah rek perang sabaraha bulan rek tarung sabaraha taun moal purung diladenan deuleu ieu paguron geus dibangun leuwih hade di alus-alus ku aing salila welasan taun kayaan jauh leuwih hade tibatan baheula piraku rek dipasrahkeun kitu wae kana kitu patut aya senangna wae sia teh

0: orang begala nyawa, orang tarung perebut umur, orang pada nyekel sabuk milang tatu, ha? Cacap nyarita kitu, cung kicuana pati nangtung. Kalayan tetap lepas ini dei seak najong meja pelobor ngeplesat kena pengetren purwa. Tapi kep pelobor dibalangkan kamu sukti puguhwe kicuana pati maninga lenyap sabab tinyangka yang meja bakal malikan kemanehan anak. Ulang ajar sedan kuat. Ya, ya. Asap. Jeng. Luncat ningkahan balai. Blesur gebro. Meja ningang kana pot kembang. Pulolo harita teh. Bahe eta meja teh sarata amuradul mani bubu. Nempok kitu kicona pati beki amek. Tapi manehna teu langsung narajang deui. Haok merintah ke opat gulang-gulang anu geus tatan-tatan cita dikene.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu, Pak?
3: Bapak Umid Wahyudin.
2: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
3: Jatinangor, ya, Dusun Warung KB, RT 03, RW

0: keras atau stres teh naik kanu iya kanu pundak kanu pundak teh nyeri ranyo duge ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat iya atau seberapa lami pak?
0: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran nanti nu mobil weh.
1: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya pak?
0: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae pak?
0: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu apa proposal ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Ka terasa eta sugihkeun ka ah entos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu da sing teh tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawa nuju ka raos kumaha pak?
0: Aduh teh kiat dugeun ka nam pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Alfa propofil.
1: Bapak saatosna nganggo alfa propolis kumaha karaosna, Pak?
0: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng ka dupi dameun kitu nya. Tuang oge okay, nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Namanya obet tilu dinten panyawate atos ararisal duka ka mana da.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
0: Kurang nembe sabotol ge cacan, iya cacan saya.
1: Jadi tos karaos siarna panya.
0: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
0: Ya, konsumsi mate ending anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga pak?
0: Mun, si abdi kitunya khususna ti keluarga abdi pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
0: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat terasa konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat rezeki nanti tambi lancar banyak.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: 102,4 Radio Peace FM.
4: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
5: Jawara ti Guha Walet.
4: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan

0: tapi manehna teu langsung narajang deui. Haok marintah ka opat gulang-gulang anu geus tatan-tatan kita dikeneh.
1: Hei, penggawa, kunaon carolohok wae ha? Montong jantungan kitu tu abi jadi penggawa. Hayo cangkalak eta mangkuluk teh cangkalak, cangkalak kumaneh ha? Kabeh barogod. Urang gantung di alun-alun.
0: Cek Juana Pati beritu tunjuk jeng molotot.
2: Puguhe Raden Purwa jeng pangiringna maningarenyak.

Gas Sampoyong. Si pungkawa teh nyolontot pru rubuh deket jadi pawara anu keur pakupis lakisan pedang musuh. Dampal sukuna kana tarang si pungkawa anu nyuuh tea cungkel belak. Nangkarak terus dicejek deku Raden Purwa Dadana atuh teu hudang deui harita teh. Bareng jeung kitu Aki Puralaga meningan sakibat ngacewang tumak nu dipake narajang anjeuna. Kuriwelo kep karebut heuk kebrok.

0: Awak geus ragrag tinggal dua deui keur diserang ku di pawara sarua kesitna atuh dua pongkawa teh taya nu mangga pulia heuwuk jebet jebet ditampilin ku di pawara soontor si pongkawa kadeukeut Raden Purwa nu nyolontor di papag ku dampal suku heat cekok meneran kana cukang irung rubuh jebet jejet deku di pawara ari nu saurang deui sosoloyongan bari ngababukeun tumak nu dicekelna tapi ngababukeun teh teu puguh tujuan teu puguh sirah lieur tadi kacabok ku Aki Puralaga seakep tumak ditewak ku Aki Puralaga terus ditentok sekaligus soloyong si ponggawa teh nyolontod ka palembah Ki di pawara dan tak parah deui nu nyoloyong teh dipapag ku dampal sukuna nyuuh teu usik deui kapaehan si ponggawa teh. Ayo pajukeun deui balad sia juana. Tangtu ku aing di babad kabeh. Moal aya nu disesakeun. Raden Purwa nangtang ka juana pati puguh we tumarapna ka eta raja maninga heam panas jeulina asa disebit tapi teu remalan. Anggur molotot bari kekerot nahan amarah. Sok. Hayo juana pati. Urang ijen jeung kuring juana pati.
1: Umaha ya deureun? Langsung ancurkeun kabeh.
0: Di pawara nanya. Sabar mang. Sina bijil heula jagona. Mun geus bijil ulah disesakeun talajang sakaligus. Teu kudu tatanya heula.
1: Beres den. Keun kumang urang babad kabeh tumanuk ge patut mah yeuh.
2: Ade sing waspada ulang teh aya di jero paguron atur siasat
0: Aki Puralaga ngingetan bari tetep waspada merongkap musuh nu ngahulang jika kasima juana pati can ngayakeun gerakan naon kawas anu mikir-mikir pilampaheun manehna lain teu wani ngalawan nu tiluan ngan lebar nempo paguron anu ruksak mun tarung di dinya teh tangtu beki ancur Aki ayeuna mah teu kudu seueur emutan. Sakabeh musuh nu maju babar ulah asa-asa. Mun perlu mah pinasakeun sakalian. Si juana pati geus yakin moal beunang dibawa badami. Sipatan tetep keras jika baheula. Raden Purwa mere parentah atuh Aki Puralaga teu bacatur deui ngarati ku sakitu oge. Ari juana pati sanggeus mikir mah celeng loncat ka jero terila oge geus balik deui sarta geus saged ku pakean ka prajuritan maksudna rek maju perang numpes musuh haok nang tangka musuhna.
1: Hei bangsat, lamun nya sia wani hayu urang tarung di luar hayo montong di jero paguron di Rusia najan rek perang sabulan oge moal purung di ladenan ku aing mah.
0: Munnya mah wani teu kudu los-los kaluar di dieu we yeuh. Hayu juana pati. Raden Purwa jika anu mah panas, manehna teu daekeun diajak kaluar teh. Sabab bisi hese deui asup ka baguron. Tangtu tujuanna bakal loba halangan harita teh. Atuh puguh juana pati manehna hayap panas hatena. Kareun teu loba carita deui kalayang. Luncat aya kana satu makna. Jeung nangtung di hiji rohangan anu lega. Paranti riungan jeung murid-muridna rengkenek masang kuda-kuda panon molotot ka Raden Purwa
1: urang ajar heup hilak asok yeuh tinggalikeun pasangan aing budak ngora ayo sia ayo urang ijet jeung aing sia urang tarung
0: tak kitu atuh arinya mah jago juana pati barang cacap omongan Raden Purwa hayuk pesat aya sinar koneng anu kaluar tina dampal leungeun juana pati
1: rasakeun kurang ajar
0: tetela juana pati ngajak tarung bebeakan langsung ngagunakeun jurus-jurus aneh anu ngabahayakeun untung katempo ku Aki Puralaga jeung teduh peputihan Raden Purwa didorong sekaligus geleong Raden Purwa ragrag
1: Awas den.
0: Plak. Katahan kedua dampal leungeun lapuhna bareng jeung Aki Puralaga nu ngahaja ngarebuhkeun awak sorangan ngagunakeun jurus Kalakai Murat.
1: Culelat, besar ceger.
0: Tihang tengah kabeunangan. Ku teu ngelanjarak jauh Ki Juana Pati. Tihang puguh amuradul pupukna manirabeng ciga ketebak angin. Nampo kejadian kitu, Ki Puralaga gancang hudang deui pareng pisan jeung Raden Purwanu langsung masang kuda-kuda.
2: Raden, kuda gagabah den. Si Juana Pati langsung make jurus anu ngabahayakeun. Jika nama embung lila-lila tarung.
0: Cek Aki Puralaga. Aluski, mending oge kitu. Sangkan terih beres, jeung deui kudu buru-buru rengse sama anak buah nanggepung urang. Terajang sekalian Ki.
2: Jadilah, soklah, ayolah, hayo, urang serahem.
0: Semurut, Raden Purwa narajang musuhna dengan katuhu nyekel sekin pusaka cereng siwut blos. Serangan Raden Purwa gagal sabab Ki Juana Pati rikat anjelekeun awakna. Bareng jeung kitu leungeunan urang ngawas ciga manuk dadali nyamber kana tarang Raden Purwa. Siwut blos Raden Purwa hampir kabeunangan.
1: Buangsat. Dasar cucunguk buruk kurang ajar sia. Modal sia.
0: Dengan Juana Pati dibuat babit ngancam sakujur badan Raden Purwa, tapi Raden Purwa oge cicingeun. Dengan musuh anu kokolebatan lir kilat dicabetan ku seseket sekin anu kokolenyayan matak taur. Cilih takis lop. Ki Juana Pati ngelok bari ngarampir syukur Raden Purwa jereng plos tebenang. Heuk sekin nyamber beheng Ki Juana Pati kina plos. Tekena dua nana sarua rikatna sarua icesna sarua rancingesna. Ki Juana Pati gregeten hayang ngapirasa musuh tapi rekan gunakan tenggelan jarak jauh tebisa sabab Raden Purwa ngadesek terus. Akhirna Ki Juana Pati ngagrobok anak buahna.
1: Kurang ajar setan ya. Murkono Wirasara kerahkan sangabeh walan kepung ya cucunguk teh kepung oi.
0: Sorana tarik kadenge ku sakabeh anak buah na puguh we nu ngajaga panto meninga renjak ret kana pakarang ngutilu teh ngadadak robah jadi regang kai atuh nu jaga muni colohok.
1: Aduh celaka musuh asup ka jero yeuh. Hai Badur, aya musuh Badur, ada musuh. Ayo,
0: teng. Kajero rohangan loba anu laluncatan sakilat geus ka kimu ngepung Raden Purwa jeung pangiringna. Nampo kitu Aki Puralaga jeung Kiripawara teu cicingeun srog duanana masang kuda-kuda reketek kawetek acian bayu saketi.
1: Ayo, Kiripawara. Urang kulakeun emu ieu. Ieu ge mangaya. Iya. Hey!

Yeah.

0: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu kapan deuinya. Urang teu nelihan deuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Rujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
3: Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu lingge di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu robihna ya.
2: Teu robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami satotos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sepertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambi sehat. Bagi rezekina tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Tapi kebian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras gitu. Laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu. Ya,
2: sareng rematiknya mun nyeri tuur. Da upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Ada aran teh panas angentenya. Oh, jadi enggak batu pangintenya enggak bata. Teras-teras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tur teh.
2: Dorong kujutan pangintenya.
3: Nya. Teu asa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mohon, sabar alami eta nuju aran teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah ami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dintena setu aya cenanya
3: nya
2: leungi cenanya ka babu cenanya
3: nya kamadak meni eda teka raos tea
2: oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa iya panginten gugah
3: tiasa malanan kalau iya teh sing kusial iya teh raya apa dia teh sing karenyun
2: mohon
3: asa digerihan iya teh ta asa dicocogan gitu
2: terus dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ya nate
2: sabara kali saya dinten ngeliat ya
3: tata tilu kali kemari mah
2: mohon
3: iya tata ayo namanya tata semeningan
2: alhamdulillah mohon sabara tetes ngeliat ya kemari
3: tilu genep tetes gini sedinten ya
2: oh.
3: Sekali ngeliat
2: genep tetes.
3: Genep tetes
2: tilu kali pangintennya
3: ya.
2: tilu kali oh berarti
3: mohon sare
2: berarti 18 tetes ya sedinten
3: anjing gitu
2: mohon hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon kada waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: Genep 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep uihan. Kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar naon-naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis di Amis.
1: Mohon.
2: Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang meser ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
2: Mohon mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga meleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna, abdi geus tos damang kitu kantun jadi-jadi.

0: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Di doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, Ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
1: Amin. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Saha.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah. Ayo natosya, cantos nah abdi meser obat Alpha Propolis, istilah nama mana abdi ayo natos informasikan ke tetangga, alhamdulillah kateng ngalin ku tetangga, dah abdi soku nang itu, upami kasawah teh ayo nama, alhamdulillah ya ayo nge judi siung sawah ya teh, gitu, alhamdulillah. Janten ayo namesa botol abdi ge, istilah namamu, ada meser de

0: terasi pak disuntik gitu ke medis ke klinik ke musir ke kuningan di perios gitu tapi dah ada perubahan musa kedap sekedap itu.
1: Mohon bapak ayo dah nuju diistiarkan nganggo landung naon pak.
0: Tenten obat apa porse?
1: Paparja uninga jamu tetes alfa propolis di mantan pak.
0: Di radio dongeng wayang pan sabandinten wayang siang bengi taya bewaya.

Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawitra tejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur jantan sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 mawi oge ya teh puyeng bae. Jantan mapah gak kedah ngangotongkat peh gitu. Jantan bingung aduh ya kedah kumah. Mawi sok dietan bae dipayang gitu pami utaya pun lancek dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ya teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong hami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu teungap alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal di akun teh
0: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking tendeuy ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mah alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara-bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang
0: nah berada nuju nyeri
1: mah dada ieu jantan ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah dikitu-kitu geun teu patos nyeri ting aya nyeri nama sakit deui jantan ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidua ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa.
0: Pangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
1: Abdi nami teh Jeje Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oke, sarang lambung, sarang vertigo, pemi telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pemi jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya satahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Pami di lebetan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik meuyeun naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeung pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas jantung teh ayeuna mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol. Nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng anu kaduana mah teh mudah-mudahan wae teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pangajianan insyaallah.

0: orangnya tadi, insya Allah sehat doi.
1: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak tim mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis, sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur bapak teh silamungna teh mohon diciwe teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa enak karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon
0: pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babakan Asol.
0: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitunya di radio.

khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Atur Nuhun. Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka

0: Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
0: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
0: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
0: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngawanaon wae, Bu?
0: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
0: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
0: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
0: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
0: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
0: Ti uninga tina nguping tina radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat.

0: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
4: Mohon.
3: Teh Siti itu mana lingkit teh?
4: Di Cihideung. Cigaru.
3: Cihideung Cigarunya. Desa
4: Mekarmukti.
3: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
4: Dua katilu aina.
3: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
4: Sok cangkul.
3: Mohon.
4: Leuleus riut.
3: Mohon.
4: Upami
3: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
4: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
3: Kelenjar getah bening.
4: Asam lambung.
3: Teras.
4: Teras deui.
3: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
4: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
3: Mungse mohon.
4: Ieu naon teh perih ieu teh?
3: Patuangan teh.
4: Benjolan pan ieu seueur nya.
3: Sabar hiji benjolan teh teh?
4: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
3: Tah ayeuna kan.
4: Ayeuna mah
3: kumaha teh ayeuna?
4: Gitu, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tos aya karaosna.
3: Tos aya karaosna nya.
4: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
3: Teu nyeri enanya ya.
4: Teu nyeri alhamdulillah.
3: Tak sabar lagi kan rupanya mate.
4: Di 2012
3: ini 2020 berarti sapul usumnya.
4: Tos lami.
3: Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat tanda alfa propolis majeng.

0: Kayak gitu kan, ayah kena benjolan kantun salit deh.
1: Salit deh nya, mohon insya Allah mudah-mudahan
0: lah. Mudah-mudahan nya.
1: Mohon laras, ayah kesandet teh kang ngomit terang kamu dangu supaya sehat seperti tas teh kita.
0: Upami ayah nunggah duh panjawat seperti tas abdi.
1: Cobian apa gitu
0: nya? Cobian we, tas karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna iya.
1: Ayah karaos nanya, mohon sehat salamina teh nya.
0: Mudah-mudahan ya, nyuwunkan pidoa na, mudah-mudahan ya ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ya ku syariatna nya.
1: Mohon, amin. Hatur nuwun teh nya.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: Telah hadir dan berada di sekitar Anda Tetes Mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Info Alpa. Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti-tumor, anti-emesis. Anti-emesis itu misalnya anti-mual. Pada ibu hamil kadang-kadang suka mual. Pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual. Itu propolis bisa bertindak sebagai anti-emesis. Anti-inflamasi, antivirus. Kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus. Dan lain sebagainya.
1: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
3: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
2: Kumaha Pak karaosna tos ngaleut Alpha Propolis sabot?
3: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
2: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka Bapak teh, silamungna teh mohon dicewet teh sok nyeri ini, Pak.
3: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
2: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
3: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
2: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
3: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
2: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaos?

0: 0813-8860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum, Sakum dari
3: Penpen,
2: Kecamatan Mundu ya.
3: Kabupaten Cirebon.
2: Iya, Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
3: Iya, betul.
2: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
3: Sudah. Dua kali ini ya.
2: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
3: Ya, mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
2: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
3: iya.
2: Suka berair gitu ya.
3: Iya, suka berair.
2: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
3: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
2: Enggak begitu buram lagi
3: enggak.
2: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
3: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah.
2: 20 hari. 20 hari ya.
3: 20 hari ya, 17 hari lah.
2: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
3: Dua kali ya. Dua tetes.
2: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
3: Dua tetes, iya betul.
2: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
3: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
2: Iya.
3: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
2: Tesma Aini. Iya.
3: Barangkali cocok.
2: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
3: Iya.
2: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
3: Iya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ya, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
3: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we sok ka dokter
3: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
3: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
4: 2, majeng kadua ayeuna teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya datang CF oge.
3: Ibu, kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, genep tetes.
3: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?

0: di radio PST Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Bu.
0: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi alfa propolis, mangga wae dongkap ka PST Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ati abdinya Bu, mudah-mudahan
0: karena
1: konsumsi ieu landong jamu terus alfa propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
0: Amin, amin, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: kabur ya.
4: Pandangan kabur. Yeah. Gitu.
5: Iya.
4: Yeah. Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, nah, amin. Gitu.
4: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net
2: www.radioprssandijabar.net.
7: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
8: identitas pria tewas di Pasar Ciawi terungkap, polisi periksa 3 rekan korban. Langkah TR lenyap lagi, Pemkab Pangandaran tegaskan penerapan aturan di area wisata dilakukan secara bijak. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
9: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
6: PRSSNI Jabar, Wilayah Priangan.
8: Misteri jasad pria yang ditemukan tewas di depan sebuah toko di kawasan Pasar Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis 24 September akhirnya terungkap. Korban diidentifikasi bernama Faisal alias Sandy, warga asal Purwakarta yang sehari-hari beraktivitas sebagai pengamen di wilayah Tasikmalaya. Faisal ditemukan tewas telungkup pada Kamis pagi di emperan toko milik warga di Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi. Saat ditemukan, korban tidak membawa dokumen identitas serta mengalami luka-luka di bagian kepala dan tubuhnya. Pemilik toko, Farid, menyebut area emperan toko memang kerap dijadikan tempat beristirahat oleh kelompok pengamen dan anak jalanan.
10: Terungkup ya, udah itu aja. Jadi nggak dibangunin. Ya, udah biasa di sini, udah tidur di sini. Bukan satu orang, ada 6 orang, ada 4 orang, suka di sini.

0: serta memiliki 3 orang anak di Tasikmalaya. AKP Endang Wijaya, Kapolsek Ciawi menjelaskan, guna mengusut dugaan penganiayaan yang menewaskan korban, pihaknya telah mengamankan 3 orang rekan korban dari kelompok anak jalanan untuk dimintai keterangan intensif.
1: Masih kita dalami, kita sudah lakukan oleh TKP dan untuk korban sekarang sudah dibawa ke rumah sakit.
2: Untuk lukanya di bagian apa, Pak?
1: Tadi luka-luka ada di bagian luka, ada kepala, ada.
0: Polisi terus mengumpulkan bukti dan saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Papan peringatan kawasan tanpa rokok KTR dengan ancaman denda maksimal Rp50 juta yang baru saja dipasang di Pantai Barat Pangandaran dilaporkan hilang dari lokasi. Hilangnya plang itu terjadi di tengah pro kontra masyarakat terkait besaran sanksi denda serta ancaman kurungan 6 bulan yang tertera di papan imbauan. Plang informasi itu bertahan sekitar 2 hari setelah dipasang ulang oleh Dinas Kesehatan bersama Dinas Pariwisata di area panggung terbuka dan Pangandaran Sunset. Menanggapi sorotan publik, PLT Kadinkes Pangandaran Titi Sutiamah menjelaskan, penataan KTR di destinasi wisata bertujuan utama untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya asap rokok bagi perokok pasif seperti anak-anak, lansia, hingga ibu hamil.
3: Untuk memberikan edukasi pemahaman masyarakat terkait dengan bahaya dari dampak rokok. Karena kan dampak rokok itu bukan hanya berbahaya kepada si perokoknya, tetapi juga membahayakan orang yang ada di sekitarnya, terutama misalnya pada anak-anak, pada lansia, pada ibu hamil gitu ya.
0: Pemkab Pangandaran mengimbau wisatawan maupun warga agar tidak panik atau hanya terfokus pada angka denda nominal besar yang tertera pada papan. Dinas Kesehatan memastikan penerapan aturan KTR di kawasan tujuan wisata akan dilakukan secara bijak dan ramah tanpa menjatuhkan sanksi denda secara mendadak kepada para pengunjung pantai.
3: Tetapi tentunya nih dalam implementasi dan realisasinya, karena di daerah wisata atau tujuan wisata, kita juga tentunya bijak. Jadi tidak semata-mata, oh orang merokok itu langsung denda. Tetapi justru kita itu lebih menitik beratkannya itu kepada edukasi tadi untuk memberikan pemahaman. Agar masyarakat itu paham. Jadi ketika dia merokok tidak dekat orang itu gitu.
0: Pemkab Pangandaran berharap substansi perlindungan kesehatan publik di area umum tetap terjaga tanpa mengurangi rasa nyaman dan keramahan bagi para wisatawan yang berkunjung.
4: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
8: Harsyada 2026, catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813 2424 5911 0813.

0: 0824-5911.
1: Pemerintah Kota Banjar bersama kantor pertanahan setempat resmi mengintegrasikan data pertanahan dan perpajakan daerah. Langkah ini diambil guna membereskan 500 bidang aset tanah milik Pemkot yang belum bersertifikat, sekaligus memangkas birokrasi layanan pertanahan bagi masyarakat. Integrasi data nomor identifikasi bidang atau NIB dari BPN dengan nomor objek pajak atau NOP milik Pemkot ini merupakan tindak lanjut dari 9 program kerjasama yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Wali Kota Banjar Sudarsono Kamis 24 September menegaskan jajarannya akan lebih proaktif melengkapi persyaratan administrasi agar sekitar 30% aset tanah pemerintah khususnya fasilitas umum dan jalan bisa segera tersertifikasi.
2: Aset pemerintah Kota Banjar itu ada kurang lebih 30% yang belum tersertifikat dan 500 bidang yang belum terdata dengan baik. Sehingga ke depan mungkin harus kita upayakan, nanti saya koordinasi dulu di internal langkah-langkah apa saja yang bisa mempermudah proses persertifikatan. Karena saya yakin pihak BPN kami ini menunggu, bukan BPN tidak menunggu, kita justru yang harus proaktif sekarang bagaimana caranya persyaratan-persyaratan kaitan masalah pertanahan bisa kita selesaikan.
1: Sementara, Rido Imam Nawawi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjar menyatakan, selain pengamanan aset negara, kolaborasi ini juga menyasar pemutakhiran zona nilai tanah atau ZNT untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat sebab proses peralihan hak tanah hingga balik nama sertifikat kini dipangkas jauh lebih cepat.
3: Untuk masyarakat akan memberikan kepastian dalam hal teknis misalnya peralihan hak, di situ ada BPHTB ya, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi kami akan mengupayakan tidak lebih dari 10 hari itu sudah selesai proses peralihan hak dari di PPAT sampai dengan urus BPHTB sampai dengan selesai balik nama sertifikatnya di BPN. Jadi nanti lebih pasti sehingga tidak molor waktunya, tidak lama.
1: Pada tahun anggaran 2026 ini, BPN menargetkan sertifikasi 100 bidang tanah aset Pemkot Banjar dapat rampung 100%.
4: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
6: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zeni berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil. Nah,
2: khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya. Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm.
2: Asam galat. Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per
2: 4 per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Waduh. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minapa?
4: Anang.
3: Bapak Anang, alamat.

0: galu panyawat lambung ti 2004.
1: Bapak mun misalkan karaosna kumaha pak?
0: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Teteun si bi apa lamay teh nontos teh. Boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
1: Bapak teh tos ngangge naon wae pak? Ngaleutna.
0: Tos sagala sapertos aya madu, aya anu pahit-pahit ka dokter dalam. Tos iyalah istilah mantos bosan ngelalanong teh.
1: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana pak? Ngaleut apa propolis?
0: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
1: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
0: Alhamdulillah ya. Janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap ditekan teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang. Biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareureuh itu asa paregel. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
1: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
0: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
1: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah.

0: teun tepan abdi sok karacam kerejem kitu tah ditinggalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
1: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
0: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
0: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu kaca amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
0: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto.

0: propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
0: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman. Iya.
1: Tadi gitu. Disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak.
0: Ya.
1: Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
0: Iya. Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak.
1: Oke.
0: Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Oke, baik. Itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih paling mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
4: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
4: Salama ieu ibu pengobatan yang non wae, Bu.
5: Ah, lo segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean boh dina naonna nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
4: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol, Bu?
5: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
5: Ti uninga nguping tina radio, radio pis ti amis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi

0: nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
1: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma. Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
2: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
3: Pami bapak mah saresna tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol. Alim, alim teh sanik kunaon bili dampakna tina obat peksambingna.
2: Mohon. Pak Dede, 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae, Pak?
3: Ya alhamdulillah ai lalanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut kitunya terus herbal kitunya. Anu kamari ge sate kan dua sasi saum teh menyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya landong gitu.
2: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
3: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape, itu saatosna ngaleut Alpha Propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sateuacan SF tos aya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos kitunya eta teh terus dicek teh normal deui. Gitu. Ya alhamdulillah.

0: Ah, upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah boboge. Ah, ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten.
1: Rasa kinten
0: nya. Rasa kinten. Teras pami ateulna eunah mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi, unggal waktos kitu geget kitu.
1: Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
0: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksana geus sesuai petunjuknya. Arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
1: Apa uninga alfa propolis di manten, Pak?
0: Apa nyetel tadi tadinya apa bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ku nganggo alfa propolis teh.
1: Bapak bili gaduh pesen ka nu sanes
0: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu saperlos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina apa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 BCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, caturkeun di hiji lembur, harita keur ibur usum jurig, anu rupa-rupa ngaranna gumantung kanu ngawinihanana. Aya anu nyebut jurig pocong, pedah cek anu nempona, majar jurig teh ngarupakeun pocong leumpangna acreud-acreudan. Aya oge anu nyebut jurig leneng, pedah cek anu nempona, jurig teh ngarupakeun jelema anu huluna dugul sagede gentong. Teu cukup kitu bae. Aya oge anu ngomong, teuing bener, teuing henteu. Majar cenah aya jurig bujur sagala. Pangna disebut jurig bujur teh, cenah pedah cek anu nempona, eta jurig teh beungeutna ngarupakeun bujur jelema. Wayana isu rupa-rupa jurig, geus ngabalukarkeun kaayaan masyarakat di eta lembur jadi barorangan. Mun waktu geus manjing sareupna, eueuh jalma anu wani kaluar ti imah, mana komo ngulampreng tengah peuting mah. Nuka bagi tugas ronda oge, ku waktu ayeuna mah geus eueuh anu wani nguriling ngaroris lembur. Paling oge ukur ngararingkuk di gardu ronda, bari marakal simbut kandol ti imahna. Cindekna mah nu ngaronda teh ukur ngadon pindah hees. Di antara masyarakat di eta lembur, anu teu percaya kana isu rupa-rupa jurig teh nyaeta wakuwu. Bubuhan manehna mah pupuhu desa, kudu mere conto ka masyarakat, ulah babari ka pangaruhan ku isu-isu anu teu pararuguh. Mana komo isu soal jurig mah. Tapi teuing eta oge bener, teuing henteu. Da baheula mah memeh jadi kuwu, manehna kaasup jelema anu borangan. Fungsi hiji waktu baheula memeh jadi kuwu, manehna disingsieunan ku barudak, nepikeun ka ngarumpuyuk di tengah jalan. Teu pira ari nyingsieunana mah, ukur make kararas daun cau, ditalian ku rapia nu digantungkeun dina dahan tangkal nangka sisi jalan. Sarta kararas teh ku barudak ditarik ulur ka tempona siga anu hirup. Kulantaran kaayaan ti puting, ukur kacaangan ku caang bulan. Kararas teh cek tetempuan waku mah, siga makhluk aneh anu keur gugulayunan. Kulantaran sieun jeung reuas, antukna waku ngudupruk leuleus sarta satuluyna kapiuhan teu inget di bumi alam. Sarta poe isukna isuk-isuk, barang manehna nyaring, nyaho-nyaho geus aya hanapeun bedug di masigit. Sigana basa manehna keur kapiuhan, digarotong ku barudak dipindahkeun ka masigit. Ngan kulantaran ayeuna mah manehna teh saurang pupuhu desa. Cek pamikirna mun borangan teh gengsi. Geus bisi aya anu ngomong, ongkoh pupuhu desa tapi sieun keneh ku jurig. Nya antukna mah najan sieun jeung keung oge, kapaksa manehna kudu daek ngulampreng ti peuting pikeun nembongkeun wawanen. Harita wakuwu keur leumpang ngagidig muruk ka masigit. Nu maksudna rek ngomong dina pangeras suara, pikeun merewojangan ka masyarakat sangkan tenang ulah sieun ku isu jurig. Saja jalan harita wakuwu ngocomang bae jero hate. Duh, geus aya-aya we cocoba teh nya. Teu kurah karuh ibur ku jurig sagala. Lah, aing mah teu percaya kana tahayul. Di mana teuing aya jurig bari jeung araraneh ngaranna? Aya jurig pocong, aya jurig leneng, malah aya jurig bujur sagala cenah. Yah, waduh. Srog harita wakuwu teh geus anjog ka masigit kirawan ci jam 8 peuting. Kaayaan di masigit harita teh geus sepi eueuh jelema saurang-urang acan. Sigana rengse isa oge nu salat berjamaah teh langsung baralik ngararingkeb maneh di imahna. Wakuwu sajongjongan hulang-huleng. Manehna mikir teleb, musir kana masalah isu jurig. Manehna mikir, kumaha carana ngayakinkeun ka wargana yen isu jurig teh bohong, atawa cantang tu bener henteuna. Cenah mah kumanehna jeung para pamong rek dipaluruheula. Sanggeus meunang bahan piomongeun, Wakuwu unggut-unggutan, tuluy ceg kana mikrofon.
1: Halo? Tes, tes, tes.
0: Apunten ka warga masyarakat sadayana, kuring salaku pupuhu desa pesen tur ngelingan. Kahade urang ulah babari ka pangaruhan ku isu jurig anu sakumaha ayeuna keur tumiba ka desa urang. Jadi ulah asa-asa bisi rek ngulampreng ti peuting, komo nu kabagi tugas ronda mah. Yeuh, ayeuna oge kuring ti imah ka masigit teh leumpang sorangan. Teu manggihanna naon? Regu aku harita teh ngomongna ngadadak eureun. Sabab kumanehna kadenge, aya sora siga tigigireun masigit.
1: Krosak, keblug.
0: waktu sora muka dinya kuwa-kuwu sarta atra eta sora teh asup kana pengeras suara.
1: Kebeg, wakuwu ngarenya gaget. Tuluy harita ngomong deui make mikrofon. Tah, eta teh tadi sora nangga murag.
0: Jadi mun urang pareng manggih dedengean atawa tetempoan anu rada aneh ti peuting, ulah dikuat kaitkeun kana isu jurig. Reg wakuwu teh ngomongna eureun deui, tuluy ngalieu kalebah sora anu tadi kadenge pak geblug teh. Tetela didinya teh eueuh tanda-tanda aya barang anu murag. Huleng harita manehna ngahuleng, mikir kira-kira barang naon anu tadi murag. Tur sigana barang anu murag teh ukuranana lumayan gede. Sabab nilik tina sorana oge manipak geblug. Pantesna anu murag teh nangka sagede seeng. Keur jongjong ngahuleng kitu. Teu sakara-kara ujug-ujug aya deui dedengean. Harita kadenge kuwa-kuwu, kohkol jeung bedug ujug-ujug disada.
1: Tong tong tong tong tong tong tong tong. Duh.
0: Cepeng. Wakuwu teh ngarenyak deui. Bari satuluyna ngomong deui make pengeras suara. Tah, eta mah tadi sora kohkol jeung bedug ngahaja ku kuring ditabeuh, ngarah teu sepi teuing. Cek wakuwu ngomong kituna teh bari ngalieuk kana tempat bedug. Kebeg harita wakuwu teh kaget. Beungeutna katempo sepa. Sabab tetela dina tempat bedug teh eueuh sasaha. Sora wakuwu dina pengeras suara, kadenge ka sakuliah desa. Omongan wakuwu anu umaja ka wargana sangkan ulah kapangaruhan ku isu jurig, lain mereka tenangan. Tapi sabalikna malah nambahan rasa sieun pikeun ka sarerea. Ari nu jadi sabab, lian ti tetempoan ngeunaan bungkeuleukan jurig teh, ku waktu ayeuna katambahan ku dedengean anu cikeneh kadenge tina pengeras suara anu majar cek wakuwu mah, sora nangka murag tur sora kohkol jeung bedug anu cenah ngahaja ditabeuh ku manehna. Tapi hal eta teh teu asup akal. Raksa bumi anu harita keur ngadadempes jeung pamajikanna ngomong ngagerendeng.
1: Mina, kadenge teu bieu ti mah sigit aya dedengean anu teu asup akal.
0: Pamajikan raksa bumi ngadenge salakina nanya kitu manehna kontan ngajawab bari purengkel harita sukuna teh meulit kana suku salakina.
2: Nya abahna, tadi ku kami ge kadenge mimiti aya sora pak geblug. Cenah cek wakuwu mah eta teh sora nangka murag dina tangkalna. Terus kadenge sora kohkol jeung bedug disada. Cenah cek wakuwu mah eta teh ngahaja ditabeuh ku manehna tambah keueung.
0: Ulang dua nana hulang, telila pok raksa bumi nyarita deui.
1: Ke, abah mah asa teu ngarti ieu teh. Tadi majar cek wakuwu sora pak geblug teh cenah eta teh sora nangka murag tina tangkalna. Sedengkeun sakuriling masih giteh, sakanyaho abah mah da eueuh tangkal nangka. Jadi tetela wakuwu teh bohong.
3: Boa-boa eta teh sora jurig anu muragkeun maneh.
1: Nah, terus tadi sora kohkol jeung bedug cenah cek wakuwu mah ngahaja ditabeuh ku manehna tambah keueung.
3: Ah, asa teu mungkin cek abah mah.
1: Sabab jarak antara tempat mikrofon kana tempat bedug teh jauh. Jadi kumaha cara nabeuhna?
3: Abah mah curiga aya jurig anu ngahaja nyingsinan wakuwu.
1: Geus lah, omongan wakuwu mah dengeh bohan teu. Lengket-lengket jengkol deui.
0: Raksa bumi nyari tanah panjang lebar nerangkeun pamanggihna ngeunaan omongan wakuwu anu teu asup akal. Tuluy purangkel harita suku raksa bumi teh pabeulit jeung suku pamajikanna.
4: Para mitra sadaya, urang caturkeun deui wakuwu. Beres ngomong dina pengeras suara di masigit, manehna ngahuleng tuluy ngomong jero hate.
1: Ke, asa araraneh ieu teh. Naha aing nu salah denge kitu? Tapi da tetela, tadi teh jelas kadengena. Aya sora pak geblug ti gigireun masigit. Tapi sanggeus diilik, tetela eueuhna naon. Terus tadi kohkol jeung bedug ujug-ujug disada. Bari jeung teu katempo anu nabeuhna. Boa bener isu jurig teh nya. Ke, serba salah ieu teh. Ari aing rek pipiluan ka pangaruhan ku isu jurig, aing teh gengsi. Bisi aya anu nyebut kuwu borangan. Aing kudu tetep kana pendirian. Yen salaku pupuhu desa, aing moal ka pangaruhan ku isu jurig.
0: Sanggeus ngahuleng salila-lila, tuluy wakuwu kaluar ti masigit. Koloyong init nong toyod lempang di harudum sarung. Kaayaan di luar masigit kacida simpena.
4: Eueuh jelema sapotong-potong acan anu nembongan. Estu kaayaan teh sepi jempling teu kadenge sora batuk-batuk acan. Wakuwu nu harita leumpang rek balik ka imahna karasa muringkak bulu punduk. Komo barang ngaliwat ka lebah imah kosong mah leumpangna oge asa teu napak. Ngandalah dikumaha kapaksa ngawani-wani maneh. Sabab pos ronda oge harita mah parongpong keneh kulantaran anu tugas ronda biasana kaluar ti imah teh mun geus jam 12 leuwih. Keur jongjon leumpang pas pengkolan kuloneun alun-alun. Wakuwu harita teh

0: sareng haritalun pangatewirin tuluy matana mencrong kalebah tetempoanana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
2: Bapak Solehudin.
1: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
2: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
1: Kabupaten Bandung mah nya.
2: Mun RT 4 RW 7.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
2: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
1: Tah kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
1: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeu nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
2: Nanti bapak teh nuju di kereyeu ku alfa propolis.
1: Ku alfa propolis ya, Pak?
2: Propolis ya gitu.
1: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
2: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
1: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
2: Kaki terus rada aya gitu, terus rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Palingannya serik segedik lah gitu. Ya anu karosku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeru dan mah alhamdulillah gitu. Sae.
1: Pami lambung kumaha, Pak?
2: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat terus sayang.
1: Alhamdulillah berarti terus sakit tanya banyak.
2: Munda, sami darah, sami tiba yun ayah liur we. Enak, kenten deh gitu. Jadi seger perubahanan.
1: Bapak penggunaannya seberapa tetes, oke seberapa kali, Pak?
2: Sementara wisma ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes, nyabade ya subuh genep tetes.
1: Dua kali. Dua kali banyak sedih dan bapak berarti ayah nateh lebet kak botol keduanya.
2: Botol kedua mohon.
1: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras. Ya mudah-mudahan supados pengobatannya maksimal. Ya dilekeunan pak konsumsina.
2: Insya Allah gitu.
1: Bapak bili ayah pesen kanu sanes. Anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak. Ya mangga pak.
2: Ya ka anu ngagaduhan panjawat seperti bapak gitu. Kebian lah ku alpa dah ku bapak oge ayah karaosna gitu.
1: Aturan nuhun pak Solehudin pidoa ti abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860.

0: Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
1: 102,4 FM Radio P.
2: Radio P.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Dan hari talung panggatnya irin, tului matana mencrong kalebah tetempuanana. Kumaneh nadi dago-dago, sugan anu tadi ngolebateh, nembongan dei. Tapi tetela ari haja-haja di dagoan mah, anu ngolebateh, tenembongan dei. Ay, naunnya anu tadi ngolebateh? Katempo nama siga sarung rabig. Mulunya jurig, disebutnya jurig naonnya anu kitu. Cek wakowo, pari anger mata nama mencrong kaharep teu ngiceup-ngiceup. Sanggeus yakin anu ngolebat teu nembongan deui mah, antukna wakowo neruskeun deui leumpangna muru ka imahna. Ngan kakara oge sababaraha lengkah, ujug-ujug kadenge atra ku wakowo, aya sora tapi teu katempo wujudna. Wakowo. Jek eta sora teuing ti mana datangna. Ngan rarasaan wakowo mah, sora teh kadengena ti kebon cau anu harita kaliwatan. Reg harita wakowo leumpangna teh eureun, matana gular giler ka ditu ka dieu. Aih, sora sahanya anu bieu nyebut ngaran aing? Sora lalaki rada ngirung. Rai harita karasa ku wakowo ngarai lebah pundukna. Rek ngalengkahkeun suku oge karasa berat. Antukna wakowo ukur ngajengjen, bari celina rancung ngintip-ngintip sora anu tadi nyebut ngaran manehna. Tapi tetela eta sora teh teu kadenge deui. Ari ukur ku dedengean jeung tetempoan mah, wakowo teh bisa keneh nahan rasa sieun. Manehna anger tagen teu regrog-regrog. Ngan barang kaambeu seungit haseup menyan, wakowo reuwas lain dikieuna. Tetela ari ku seungit menyan mah, wakowo teh nyerah. Atuh akhirna mah wakowo leungit di kaera, komo harita seungit menyan teh dibarengan ku sora ngagorobas. Teuing sora naon da atra pisan kadenge kumanehna. Atuh ngan gorowok bae harita wakowo teh ngagorowok. Jurig! Tolong! Sigana wakowo teh banget ku kasima. Harita manehna boga niat rek lumpat, tapi lengkahna karasa berat tur awakna leles satu langis sandi. Rampeol harita teh tuur nampak rampeol. Tuluy we ngudutruk. Eson, eson, wakowo harita teh ngeson, bari kadenge humarurung.
4: Aduh, jurig.
3: Jurig. Cek wakowo humarurung bari eson-esonan. Para mitra sadaya, beuki lila wakowo ngesod na teh beuki jauh. Kurarasaan manehna harita ngesod teh muru ka imahna. Ngan sigana saking kusasah, wakowo ngesod na teh ujug-ujug mengkol ka astana. Tah si, teu burung anjog ka imah, hayang geura ageh nangkeup pamajikan. Tapi nu mananya imah aing teh? Asa pabeulit jeung parowek kieu ieu teh? Oh, sigana mah keur mati lampu. Ulang wakowo ngahuleng, nginget-nginget imahna anu mana. Sanggeus lila ngahuleng, manehna karek sadar yen harita teh keur aya di astana. Kacirewe, waktu leungeunna susur sasar, aya tutunggul nu kacabak. Kebeg, wakowo teh ngarenjak gaget. Waduh, cilaka, aing salah alamat ya. Cek wakowo ngomong sorangan, bari leungeunna anger susur sasar, hayang ngayakinkeun kana barang anu kacabak kumanehna. Hah? Nyaan? Tutunggul kuburan? Wah, walah, walah, wah, wah, tulung, tulung, tulung! Langgar harita wakowo kapiyuhan teu ingat di bumi alam. Poe isukna ibur salalembur, wakowo sare di makam. Aya anu ngomong majar cenah wakowo teh, pundung tas pasea jeung pamajikana. Aya oge nu nyarita cenah wakowo teh keur nguji mental. Hayang nyaho nepi ka mana, kawanina dinanyang hareupan bangsa lalembut. Tapi nu leuwih telenges mah aya nu ngiburkeun majar wakowo teh cenah dibunikeun kelong di astana. Eta beja kabeh oge eueuh nu bener kaasup pangakuan wakowo sorangan. Demi jaga gengsi wakowo nyarita ka balarea, manehna ngahaja init ka astana teh pikeun ngaroris kaamanan. Sabab cenah nurutkeun panalungtikan manehna, yen ku waktu ayeuna isu usum jurig teh aya pakuat pakaitna jeung astana. Dewek mah init ka makam soteh, tas ngudag-ngudag jurig, Teteh lah eta jurik teh, ku dewek mah sieuneun euy. Cek ku aku, basa ditanya ku juru tulis. Beja ngeunaan usum jurik nyebar ka mana-mana. Tisa urang bebeja ka baturna, baturna nu meunang beja cacarita deui ka nu sejen. Ku hal eta antukna beja usum jurik teh nepi oge ka Bahrowi. Demi Bahrowi teh nyaeta saurang dukun lepus anu kawentar purah ngusir jurik jeung bangsa lembut. Atuh ngadenge eta beja dijadikeun kasempetan pikeun Bahrowi.
2: Lakadala, kabeneran yeuh. Aya beja majar di lembur Wakuwu keur usum jurik. Wah, aing bakal meunang order yeuh.
3: Cek Bahrowi harita teh ngagerendeng kalayan pasemon anu kacida bungahna. Ceg manehna teh kana HP, tuluy mencetan tombol neangan nomor HP Wakuwu. Sanggeus nomorna kapanggih, tuluy Wakuwu teh ditelepon. Maaf, pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Silakan lakukan pengisian ulang pulsa. Kitu nu kadenge ku Bahrowi tina HP-na. Atuh manehna harita teh kacida haneulna.
2: Duh, aing mah cadol teh. Pulsana beak pisan.
3: Cek Bahrowi harita teh ngomong sorangan.
2: Yah, kapaksa ieu mah yeuh. Kudu liwat SMS. Si Sukae sih tuda ari nelepon teh teu puguh aturan. Jadi we pulsa aing beak. Kekeke, kumaha eusi SMS nanya supaya kahartieun.
3: Kuleng harita Bahrowi teh ngahuleng, mikir-mikir pi omongan anu rek dikirim liwat SMS.
2: Ke, kumaha lamun kieu yeuh. Wakuwu kumaha cenah dilembur keur usum jurig? Nyalah, kitu ge meureun kahartieun. Manehna pasti ngangkir aing pikeun ngusir jurig. Lumayan, pan aing meureun bakal meunang parawanten.
3: Sanggeus manih piomongeun anu rek di SMS-keun ka Wakuwu. Tuluy harita Bahrowi teh ngetik dina HP. Ngan sigana Bahrowi gurung gusuh ngetikna saking ku hayang gancang katarima SMS-na ku Wakuwu. Atuh antukna manehna salah ngetik. Kieu ngetikna teh.
2: Wakuwu kumaha cenah sok manggihan si Juju?
3: Kalayan teh dipariksa deui, SMS anu bieu diketik teh langsung dikirimkeun. Ayeuna urang caturkeun Wakuwu. Manehna keur ngalangeu dina teras imahna, mikiran kajadian tadi beuting basa manehna sasab ka astana. Ujug-ujug manehna teh ngarenjag kagareuwahkeun ku sora pamajikanna anu ngangkarawak nangtung gigirin manehna.
4: Kanyahoan ayeuna mah. Paingan sia unggal peuting init bae ti imah. Alesan rek ngaloris kaamanan. Teu nyaho mah maneh teh janjian jeung awewe. Tadi peuting tas ti mana? Ngomong bae tas ngudag-ngudag jurig ka astana. Dewek ge nyaho maneh teh ngudag-ngudag si Juju. Yeuh baca.
3: Cek pamajikan Wakuwu bari nemongkeun layar HP ka Wakuwu meh antel kana beungeutna. Oreng harita SMS ti Bahrowi teh kabaca ku pamajikanna. Sigana HP Wakuwu teh kabeneran keur dipake ku pamajikanna. Wakuwu reuwas lain dikieuna. Manehna boga sangkaan aya SMS ti awewe kabaca ku pamajikanna. Bari balah hambelehem Wakuwu nanya.
2: Aya naon ieu teh Yayang? Kalah ruas. Aya SMS disah gitu. Kade ah, bisi anu salah kirim.
3: HP harita teh geus aya dina leungeun Wakuwu. Satuluyna maca SMS anu bieu dituduhkeun ku pamajikanna. Barang dibaca teh, huleng Wakuwu harita ngahuleng, tuluy ngomong jero hate.
2: Aih, geuning si Rowi nga SMS kieu? Naon maksudna nya? Jeung Juju teh Juju mana nya? Aing mah teu rumasa boga kawawuhan ngaran si Juju. Aya oge di lembur dieu mah bi Juju. Rang da kolot tukang sorabi.
3: Piraku aing dipapadekeun ka bi Juju? Nempo Wakuwu ngahuleng kitu, gantawang teh pamajikanna nyarekan.
4: Naha make ngahuleng? Hayo ngomong. Si Juju urang mana sia?
3: Ngadenge pamajikanna nyarekan kitu, jung Wakuwu nangtung tuluy ngadeukeutan pamajikanna, bari ngusapan tak-takna pok Wakuwu nyarita leuleuy.
2: Keula, sabar atuh sayangku.
3: Ieu SMS teh ti Bahrowi saurang dukun lepus anu dipikasieun ku rupa-rupa jurig.
2: Bapak ge teu ngarti ieu teh. Naon maksudna Bahrowi nga SMS samudel kieu? Cingan rek ditelepon. Bapak ge panasaran ka ngaran si Juju teh.
3: Nya Juju teh Juju urang mana?
2: Piraku bi Juju tukang sorabi mah?
3: Awahing ku panasaran. Satuluyna harita Bahrawi ditelepon. Barang chat ditelepon, kadenya tina HP ayan ngomong kieu. Maaf, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Karena saat ini, pemilik nomor tersebut sedang dalam perjalanan menuju rumah Anda. Kitu nu kadenya tina HP. Sajongjongan wakuwu teh ngahuleng telilapok nyarita. Tah, si geuning, teu kudu ditelepon. Jalmana geker ka dieu cenah. Teu ngendek lila, kadenge harita teh aya sora motor dodorok-dokan matak torek kana ceuli. Reng motor teh eureun hareupeun imah wakuwu. Horeng si mana horeng, anu datang teh Bahrawi, mawa motor odong-odong, anu sapopoena sok dipake ngangkut para embe. Pakeanana harita Bahrawi teh make pakaian ala kolot baheula. Diiket barang bang semplak, di baju jeung kampret warna hideung, tur make kongkorong di babandulan ku si Hung Bagong. Atuh wakuwu jeung pamajikanna harita teh kontan caruringhak mireungeuh aya anu datang teh. Jrut Bahrawi turun tuluy nyamperkeun ka wakuwu anu keur dibaeudan ku pamajikanna. Barang srok oge Bahrawi, harita teh langsung dibagiakeun ku wakuwu. Aih, geuning Bahrawi, kabeneran yeuh aya nu rek ditanyakeun? Can oge wakuwu anggeus nyarita, Bahrawi langsung nempas. Tong khawatir wakuwu, pokona jurig naon bae oge ku dewek mah sarieuneun. Komo jurig jarian mah? Yah, cetek. Cukup dikieu yeuh. Siat, hup, ah. Cek Bahrawi harita teh, ngomong kituna teh, bari ngasupkeun dampalengeun kenca kana kelek nu beulah katuhu.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
6: Burema.
5: Ibu linggih palihan mana, Bu?
6: Sukamana, RT 22 RK 04.
5: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
6: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
5: Sok liur ayam lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
6: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas gitu.
5: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
6: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
5: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alfa Propolis.
5: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
6: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang gitu geus 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teas gitu ayeuna mah kan asal mah kitu ge teh bisa tangga ge kitu asa ieu teu rapet kitu beuteung.

0: Sore, ejek isuk, genep tetes.
1: Ninga alpa propolis di manten, Bu.
0: Tino radio.
1: Ibu murangkalina, kumaha ninggal ibu remah saat tosta konsumsi alpa propolis?
2: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu, tos sehat.
1: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi, mudah-mudahan ibu saat tosta konsumsi alpa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk

tes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan

0: Lenggakan. Aduh, kieu ari geus sekolah teh ya? Ngetik SMS bae ge mindeng salah. Aduh, hampura euy. Dewek salah ngetik. Maksud dewek mah lain si Juju, tapi jurig. Aduh, hampura. Dijawab gitu ku Bahrowi, kelemes pamajikan Wakuwu teh nyelemes.
1: Oh, gitu? Nya aneta teh. Awas mun bohong. Top tah HP-na. Pulsana ge beak.
0: Cek pamajikan Wakuwu bari tuluy asup ka jero imah. Sajungna pamajikan Wakuwu indit, Bahrowi langsung tatanya ka Wakuwu ngeunaan isu jurig anu keur nerekab di eta lembur. Dewek teh, ngadenge beja cenah di lembur Wakuwu keur nerekab isu jurig. Numatak dewek datang ka dieu teh, rek mantuan mang newakeun jurig. Pokona jurig naon bae oge dijamin bakal bisa ditewak. Tuluy dihabuskeun kana botol kecap. Ngadenge caritaan Bahrowi kitu, Wakuwu ngareng hapanjang, siga aya Bang Baluh dina hatena. Telila pok manehna nyarita. Puguh kitu pisan Bahrowi. Masyarakat di dieu keur diteror ku rupa-rupa jurig. Untung we kuwuna dewek anu tarasieun ku jurig. Tadi puting oge, dewek teh geus bisa newak jurig anu huluna monyong siga asupan. Katewakna ge di astana. Cek Wakuwu ngawaduh. Sedengkeun Bahrowi ngadenge Wakuwu ngomong kitu teh, manehna ungut-ungutan, tuluy pok nyarita bari ngusapan gado. Oh, kitu? Kabeneran atuh. Mun kitu mah urang bisa kerjasama pikeun newakan jurig. Soklah ku dewek dibantuan. Tahan ke peuting, urang intip di tempat anu sakirana dipikaresep ku bangsa jurig. Wakuwu langsung bae satuju kana rencana Bahrowi pikeun ngintip jurig engke peuting. Para mitra sadaya, caturkeun berang kagantiku peuting kabeneran keur caang bulan.

0: Buktinya masih lain teh, ngudag-ngudag dewek. Padahal mah ya, teu kudu ngabongohan. Hayang panggih mah, kari datang we ka imah. Pasti ku dewek oge, bakal dibere ka sugumaan.
1: Wakuwu diomong kitu ku Nini Warsih teh, tewasa nyarita. Manehna ukur acerid-aceridan, hayang kaluar tina jero sarung. Dan edas, tibatan bisa kaluar mah, malah sarung teh, beki pageh ngabagudad awakna. Sabab ku si Nini harita teh dibelitkeun kana awak wakuwu sarta ditalikeun tungtung jeung tungtung. Atuh harita awak wakuwu dibagudeg ti semetak-tak nepi kana tuur. Geus kitu mah leos si Nini indit neruskeun leumpangna rek balik muruk ka imahna. Para mitra sadaya, sajungna Nini Warsih indit, wakuwu bingung kumaha carana hayang ngalesotkeun diri tina sarung anu ngabelit awakna. Sabab dua leungeuna harita teh teu bisa gerak, kabagudeg ku sarung anu nalian awakna nepi kana semetuur. Ari rek menta tulung ka Bahrawi, manehna teh era. Komo ngagorowok menta tulung ka masyarakat mah, manehna pasti bakal ngalaman wirang. Antukna wakuwu nyamperkeun Bahrawi, bari leumpangna teh acreud-acreudan. Ari Bahrawi barang nempo anu acreud-acreudan teh, reuwas lain dikieuna. Komo mireungeuh anu acreud-acreudan teh nyamperkeun ka manehna. Atuh kontan harita beungeut Bahrawi teh jadi sepa.

0: Kapan tadi teh majarna mah rek newak jurig? Cek Bahrawi ngagerendeng, bari matana mencrongkan ukur acer-acer dan nyamperkeun ka manehna. Atuh harita tuur Bahrawi nyorojod, saking ku kasima.
1: Wah, nyaan ieu mah pocong? Aing teh ku jurig naon bae oge teu sieun. Tapi ari ku pocong mah, ih, amit-amit. Mending lompat bae ah.
0: Becir harita Bahrawi lompat teuing ka mana. Manehna geus teu inget ka wakuwu anu harita ditinggalkeun. Isukna isuk-isuk, di lemur wakuwu geus ibur deui bae, majar tadi peuting aya pocong asup ka imah wakuwu. Atuh lemur teh can oge aman tina isu rupa-rupa jurig, ayeuna geus aya deui bae anu ngawinihan pocong asup ka imah wakuwu. Sedang wakuwu ngadenge eta beja, manehna ukur surasiri. Ari rek balaka kana kajadian anu sabenerna, manehna teh tewasa. Sabab geus kapastian manehna bakal wirang. Untung Nini Warsih geus pikun, sigana manehna pohon deui kana kajadian tadi peuting. Mun ingeten mah, geus pasti manehna bakal ibur ka unggal jalma.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum, Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Pijin dengan teh saha, Ibu teh?

0: gas bu dikereuyeuh nya bu yang dikereuyeuh ngaleuhan apa-apa budaya saya kamajengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleuhan apa-apa polis bu mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alpaporis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alpapor polis ikhtiarna ngalangkungan alpapor polis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya?
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
7: Iya betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
7: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang

0: pertama sampai habis tuh?
1: Kalau nggak salah hampir 20 hari lah.
0: 20 hari. 20 hari ya?
1: 20 hari ya, 17 hari lah.
0: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
1: Sehari 2 kali, Pak.
0: 2 kali ya?
1: 2 tetes.
0: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes ya, Pak ya?
1: 2 tetes, iya betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya... Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya, ya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
0: Tesma ini. Iya.
1: Barangkali cocok.
0: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya, iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Jadi pelaku itu masih ponakan, dengan motifnya pelaku merasa dendam selama ini oleh bibi tersebut merasa dibully.
4: Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas.
5: Jabar Now edisi Jumat 25 September diantaranya mengenai usut sel mewah dan miras di Lapas Cibinong, Ditjenpas bentuk tim gabungan, dan Menko Yusril buka akses media. Plang kawasan tanpa rokok lenyap, Pemkab Pangandaran tegaskan penerapan aturan di area wisata dilakukan secara bijak. BNN awasi ketat peredaran narkotika lewat rokok elektrik. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait dugaan kamar mewah berstandar apartemen dan minuman keras di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, memicu reaksi tegas dari pemerintah pusat. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan resmi membentuk tim investigasi gabungan, sementara Menko Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra menginstruksikan agar akses lokasi dibuka lebar bagi insan pers.
6: Tim gabungan dari Ditjenpas Pusat dan Kanwil Jabar telah bergerak maraton sejak Rabu malam untuk mengusut dugaan alih fungsi bangunan, sarana asimilasi, dan

0: kompleks perumahan dinas di belakang lapas. Kepala Kanwil Ditjen Pas Jawa Barat Yudi Suseno menegaskan pihak internal tidak akan tebang pilih dan siap menjatuhkan sanksi berat jika terbukti ada pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan wewenang oleh petugas dan pimpinan lapas. Di tingkat pusat, Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta publik melihat fakta secara langsung di lapangan. Menko Yusril menegaskan, sanksi tegas menanti oknum pejabat lapas yang nekat mengomersilkan fasilitas, sekaligus mengundang media untuk meliput langsung ke dalam lapas Cibinong demi menjaga transparansi.
1: Jadi kita tidak ingin apa-apa, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat. Tapi kalau sekiranya memang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita temukan di sana, maka kita berharap juga Ombudsman dapat memberikan klarifikasi kepada masyarakat supaya tidak timbul kesalahpahaman terhadap persoalan ini.
0: Langkah keterbukaan ini diharapkan dapat mengurai teka-teki dugaan jual-beli kamar mewah, sekaligus menjadi momentum evaluasi total tata kelola lapas di Indonesia.
2: Masih informasi dari Bogor, tim gabungan menggelar razia dan tes urin secara acak di Lapas Khusus Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Petugas menyasar narapidana dan pegawai untuk mencegah penyalahgunaan serta peredaran narkoba di dalam lapas.
3: Razia melibatkan petugas lapas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor, TNI, Polri, hingga Brimopolda, Jawa Barat. Hasil tes urin menunjukkan seluruh narapidana dan pegawai yang diperiksa dinyatakan negatif narkoba.
4: Sidak 86 warga binaan secara acak, setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai dengan hasil negatif.
3: Selain tes urin, petugas juga melakukan penggeledahan kamar hunian narapidana. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam kamar hunian.
5: Sudah diamankan beberapa barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam lapas.
3: Penggeledahan dan tes urin dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan lapas baik warga binaan maupun petugas terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Pengawasan juga menyasar penggunaan telepon genggam serta barang-barang yang dilarang masuk ke dalam kamar hunian sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas.
2: Papan peringatan kawasan tanpa rokok KTR dengan ancaman denda maksimal Rp50 juta yang baru saja dipasang di Pantai Barat Pangandaran dilaporkan hilang dari lokasi. Hilangnya plang itu terjadi di tengah pro kontra masyarakat terkait besaran sanksi denda serta ancaman

0: LT Kadinkes Pangandaran Titi Sutiamah menjelaskan, penataan KTR di destinasi wisata bertujuan utama untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya asap rokok bagi perokok pasif seperti anak-anak, lansia, hingga ibu hamil.
1: Untuk memberikan edukasi pemahaman masyarakat terkait dengan bahaya dari dampak rokok. Karena kan dampak rokok itu bukan hanya berbahaya kepada si perokoknya, tetapi juga membahayakan orang yang ada di sekitar, terutama misalnya pada anak-anak, pada lansia, pada ibu hamil gitu ya.
0: Pemkab Pangandaran mengimbau wisatawan maupun warga agar tidak panik atau hanya terfokus pada angka denda nominal besar yang tertera pada papan. Dinas Kesehatan memastikan penerapan aturan KTR di kawasan tujuan wisata akan dilakukan secara bijak dan ramah tanpa menjatuhkan sanksi denda secara mendadak kepada para pengunjung pantai.
1: Kita juga tentunya bijak, jadi tidak semata-mata orang merokok itu langsung denda, tetapi justru kita itu lebih menitik beratkannya itu kepada edukasi tadi untuk memberikan pemahaman agar masyarakat itu paham.
0: Pemkab Pangandaran berharap substansi perlindungan kesehatan publik di area umum tetap terjaga tanpa mengurangi rasa nyaman dan keramahan bagi para wisatawan yang berkunjung.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan ISO Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasandijabar.net. Saudara, persidangan kasus yang menjerat wartawan

Bukti dalam perkara pidana harus diuji termasuk kualitas serta cara memperolehnya. Selain persoalan nominal uang, ahli juga menyoroti penggunaan dan penyebarluasan data pribadi yang menurutnya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Musa Darwin juga meminta konteks profesi Harun sebagai wartawan turut diperhatikan. Menurutnya, apabila tindakan terdakwa berkaitan dengan kerja jurnalistik, pengawasan dan kontrol sosial, hal tersebut perlu dilihat secara utuh. Ia turut menyinggung mekanisme hak jawab, hak koreksi maupun penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers apabila persoalan

0: kepada media.
1: Badan Narkotika Nasional atau BNN mengungkapkan ada modus baru dalam peredaran narkotika di Indonesia yang kini merambah dalam bentuk cair dan dapat disalahgunakan melalui perangkat rokok elektrik atau vape.
2: Sekretaris Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Tantan Sulistian menyatakan

0: 2026
1: mengusung tema transformasi digital penyiaran merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa.
0: Catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
1: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
0: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Akibat dendam karena sering dimarahi, seorang pemuda di Cirebon tega menusuk dua lansia hingga terkapar dan dilarikan ke rumah sakit Kamis kemarin. Kedua korban adalah bibi pelaku, bahkan harus menerima

kang sampung kasroka karena ngewo kaloka kajara pia kajam paring angin-angin kakon sarap mansa negara. Tukang naluk-nalukin raja-raja liana. Watak wantos singkang tatus nalendra. Rajang negara Jonggarba kekasihipun Prabu Mahendra Paksa. Salasa wius. Putrana Jongiru Paksa anu gugur kupati suana tina lalampahan Babad Magada. Anu tina waktu sieu Prabu Mahendra sampun wonten ing setingal binaturata langgahing dedampar dan tapi nalipit ing susasari negara.

0: sangalendra mekaten pengandikan itu. Pati,
1: tulen,
0: lan Senopati coba mereka harap diukai.
1: Nampir bunuhun laksa ketika binyahan paduka. Kalau kumpati nampi datang kembali, kalian yang semangat ngaturakan semua bukti kunyuk panjenengan Sri Paduka.
0: Hati!
1: Taulah.
0: Ya. Ya, aku jastuti sampean aku terima, Pati.
1: Nampi nungut. Kalian pernah kawis maklum anu disuhunkan. Apunten anu diteda tina naon pihak kalepatan ageung sewon teu ngaliti maklum ku kulae. Aya pikeun saeun naon kulo dampa Gusti kersane malah.
0: Ye, ulah tunggu.

0: duka upu dening ati sebahkeun abdi-abdi saeusi nagara nampi kana pembagi kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun sewah bakti unyuk panjenengan Sri Paduka. Kalayan acu paduka tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunang. Puluhan jauh dina waktu saeuna tansah diajeng-ajeng bujing hingga ka pulut marganing tanah gara rapati kasangakeun kaulan.
1: Aya pikir saeunang paduka.
2: Mati lan Serpati.
0: Abdi Gusti.
2: Puruan dihaturanan linggih. Saperkara akan menuhunkan kananan rupa hayasa sampean naik Pati Senopati oge sejumlah aparatur negara.
1: Dau
2: nganuhunkan kana jasa yen negara nepi kakie jasa mararane sarerea.
1: Dau

0: Kespati Kasipati Suwana. Kapati Suwana Patih Maespati Paduka. Bener.
1: Kapan eta mah parantos meewat ka pungkur ge.
0: Prabu Dasamuka upami telepat mah urang nagara Olengka. Upami henteu leupeut. Bener. Malihanan Gusti Langkung Tituang Rama maot nage dugi ka rumpung. Beuheung nage pegat. Saurina kitu. Ecek dongeng ecek. Bener, teu salah. Dupi maksad paduka kumaha ayeuna? Dupi saeureuh panjenengan teh maksad teh kumaha ieu? Tulah.
2: Eueuh deui. Ayeuna si Pati Suwana eueuh dulur-dulurna urang Ansam kurang.
0: Da aya kitu kulawargana iya.
2: Aya jelema anu salilana ngalalana. Ha?
0: Saha Gusti?
2: Ai eta jalma teh ngaranna teh upama teu salah nya eta Rama Parasa.

0: Adipati Sekedapan Putra Nawang Sumargani pun peteng penggali. Dangu-dangungan di
1: Paduka. Leres anu disebut Rama Bergawate. Anu Gusti Paduka ayeuna bade diancam pati, bade dialan nyawa. Paralun maklum anu disuhunkeun, hapunten anu ditegak. Nanging hapunten sakali deui. Sanes istilahna nom mapatahan hayam ditahu jadi kamari.
2: Aitu
1: salos nama eta jalma teh sanes jalma samalian.
3: Iya iya na.
1: Bujeng hingga raja-raja di salah negara darah Arjuna Sastrabahu. Raja Katitisan Wisnu dugi ka hancur lebur papan kai tulis. Kue tak ngaran Rama Bergawa. Ingis kui sirimpan ku ka beja. Ku beja naeta jalma. Upami Sri Paduka ayeuna bari kitu aduh punten-punten sanes. Naon?
4: Nyepelekeun kana ilmu Gusti Sri Paduka
1: kitu. Tah kitu baroy. Sanes bari megatan nanging mok pilih ieu teh. Paduka panuhun deh. Eta pamaksanan teh ulah dugi ka dilaksanakeun bilih aya mamalakna anu teu hade.

0: cuman tak kaya patih kasebelan saha anu geus bisa ngelehkeun aing. Aing Raja Gentur Tapa montong nyepelekeun montong ngahina aing. Aing teh Raja Sakti Mandraguna eta raja-raja patalukan kabeh. Geus anu taata luka kula ayeuna pirahku aing mah jeung kudu ngejat ku jalma saura anu ngaran Rama Bargawa.
1: Ya, nu mata kula sok kecewas-kecewis teu puguh ge kitu tah.
2: Urang mah kumaha pamimpin, ai pamimpin mah da itu mah buka kartu merah kartu kuning.

0: ngungkit payun mayunan etarama bargawa itu maksade paduka daing tadi menyakit wedak acan tamat-tamat acan kalau sesangun teh bener tiba syukur namun gitu
1: hampura bil kaula nyabok jeng nyarekan
0: ih sawalusun
2: ketuk-ketuk acan mah tenaga
0: tukit-tukit acan mah
3: takut rumah takut dirampungkan oge sanggar lupa persoalan dikitu jadi orang cek kudu apalah karena isi ikon
2: isi ikon
0: oh, banyak isi ikon
3: iya isi situasi and kondisionir
0: atau
3: itu
2: si konteana tetap
3: iya
0: sadaya-daya paduka dirasan dia iraha pada jengkar
1: tekudu make jengari wehkeun maneh moal ngalibatkeun maneh kula dek ini sorangan mentarestu tisarea dicasak buahin awakna si Rama bergawa tasik kurang ajar ha?
0: Sadaya-daya
1: kabajakan jago pirak buahin makanya yang kudu ujat pirak buahin makanya yang kudu menuras
0: sadaya-daya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
5: Bapak Endi.
4: Bapak Endi ti mana?
5: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
4: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
5: Parantos 2 kali.
4: Nah, bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
5: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
4: Aya panyawat naon di selain puyeng?
5: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
4: Eta teh pasti ngaleut sabaraha botol, Pak?
5: Atau sabotol botol nu tos saep mah.
4: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
5: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning. Tos isal ai puyeung lemah.
4: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
8: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
9: Yang kedua.
8: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
9: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya.

0: saya khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
1: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
0: Amin, amin.
1: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08

0: 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Tanya.
3: Cobi atuh Gusti ningal. Ya. Tingali maksa ditinggal baduga.
4: Jing sabaraha teh tepi buntuteuna na ginten-ginten.
3: Nah, jiji kainya sumuhun. Sanes buntut nomor pi buntuteuna ni ti kumaha pi akibatna na teh. Aduh, gening aru ditawisku rama bergawa nantang oku begalan pati Gusti mawiraos abdi wasawioseku abdi Gusti ulah
2: kaula dek mihape nagara mihape kewajiban jeung sajabana sabab naon can surira saling ati upama canya saat dirina si Rama bergawa sabab anu aya patula patalina tadi jeung si Patiswana
3: timbalan paduka nanging ajrih we
2: lain ngahanapkeun ka pangarti maneh eh? Ngan kieu we kaula maneh ka mana
3: eh? Daun
2: di mana engke surup panon poe di mana kula teu datang ulah diarep-arep balik deui eh? Lamun teu datang dina waktu suruh paron poe ngarung harti kaula aja di Medan dan Lalaga.
3: Aduh, obat. Jadi ampun. Ulah dugi kainya, Gusti.
4: Ya, Gusti. Ulah dugi kainya.

0: tahun teh geuning jati. Buru-buru ke Panjati gitu siomun. Tapi harta sieun mah teu kirang deuleuwi. Jadi yakin kedah dituturkeun eh. Bilih kumaha onaram margi onam teh rada kurang ajar teh ayeuna teh. Rada sangar.
1: Ya kitu hade atuh teu naon. Urang rarancepan ayeuna nuturkeunana.
0: Ulah babarengan ayeuna rek rarancepan mah. Nah rek kaula, nah rek akang
1: anyeun ka ditu. Anyeun kuruin.
0: Sae atuh sae.

Kanjeng Prabu Mahendra Paksa. Anu maksa dengan jug-jug alas Giriwana. Cantutuk anu kacatur telawas anu kacarita. Kosap di Talaga Nirmala. Anu madenyakatan ka tengah-tengah. Situnya ta

0: Muncang Bitotama.
1: Eta
0: satria pinilih taning lumampah ngepe sodera merak ngibing sosodera. Halumampah tina kendengane pun gawil kalau dia.

0: kasebat Raden Gopala Seta Trahnagara Parangsewu. Lumampah ia tanah desa tengahing alas. Maksud nyaosan kana pangangkirna irama bargawa. Wireh ieu satria anu kasebat Gopala Seta teh hiji satria pinilih tani. Gaya lawan di nagara na pinuh ilmu jemar panala sugih ku pangarti. Dina waktu seta ngandika. Ya, anai tempat nama itu rana ke.
1: Kada muringkak kemarin ya.
0: Tatangkalan anu sakie jarang tung gede na tur lir jarang ngotang. Katurung-turung ieu papedut.
2: Nah, papedut teh sakulan ah.
0: Hampir ngarimunan kana ilmu.
1: Mane hujan
0: kita belah mana ieu teh situna?
2: Bagi eumane manyana beleweuh.
0: Belah mana ieu anu kasebut talaga Nirmala?
1: Terang bulan abu.
0: Rama Bargawa. Rama Bargawa. Nih. Ka mana?
1: Pinge, Bang.
2: Kalau aku mengujang takutnya
0: desang hebat ya tempatnya.
1: Tenang.
2: Indah hidupnya dan
0: ini asa teku harpi asa teka harpi iya anu ngaran Rama Bargawa teh bet wawuh kakaula atawa nyahok kakaran kaula. Bari jeng kaula mah kakarangan ini anu ngaran Rama Bargawa.
1: Tenang.
0: Aya pasualan naon ieu jeung pangkluk? Rama Bargawa. Sapratanipun iraja ti nagara Jonggarba anu sami nampi serat ti Rama Bargawa. Alumampah dina waktu seta. Sora naon eta?
2: Entah anak.
0: Ya. Rama Bargawa. Iye, kitu anu kasebut Rama Bargawa teh.
1: Rupina.
0: Saha eta? Saha eta? Ngalewewe satria. Dapuan.

0: murid anu kasebut ramah margawa. Saha ngaran maneh? Ngaran kaula pengawa. Ngaran kaula teh nyatana Gopala Seta. Gopala Seta ora kapilu gawe. Urang mana maneh satria? Kaula ti nagara Parang Sewu. Saking nagara Parang Sewu ora kapilu gawe. Anjen anu kasebut Rama Bargawa. Ngaran kaula. Iya, ngaran kaula ieu Mahendra Paksa. Mahendra Paksa. Bener ieu make kerajaan ti nagara Jonggarba.
1: Walah,
0: tenang. Anjeun urang nagara Jonggarba.
1: Iya.
0: Raja
1: ora kapilu gawe kaula raja.
0: Ih, lain atuh meureun. Ari maneh dek naon aya di dieu satria.

0: Tengenah ku kau juga na eta mangkeluk.
1: Ulah gede
0: kabur bisa. Kaulah teh tengenah ku takabur na eta mangkeluk. Dah kaulah di nagara teh cek rasaan macara yang elehkeun.

anu parantos lulun catan di tengah situ. Nyaeta nincakan buaya-buaya anu garalak. Memang diatur kurama bargawa. Ajleng-ajlengan di tengah pulau. Nyaeta kadaratan anu paling tikulon. Miaosan kana panangtangna ieu dua jabatan.

0: bisa jadi. Bungprung agrawi geus bodas nyaan geus kolot tapi pergel keneh jangkung gede.
1: Memang irama bargawa teras nyampurkeun salirana jangkung gede si Mardada buluna parantos barodas tur gimbal. Dina tongongna nyulagrang dua pakarang ampuh anu kasebat kampak dung sarang tumak bargawastra. Ngagidig nyampurkeun ieu dua jama nyata Prabu Mahendra Paksalan Raden Gopalaseta.
2: Ulah kaget.

0: Ngeletan-letan gitu.
1: Bapak terus kemana wae gitu Pak berobat?
0: Ke acan. Mulai dianggap teh lah. Iya mah pangten biasa wae lah. Tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping wirai nguping dina radio. Pirajeunan sok nyetel radio.
1: Ada ngukeun naon Pak?
0: Resep dawa yang golek gitu.
1: Payana bade mese ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
0: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
0: Mohon tangtos weda.

0: Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

Dibisik Prabu Mahendra Paksalan, Raden Gopala Seta. Kaget ningali bentukna ieu jama anu ngaku ngaran Rama Bargawa. Jangkung gede buuk anu gimatur parantos samut-mut bodas. Kunirakangan dika.

0: Ayo gitu. Gak. Kebenaran kau ladek malas pati kapati suana tapi kabejakan gespae tas kurang ajar. Malahan gugur jeng raja-raja na. Bener. Bener itu salah. Lamun mana bener-bener. Ya. Dulur nasi pati suana. Aik ayah hak pikan malas pati.
1: Oh, eta. Eta maha aja. Tapi kau lama ulah dicampur baur kenyeng eta. Memang hade-hade. Supaya anjing lebih nafsu ke kau lah. Takut itu naik nafra. Sebenarnya kau lah. Lain nganung harti. Datang na tina ujub takabur. Panganjuratan anjing. Ngan. Kajurung. Kajurung kau lah tetuku pangabutuh kau lah.
0: Butuh naon anjing.
1: Kau lah teh butuh hayang nyaho geti sorangan. Saumur hirup kau lah teh nyaho di geti sorangan.
2: Itu ya mana?
1: Itu sebenarnya. Sebenarnya. Tekurang-kurang tiba heula oge aya satria jeung raja anu diajak gelut ku kau lah. Diajak pasea, diajak mitotama ku kau lah.
0: Bener-bener. Ya, kayak gitu.
1: Ya kalian ti kaulah teh tetap hayangnya hodi getih sorangan dan getih kaulah macet pangrasa kaulah bodas. Sama pari getih berumahnya teh kena kuwates. Kena kubatas.
3: Kena kuapas.
1: Kena kurugi. Kena oh tek bagai teh kuhanti. Sama kaulah mah nepi kaya na ya teh can ngerasa apes, can ngerasa gering, gelut can ngerasa keok. Gitu ide.
3: Itu etanya anak penasaran yang
1: jadi nimulkeun kapanasaran hayang nyaho digeti sorangan. Ujung kurang aja.
0: Coba hayangnya urang anu jajaten jeung kaula apa kana wani marang aku?
1: Atuh mau apa tipati nyurat.
3: Allah.
1: Itu wani ngecikan sok. Bisi atuh rek dua nana. Tak kaula ngahurup. Nah,
3: kota kitunya tetangga.
0: Ya, kan ieu mangkluk teh ngajago ieu.
3: Cakus kolotna.
0: Nah, ieu teh priyogi urang hurup wae ku urang. Sawios akang anu bakal maju ti heula dina waktu ayeuna. Ha, sae atuh pina kitu mah carana.
1: Coba-coba.

0: anu kasebat Raden Gopala Seta. Kaget ningali kaayaan anu sareseuweuran banting binantingan cing barusan ilmu panemu jampe pamakena.
1: Lumayan.
0: Anu kasebut Rama Bhargawa teh lain lumayan pangartina. Giri lusi lantaingan.
1: Giri
0: hartina kunu.
1: Lusi
0: cacing.
1: Paingan
0: nyata teu saka sarebuk samerang nyamuk.
1: Nah kumaha?
0: Kaula ngulik pangarti ti jaman leutik ngotek tak pangabisa ti jaman budak asa kakara. Ninga ilmu anu sarupa kitu. Hebat. Memang hebat.
1: Lemay ya kajadian kiwana ya lemay mah.
0: Kakara bisa. Ai kaula ayeuna dek kabur ti tempat atuh kaula teh pangsatria.
1: Urang nyebut jawer, urang satria mah.
0: Moal waka ku meuk memeh dipacok miyuni hayam kabiri. Mawaka nyerowok memeh di sabo.
1: Dik lalajuh lalajuh.

Itayan Rama Bargawalan Prabu Mahendra Paksa Kayanana hampir saimbang kelmuna. Atuh kukituna ieu Prabu Mahendra Paksa dipun balang tumi balemah rekat nyandak usakana.

parasu. Jamar jagri coba-coba tanah pusaka kaulah ia pedang kaulah pusaka negara. Pacu colek tarasi.

0: tiga nama aja ini.
1: Cik, atuh asahula. Asahula.
2: Ayahnya an meninggal genyereng.
1: Ya.
2: Coba pusaka mana yang gak keluar kereta naplok di tolong naon tadi para gina hihi dan kejo aing.
3: Katanya oleh gerengnya itu.
1: Bener gitu mana yang tanya tadi.
2: Coba.
1: Ya, hari yang ngonaman rasakin ya.

Mangna ieu Raja Mahendra paksa sababaraha kali dibalangkeun tetep hayang ngarogahala irama bargawa. Kalayan teu acan aya kasarupan pikeun ngejat ti pakalangan, masih tetep hayang ngalanyawana irama parasu. Kukituna irama parasu lajeng nyanak kampak duwung. Atanapi disebat oge parasu dengan waktu seta. Yakin ia kampak doung dipun balang sorana ngahiyung. Ngabelesat tina pananganana irama bargawa. Nimulkan sora anu mata cing parulingkak bulu pun cing jerit na jurib. Cing karosyak na barakasakan ganarawa cing cararawa. Nimulkan kakeung di tempat. Atuh kukituna Prabu Mahendra paksa nasti kesayang tumampara. Kasabet pisan beunga dugi kasapar sapisan.

0: bener, nyata poho hampura we gopala seta. Hiji deui anjeunna cikana tu hayang nyaho.
1: Ari soal gelut mah gampang. Gampang. Ngan kaula ditanyakeun naon itu maksud jeung tujuan anjeun teh naon.
2: Teu kahartos
1: bae. Teu kaharti kaula. Ayeuna anjeun kudu beleng jeung kaula naon pasualanana? Jeung nu bieu mah pugu kadenge ku kaula. Aya gantar kakaitanana, tapi ajeun kaula pan kakarek apa pangih ge kakara.
3: Diajukan lantaran sakapeut.
0: Iya cukang lantaran mah kabejakeun we ajeun teh hiji budak ngora anu sakti mandraguna. Sugan jeung sugan anjeun bisa ngalagetih kaula. Da tetep ki mah cik pangrasa kaula mah getih kaula mah bodas. Eta we huntu di dagoran teh hayang biji getih tina huntu bu. Celi dirojok. Lapur. Cina ulah roba ting dahar daging besi nongtot ka handap. Balahan kaula leuwih roba supaya nongtot sabab si anu nongtot masa kaluaran getih lapur eta.
2: Hare-hare
0: papa hare.
1: Nepi kaki. Atuh lamun kitu mah anjeun teh teleungeus rupé.
0: Don
1: teleungeus bener anjeun teh.
2: Telas mah. Teleungeus pisan.
0: Ai eta anu disebut teleungeus ku anjeun naon?
1: Tingali atuh.
2: Jadi gajah tengkorak jadi pager.
1: Anu jadi papaes. Di eta tempat teh kapan yakin eta teh kaula ge nyaho.
2: Tengkorak manusia.
1: Eta teh tengkorak manusia. Hah?
0: Oh, kaula disebut teleungeus.
1: Ya memang.
0: Sabenerna. Anu jadi papaes mah lain ciri kaula kejem atawa teleungeus. Tapi bongan maranehna keneh.
1: Bongan maranehna kumaha?
0: Oh, bongan maranehna keneh. Anu hayang milih ansur batan taluk. Nyata milih ngabebengkang tibatan mirab. Contohna nu bieu. Wangkelang. Kurang kumaha kaula. Padahal sakira geus teu mampu mah tong maksa penting maneh.
2: Oh, penting lah.
0: Taluk mah taluk we atuh. Ulah maksa penting mah ya da
1: kaula teh.
2: Kumaha
0: nu mawa. Bawa kitu-kitu dibawa kieu-kieu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dinten uhun langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya.

0: Bapak Soli anotos jadi kesaksian pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Tapi ayah nama itu atur gitu. Jadi beng ras iya mah panon mah gitu kan. Sok sakinan dan sok ayah pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh. Tapi dah nantenanan setelah sawas-sawas mainten.
1: Bapak itu tas kaman awai ya yang pengobatan mata pak?
0: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit. Rasa bosen lalanong teh gitu. Memeh maghrib atuh siang gitu. Siang sok ayah dongeng gini. Seher dongeng atuh wayang. Nggak habis hobi karena lakon wayang anu dongeng da resep.
1: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata tes mah aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace.
4: Radio Peace.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: ka pangaruh tina ka pusing murang maring tatangkalan seueur anu di babukan dugi kacing darorok dokcing berobot kayana tuna lampah eta kacarios di satengah hing marga sopana
1: marga
0: marga jalan sopana, sopana alas pringgan ningat sana palih kaleren ieu talaga anu diangengan siku raba bergawa memang dirinya aya hiji jalan ngebat anu temusna ti nagara Mantili ka nagara Ayodya palih kiduna memang ieu leuweung anu disebat alas Giriwana kaki dulna mah nyeta ka alas Kamiaka
1: terus sampai tadinya
0: aya aletan walad dia balad tamtama kalayan ngagotong jampana anu dipapaes.

0: daya sanes ia anu nejoleng panganten teh kakasihna Raden Regawa. Raden Regawa putra mahkota nagara Yodya, putra Prabu Dasarata. Nyaeta hasil ngiring saemara di nagara Mantili. Putrana Prabu Janaka anu kakasih Dewi Sinta. Hasil kaboyong ku Raden Regawa putra Yasarata di Ayodya. Anu tina waktu sieu halumampah maksad ngarereuhkeun heula tina kasapena alasan aya sabas anu ngampar palih kulorna aya tangka saringin eukeur meukeur kaayaan panon poe parantos gingsing ngulon kalangkangna ieu tangka kaiteh nya kapalih wetan payus upami diangge tempat resu mampa kakang Semar. Iye nun kurang ngarereuhkeun heula cape.
1: Oh mangga mangga mangga mangga
0: Sinta kala nun kurang ngarereuhkeun heula cape nyai.

0: Uya, ulah, tanya nisanya, nah atuh amoy, masih kena angang lalampahan tuh juga.
1: Tapi kena yang wayo.
0: Ngajug-jug negara Ayodhya, kapusir daya juga.
1: Larasan.
0: Nah, ayah bangga tering dunungan uwa, anu hasil ngeboyong putri timantili kecuk.
1: Uluh.
0: Raden Ragawa.
1: Aduh, agung milik raja.
2: Padahal lamun dewek nu saya marah memeureun ku dewek beunangna teh.
1: Wan bener banyak
2: ah. Tadi kitu ka si monyong urang ngaradekeun lacap euy.
1: Mangga. Ayat
2: ulah dia balat tamtama. Sami lalangkep teu ur capek mun

0: Cuk.
1: Haturan, wah. Haturan.
0: Syukur, Uya.
1: Syukur. Nah, damang, wah, teh. Damang, wah.
0: Mejeh, ya.
1: Nuhun, itu juga anu nah naik itu seputar.
0: Ih, ucu maklum, atau anu naik di jung-jung deh, masih kena hangang, ucu.
1: Nah, pada yang ngebujeng ke mana, wate?
0: Eh, dek balik.
1: Pada mulihnya. Mana wate, pada angkat tebih, mulih.
0: Mulih di mana, wate? Gitu kahoyong teh, ucu.
1: Mulih di mana, itu. Mulih di mana, wate, cekap diga.
0: Wangsul di mantili, ucu.
1: Ngerasa kenaon mati mantili.
0: Ari kitu teh mah ucu ngaran-ngaran geus sahak jeung sakawajiban antawi satria jeung rakyat.
1: Laras.
0: Wa teh jajak dunungan.
1: Kita.
0: Nyaeta Raden Regawa putrana Gusti Prabu ti Ayodhya.
1: Kitu.
0: Anu tadi sangka-sangka safarina mah rek lalajoe we lalajoe saemara ngangkat gonewa pusaka.
1: Uluh. Eh sajengna
0: raja ti mana raja ti meni sararumping ucuk anu gararagah nu jarangkung badan. Oh, gonewa teh eueuh nu bisa ngangkat.
1: Sumuhun.
0: Ari dunungan wa daftar. Nah, atuh meni jiga nu hampang pisan malahan dikenyang teh eta talina da ngabeletok cuk potong.
1: Kayak gitu nyawa itu senjata.
2: Eh pokoknya mah itu pengaruh dewek gitu. Lamun ini tante mawa dewek nih yang diapes kabeh oge.
1: Wah, boga naon.
2: Dewek teh geus diabusan susuk.
1: Susuk naon?
2: Susuknya susuk naon? Susuk.
1: Kok pergi ngagoreng susuk gitu?
2: Susuk geus diabusan susuk.
1: Nya susuk.
2: Ai watekna teh naon pot kitu kah yang ngeuh.
1: Nya. Watekna teh naon pot?
2: Nya eta teh pika.
1: Oh. Eh, eta kana nyakeun.
2: Kudu milu atuh milu kana jalan cerita geura peun. Abi bisa ngomong.
1: Pagahan Kang.
2: Dari itu geus diabusan susuk dina bujal hiji, dina cungcurungan hiji, dina punuk hiji, dina tarang hiji, dina irung hiji, tuluy dina biwir hiji, kulantaran biwir terada ipis. Ya, kulantaran ipis dia abusan susuk nya rada kana meureun sah.
1: Cara berusaha. Biwir sah tak kan kana rada kan.
2: Ari dina buja watekna supaya dewek teh seubeuh beuteung.
1: Oh. Ngacungcurungan?
2: Tah dina cungcurungan mah abeh lancar ngaheujeun dek teh.
1: Dina punuk?
2: Dan lamun dina punuk mah lamun dewek diringkeun hancip teh moal hejo.
1: Aduh. Aduh. Kasihan. Kira-kira dihalusin di dataran.

0: Geus teu bisa ditolak deui wa teh sasadha dunungan bunga wa oge milu bunga nya cuk
1: sahanteuna atuh da
0: sahanteuna tah urang rojong ku urang cuk
2: teh abdi geus tak bulu ka paut ngiring bunga
0: sok sanajan bari nanti kitu dina waktu ayeuna lumampah teh omat ka akang silain tepikeun ulah dibarengan ku arajeng subaha ngaran-ngaran urang cicing dina Curug Batur, ngaran-ngaran urang kumawula. Didih urang kudu sepak terjang banting tulang nyingkirkeun baju leungeun keur cajing ka tubuh.
1: Nah, iya. Benar we eta mah.
2: Tapi sadarna teh.
0: Tuh,
1: pake kesadaran.
0: Kitu cu. Jeung omat ulah ngaganggu tatangkalan.
2: Nah, ieu ieu.
0: Kasidawala tadi sayang manuk ulah diganggukeun cenah riam. Ulah ngaganggu lingkungan.
2: Mun Indonesia mah palora sareng fauna
0: kayaknya. Heeh, eta eta. Palora, palora jeung fauna teh.
1: Bukan.
0: Geuning di batur mah eta sasatoan teh bisa difilm. Ditemongkeun ka urang apan eta teh piduiteun wuku.
2: Nunut sadalmi geuning.
0: Saeutik gedena tina eta oge pan bisa ngajadikeun depisa ka nagaranya cuk.
1: Mohon.
0: Tah ieu tempat engke mah deuleu jalan anu ieu teh oh bakal diome ucuk. Bakal butbat jalan-jalan teh ujang.
2: Oh dihanap geuwah.
0: Heuh tah eta cai anu curcor cai na herang boa di belah tongohna deuleu aya hiji situ.
1: Pina tamata wae.
0: Heeh. Kadang-kadang ke maka hareup ieu teh bakal jadi objek wisata lucu.
2: Eta teh.
0: Heh, ulah lalawara deuleu.
3: Heeh. Geune proyekna mah ku dewek kitu ah.
2: Aing ada
3: ngi. Soal nyeun taman mah ka dewek ke.
1: Bisa pengen
3: taman. Heeh, dewek oge boga baraya di panyairan tukang patamanan wungkul deuleu.
2: Nah,
3: de kemang naon? Kemang babadotan, kemang segala rupa kumpit. Ka kemang-kemang damar. Ulah lalawara.
0: Tah kitu ucu, tah kitu ucu. Cuk. Cing atuh ua sabajabana tinggal reureuhkeun sape teh ua teh da ku sakabeh oge kudu diparaban atuh panon, paraban ku teteh nyoan anu ngararenah nu nararima.
1: Naon diparaban teh ua tah?
0: Sungut paraban ku kadaharan anu ngeuna.
1: Naon dibere eta tah?
0: Ceuli ku lagu-lagu jeung ku didikan-didikan anu matak ngeuna kana ceuli.
1: Matak ngalagena.

0: Kalau tu gimana?
1: Siapanya? Yang akan kakak sepuhan sedayan dah ya. Okey kak Pak Haji Aron. Anu ayah di Cimencek Garut di Samarang. Bisisi lain ke? Bisisi lain ya mah.
2: Mohon.
1: Boga penyakit batu. Kencing batu.

0: di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah,

0: kasih di dunia syarwakeun.
1: Hayang dikenangan bener Kang.
0: Tadinya
1: tabe gerok-gerok gitu nya.
0: Si burung. Iya. Aduh. Ai baku aing geus ngomong dihejeun-hejeun teh kuring paling sebel eta rek sare geura nana. Dewek kanya.
1: Kumaha kitu Kang?
0: Gua dewek ke dewek lah.
1: Jangan ganggu kamana-mana.
0: Jangan mengganggu diriku. Bapak mah kacuniangan cecenet di leuweung kieu mah sugan. Gua lapar.
1: Kabar nyelitangkeun.
0: Naon cing galomrang buladinya dan yang euy. Teuing beurit kitu. Dek kita lagu euy.
1: Sok-sok atuh lagu naon Kang?
0: Lagunya?
1: Ya.
0: Ya, anu merenah we.
1: Nya kudu pugu nu merenah teh mah ladangan wungkul teh dieu mah kumaha
0: mah. Hayang lagu-lagu baheula teh urang lestarikeun deui ayeuna euy eta teh nostalgia dulu.
1: Gali-gali nya Kang.
0: Oh.
1: Sok atuh lagu naon tah?
0: Lagu naon teh Silenjana ke? Naon teh Sumeh Silenge cuh?
1: Jalan, lagu jalan. Berwin.
0: Heeh, sok. Der. Yang ngakeun ieu kasadayana kaum dangu.
1: Sokinya.
0: Nuti kulon, nuti wetan, nuti kalen, nuti kidul. Nya. Der atuh.

0: duka cipa. Lain eta teh jelema teu tanggung jawab teh tenah meunang surat idin gitu luaran tangka kai teh.
1: Ya, ti menteri kehutanan ya.
0: Ti menteri kehutanan, Pak. Ih, nya kitu ucuk. Loba jelema anu teu tanggung jawab teh daek ngaruksak mun ngamumule. Bari jengkeur kapentingan diri pribadina. Teu nyahoeun carana inget ka karuhun anu bajuang teh kumaha.
2: Eta jelema teu gede rumah saha teh.
0: Teu gede rumah saha jelema kitu teh dileuk ucuk. Teu milu tanggung jawab.
2: Kitu set.
0: Ngotoran pisan ngarajalana pangwangunan nya, Pak. Nu mata kade siling majang cing ati-ati hirup di alam dunya teh.
2: Kapal mah kadua.
0: Kakang Semar, iya nu. Sastra jingat dawala abdi sih, abdi gusti. Eta teh naha maneh? Nu cing derok dok ngaruksak tatangkalan. Kadang rupina kusilia pangsa memang kadenge. Tapi lada malkawanun kakang mas mangga-mangga urang teras ngalampahkan ibadah kaulanun kana perasaan ke nganu taya papadana boha-boha dulu kakang Semar
3: pulan
0: cing hati-hati iteh nah cing paru ringkak bulu punuk buah ayah makhluk anu aneh pak cing aja sih ngelar kanya. Bapak mah bisa gini nyinglar jurig. Basa aya kunti gini lemur abi. Pan ku bapak dibere jangjawokan kaburna teh.
4: Aya kunti teh ya.
0: Basa naon? Basa abi gering panas teh gering hareu teh aya kunti.
4: Eueun bade caba.
0: Kunti gitu sia kunyung.
4: Kunti lain kunti.
0: Kuring ge apa kalimahna mah? Wa jeung wa kunta wa kunti wa haliul hakim. Sugan teh wa uken.
2: Di anak di warisan tangkal.
0: Iya. Siapa? Jika kukunti anak mah tepat isian eta ku kiciwis. Kukicim. Beja nama cenah kiciwis mah lamun ditajong sakali teh sok ngagedean. Dua kali ngagedean, tilu kali ngabareuhan.
2: Empat kali.
0: Aduh. Empat kali mah dioperasi kacuna.
4: Nya. Amalin kiciwis ge hewan atuh.
0: Jang apa sih hartina kiciwis? Cenah geuningan sok ngagedean di mana ditajong. Naon teh, Pak? Cingkar cewis.
2: Tuh.
5: Teh.
0: Ta eta jurig teh nu matak disilaing-silaing keneh.
4: Diurang-urang keneh nya.
0: Anu sok ngagedean teh eta anu sok cingkar cewis.
4: Cingkar cewis tukangeun.
0: Cingkar cewis tukangeun tungtungna mah jadi pipi paseaeun eta deuleuh. Nah, ai jurig teh gede na sagede muning rupana jiga hurang. Ngarti?
2: Sokang geuna.
0: Jadi naon teh teh? Haeuh, gede na sagede kuring rupana jiga urang. Silaing-silaing keneh jurig teh deuleuk.
2: Urang urang keneh.
0: Aduh, ampun. Cing cerowokeun Kang. Bisi aya nu ngaruksak tatangkalan. Dah siapa yang sorangan urang gede tercepat?
4: Sokan berobok.
0: Hei, tunggu rusak tercangkaya doy. Nah ini malah nu sorat dewe kicu.
2: Ya.
0: Awuhan, teteh awuhan.
4: Awuhan, teteh
0: dewe. Hei, tunggu rusak tercangkaya sih. Cinta ujang, hei. Stiker sayang tumampara. Ieu kaayaan di alas Pringgandingan salah. Rama bargawa nuju ngahinarkeun kapusingan. Barang ngadangu anu

0: ulah kaget sina tia.
1: Kang. Aya jelema jangkung gede, Jang.
2: Lah, jelema teh teh lain, Yong.
1: Naon tatanya?
3: Kada-kada Kang Adang.
2: Jawat na pisa. Samet dadak. Lu euy kade euy. Moal si amang mah kitu.
1: Teuing Jang.
2: Ulus mana ulah nun kula.
1: Yai, kalau nun enggak mulih Kang.
2: Elana Nyai Sinta.
0: Daguan Satria.
1: Jangan kade sih hati-hati.

0: Cang, bisa jadi itu manusia purba teh nu. Atawa orang primitif.
1: Bisa jadi, Kang.
0: Si belegum, orang utan, jurig.
2: Orang aring.
0: Ngaran kaula teh regawa.
3: Sa.
0: Regawa.
3: Regawa.
0: Tino.
3: Sakti ngendimu.
0: Mi. Bisa lukan cenah. Belegum saking ngeni teh maneh rek nyandung deui moal kitu. Kaula teh ti Ayodya.
3: Saking Ayodya.
0: Teu pino.
3: Aya teh deui.
0: Ieu abdi kaula. Lasmana, kaula Lasmana.
3: Aya teh
0: ieu teh pun bojo, bojo kaula.
3: Geulis awewe teh. Sareh.
0: Cinta putri Timantili.
3: Hebat. Aya teh meureun emang kembu urang nya.
0: Iya, kecang man kemu cameti ngaranna teh.
3: Ih, cucungin sia.
0: Ieu pawongan kaula ngaranna Semar.
3: Semar.
0: Teu pino.
3: Ari eta nu diikat naon tah? Iri hilat jeung ceurikeun kae.
1: Naon teh teh.
3: Ha?
2: Galaknya.
0: Lain galak. Tak itu aja jelema mandiri teh.
1: Ya, aja jelema kurang gaul teh.
0: Jelema kurga, lain purba, kurga. Jadi kurang gaul.
2: Bisa
1: kasih.
0: Hayu.
1: Jelema jauh jeung seni
0: mah. Abdi sih.
3: Sama deh.
0: Mister Baron.
1: Noh, eta
4: teh. Nah, mah.
0: Hayu.
3: Aya teh hiji deui nu dikopel sadah.
0: Abdi,
3: iya.
0: Orin. Nah, si belegung.
5: Orin pindah ya.
4: Orin.
3: Bagja nu taya pamadar. Satria,
0: kaula
3: ngaran kaula teh sabenerna regawa. Oh, Rama Bergawa. Bisa ogi yamadag.

0: disebut wayai. Pria.
1: Pria merenang.
2: Karya.
0: Hidup embun.
3: Karya mau lagi.
0: Hidup. Tong loba teuing heureuy cepot. Lainnya Raden Lesmana. Pengenangan kencacing cepat.
4: Edan siap.
3: Cemel kadinya akep.
0: Ayeta pak orang greng dina tonggongna teh naon. Oh jika dekol jang. Kampak teh amurunya. Para ginuaran tangka kia teh eta apa?
5: Kia
0: sajadi dilu jang. Tumak mun sagede kitu, Pak. Amuing, amuing kada jang ulah di Banyolan jelema kieu masyaha ka dua gaplok dulu.
5: Lawara Kang Arya.
4: Dek dibikeun eta awewe apa?
0: Panuhun ieu teh kengeng saemara.
4: Meunang naon-naon geus sabodo aing teu milu urusan. Nu penting eta dibikeun apa?
0: Oh bisa
4: dipasrahkan awe nuhun teh pasrahkan. Dek kumaha jeung?
0: Lesmana. Kumaha ieu maksudna mangkeluh? Sadaya-daya sarios urang payunan wae. Pungawa
4: saya.
0: Kaula Lesmana. Anjeun dek ngaganggu kana kalancaran kaula lumampah.
4: Tah kitu.
0: Kurang ngaji. Juragan Lesmana ditepak dadana nepi ka ngaceleng kitu ka mana kecu udang ku ya.

0: anjin anu disebut Yamadagni?
1: Iya.
0: Kurang aja. Sobat-sobat jeung kaular gawa hayangnya orang saling sing hareupan orang adu teluk ampar tiga.
1: Puguh ieu anu diarep-arep teh. Sok. Hayangnya orang pada kupikiran pati.
2: Ujang!
0: Cing, cinta Nyai antosan geuli
2: tong dilawan kaulah nu.
0: Cang, gunungan istrinya meureun kacaro ge.
2: Tukang, tong dilawang, tong dilawang. Tong dilawang, ukang besi nontot jodoh.
0: Lain kitu monyong.
3: Tong dilawan
0: tong dilawang besi nara rongtot.

0: kabinabinate Kakang Semar. Tulungan, tulungan, itu salaki kaula. Timbalan, ayana.
1: Lain ayah anak, tulungan.
0: Cik, atuh silaik anu jang-jang dan ewek wa.
1: Nyaho jang-jang atuh make nutur-nutur. Nung cicing itu di kanang doma.
0: Hei!
2: Dan Regawat maksad toko pikiran pati mayunan ulah dia balat tamtama atau kayaan dugi karasang dibanting-bantingin pakarang cing belentrang kena kana awak nak Rama Bargawat.

0: Bekasi, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang teh lina nya tehnya.
2: Mohon.
1: Mohon pamiling kita di mana teteh?
2: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabar alami teteh?
2: Atau seusum?
1: Tos seusuman ya. Mohon. Tos lalandong kamana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dia we lah gitu tapi teh acan aya pirobihan.
1: Acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah tandong naon teteh?
2: Alfa propolis.
1: Mohon. Siap sabar botol teteh?
2: Atau sep 2 botol.
1: Sareng ayeuna pangintenya?
2: Mohon.
1: Takumaha teteh sareng senang ngalah tandong alfa propolis panyawat teteh? Teme kan di check upnya?
2: Mohon.
1: Naon wae tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teh aya.
1: Alhamdulillah. Sareng senang ngalah tandong alfa propolis alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya?
2: Iya alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Pirobihan.
1: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenging sekali itu acan karaos naon-naon. Terus abdi dongkap ka dieu meser Papa Boris sampean abdi sapalih nyeri alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki kitu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicandak bae ka di sakandanan da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna kitu mana ku abdi dibantun bae
0: da tebihnya Pak lokasina
1: mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Tin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna gerak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio
0: Pis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Si Ayah Kolot nyarita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah sarasna tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingna
0: mohon Pak Dede 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngauping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal sape bisa atosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateacan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: rasa sakinten
1: teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Bapak nyetel radio tadirinya abah pohyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Padahal hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Informasi Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya. Dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang. Gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi, dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum, mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zolim, ada orang yang dizolimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan.

yang bawa. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya, kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintai ini. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutukkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang, hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari malaikat Jibril datang menasehati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya juga menasehati kita semua. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilakan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silakan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai

kita, ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenae dewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Wong pernah kok, satu saat Rasulullah itu dakwah, menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah

0: Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan. Tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad. Enggak rasional, enggak masuk akal. Allah menjawab. Apa kata Allah?
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ

0: mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini?
1: Qul yuhyiha allazi ansaha awwala marrah.
0: Katakan kepada mereka, Muhammad, yang akan menghidupkannya

soal rumah tangga, soal anak, soal istri, yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, giat betul, habis seluruh waktu untuk memikirkan meningkatkan kebudayaan politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, berkeliaran kesana kemari ke tempat yang jauh-jauh, sampai-sampai kadang-kadang terkena stres, penyakit darah tinggi, ginjal, liver, untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita, karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul, bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat, adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya, dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya, pernah ke Ragunan? Saudara masuk ke kebun binatang, segala macam makhluk ada di situ, ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari

tingkat hari tua yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan.

0: menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya?
1: Ya.
0: Suka nengokin teman yang sakit enggak?
1: Suka.
0: Oh, itu pahalanya, kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat?
1: Belum.
0: Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdol daripada itu. Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati? Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya, kalau sembuh, kalau ajar. Iya, sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya. Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit, jujur. Sakit apa lo? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati. Wah, itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Ah, kalau ada, ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur. Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insyaallah pasti bakal nyusul kamu. Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia? Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati? Mengawal jenazah. Bukankah sangat dianjurkan oleh agama, bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur. Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat. Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa? Nah, saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati.
2: Radio Fis FM.
3: Radio
2: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Jelasnya Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif. Supaya orang lalu sadar hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Menjauhkan rasa malas. Menunggu keajaiban yang datang dari langit. Berleha-leha, bermain-main. Sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri iza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr.

0: كم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup?
1: Tidak.
0: Ada jaminan?
1: Tidak.
0: Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi, mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti masa enggak mati. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi, dia datang mengambil yang anak-anak, dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mau masih jauh banget mau mati. Ini sesuatu yang pasti, yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa, umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. Takut mati. Allah peringatkan kullu nafsin za'iqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagai

Dengerin, besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah, gak ada yang berani nyegat. Tuh Quraisy juga barangkali mikir, gue ngapain nyegat penyakit. Begitu ingat mati, timbul semangat juang, timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat. Dah jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati. Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan. Qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang, tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama,

kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya. Merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya, hendak mengambil ruh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu? Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik. Dicabut ruhnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan-lahan, pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, "Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini." Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Sehingga kadang-kadang ada yang matanya terbelalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih, barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu bajingan, lu tarik terus dan ampun. Mati su'ul khatimah. Makanya bagus itu kadang-kadang di

0: mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir, diiringi dengan doa. Lalu upacara pelepasan, berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang, untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah, digotong orang. Bismillah wa ala millati rasulillah, dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke Vila lah kita, ke Bali lah kita, ke Hongkong lah kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas yang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan.
1: 102,4 FM, Miss Radio Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup tiang lahad kita, liang lahad kita dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit?
2: Radio Fis FM.
3: Radio
2: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Lalu, bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzah atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah setelah yang mengantar kita pulang. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang 2 malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul,

0: malaikat, dua malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul, tenanglah kau di sini, nom naumatal arus, tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur, sehingga masa penantian yang lama, sebab jangan lupa kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpama masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, nom naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak berasa. Iya, kata anak sekarang, endah aja udah. Begitu mendusin pagi, kata lakinya, malam sebentar bener ya neng. Sebentar betul, katanya, malam. Iya, tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu, terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan dua orang malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan? Ada maling ayam gak di sini? Itu yang nyaut tadi pengalaman itu. Di sidang belum divonis, belum digebugin babak belur. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman sorga, pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara, ada yang tahu enggak ini kuburan siapa? Enggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh, saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar, andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang, gak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang ke, dikubur ke, di dalam lautan direndam ke, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan atau dibakar sampai jadi abu atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya, entah mereka tetap masuk ke alam barzah namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan atau mengalami kepedihan dan penderitaan, bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzah sekarang ini, bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur, bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam musnad Imam Ahmad dan sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat, orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Solatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh, dia tanya, "Man anta lam ara fid dunya ajmal minka?" Siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, "Ana amaluka salih." Saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak gak?
1: Enak.
0: Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek gak ketulungan, gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah, yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la iliyin. Kecuali kalau Allah menghendaki, itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan VIP. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid, gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid, jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelanya dan pemerintah model mana yang dibelanya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak nggak pahlawan?
1: Banyak.
0: Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya, kira-kira pahlawan komunis masuk surga nggak?
1: Nggak.
0: Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita nggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga? Iya, masuk surga. Kecuali kita Nabi, kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini

0: bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat ruh sudah datang, jikalau saatnya ruh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di azab di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara, apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal ihwal manusia pada saat terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini sampai kepada terminal paling akhir, surga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengge teh menuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalanong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon.
2: Takut mah teteh sareng sena ngalatlandong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sena ngalatlandong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Mohon.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seernya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten kana satahunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ka iya, ka pukesmas, gitu.
1: Aya perobihan teh?
2: Atuh we, ka perobihan nama aya nuju ngaleueuh we. Data nama upamitos teu ngaleueuh teh nya kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon gitu henteu singkor nyut teuing aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur perobihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF sabaraha botol ieu, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka sabaraha, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sahari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat kami sareng Ibu Oca, ieu mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM.

Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, salam Bapak sahapan namina, Pak.
1: Sorong Pak Heru.
0: Kulinggih paling mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Mohon, Pak.
1: Asam urat seperti mutan, pegal-pegal, gula.
0: Kantas pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis pertos ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah, gitunya. Saya tos, saya perobian, gitu. Saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe seep seberapa botol, Pak?
1: Ayo, nanti badai majang kedua nya, umum iya mah.
0: Bapak penggunaannya kumaha, Pak? Saya dijunkan.
1: Upami abi pribados mah, ngonsumsi na sadinten tilu kali pagi, yang sarang malam, gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sepertos Bapak
1: ya kanu ngagaduhan penyawat sepertos abi gitu asal kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nah gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambih lancar
1: amin ya robbal alamin.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul
1: Siatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon kalau
1: mawi kawit jantan kena paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur. Jantan sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngotongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Numawi sok dietan bae dipayang gitu. Pami utaya pun lancuk dipayang kunu sanes tah gitu. Jantan ditemani kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat, supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua, ih geuning aya, aya karaos, aya karaos, aya karaos. Tah tos kadua nyanya. Tong hami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun
2: teh. Sampean.
1: Mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah. Tah kana ieu sakin ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kok itu mah. Aduh, nyeri tah ieu teh nuju damang. Hoyong yeun deui gitu. Upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah gitu. Mabi alhamdulillah kupun anak di pasian teh. Alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya. Da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat. Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana.
0: Amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawit ngapan sok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
2: Nah berada nuju nyeri.
1: Muhu dada ieu jantan ieu tak kawit mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah dikitu kitu ge teh teu patos nyari teuing aya nyari na masa kedik deui. Jantan ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nyanya. Tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Di sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Anak setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat pamedina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya, ya karawas mah nyata gitu, anger wae. Mun saat tosna ngedangu gitu ta. Nah, radio gitu nyobian kadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, naon wae probian nu karawas ku Bapak?
2: Alhamdulillah, ayeuna mah kararangkeut ya aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueuh sok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Kun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos aong kelangkung 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Mah Pak. Terus biasa lah kan sakit beli gitu.
1: Mohon. Ayah ibu nak iya?
2: Ayah.
1: Cobi cingar iya sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada mana itu ur, nara darah tinggi.
1: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada kan... Normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Saya umur 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya mah. Dijalikan nyeri tuur. Kawit-kawit nama. Kangkeng, kaya. Nama tos. Kata.
1: Tos sehat, Bunya. Mohon, tos sehat, Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya. Iku gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsina sehat lah, gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya. Konsumsina kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsina, udah, mah. Minyak kuranana. Sa dinten. Tilu kali. Sakali nate. Inek tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mungkin kesadarek-sadarek, dulu-dulu abdi. Ya, ayah nunggu dupanya, kesadarek abdi. Sobiana kan galil Alpha Propolis. Di Radio UNASKO. Ya, abdi oge, alhamdulillah. Terus tahunan gini ngadu jag-jag deh, ayah enak gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun, Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Bararea. Wangkin kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa Propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngananggukeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu kadalapan. So

0: aya angin gede nu nebak watak acian bayu saketi buguhoy angin eta teh gede nebak kapuluhan anak buah Ki Juana Pati kaluar cina dampal leungeun Aki Puralaga jeung Dipabara.
1: Ayo Dipabara urang serang deui euy, urang serang deui Dipabara.
2: Duh mangga Ki.
0: Anak buah Ki Juana Pati sincareng kang katukang loba nu ngajuralin sababaraha jungkelan katebaku angin tenggelan anu rohaka welasan musuh gempar sekaligus tapi nu sejen cung cung narajang.
3: Ayo serang ai. Ayo serang serang. Ayo ayo serang serang. Ayo ayo ayo.
0: Serang berarti bedog jeng cumak puguhoy Aki Puralaga jeng Ki Dipabara teu bisa lalamora. Akhirna duana nanggunakeun pakarangna masing-masing. Dipabara nggunakeun pedog pusaka bubat babit lir leungeun malakal maot nu menta nyawa. Sedengkeun Aki Puralaga muterkeun iteukna nadah serangan musuh hiu trang trang trang trang trang. Bedog kababat ku iteuk mani ratreng jika kemang eurih katebak angin.
2: Ayo ayo maju ke penyit, maju ke penyit sahanu hayang modar panggulan ayo hiap kali ke aing ya.
0: Dipabara sosoak nang tang lawan puguhwe anak buah Juana Pati mani gigis sapa bedog nu dicekel ku Dipabara kacida cepetna kokolebatan lir kilat dikanyahuan suat sewat nah rita teh

0: kabaran bajer bodoh ha. Juana Pati mere komando ka anak buah na manehna sorangan terus narajang ka Raden Purwa. Raden Purwa ras inget kana janjina tadi sangkan di luar diserang ku urang Kalang Sawung nu digerakkeun ku Wardi. Kalayan terwa pikir jeung ngaluncat ka tukang. Lah urang sadeuk ka mana? Lah ka mana sadeuk? Purwa. Lah ka mana sadeuk? Terus masang kuda-kuda rek ngawatek ajian payus saketi. Heu. Pedag kana tihang wawangunan. Iya. Sorana tarikat dengi ke mana-mana. Kiduan apa diamekeun haok nyarekan.
1: Hei, bangsat. Montong ngaruksak bangunan sia. Yo, aing gerata rajang mun wani mau kudang adil sia.
0: Kita nanti bari matak di ajian anak.
1: Rasakan siap Purwa.
0: Ngadorongkan dua lengan ke harum. Plesat, sinar koneng ngancam dada Raden Purwa.

0: Mas mapag serangan musuh silekur bantok di tengah-tengah paguron jadi eneur wawangunan sing narekot. Bangsat, kurang ajar sih, kumawani ngalawan kaing. Rasakan kurang ajar, rasakan kurang ajar sih. Kurang ajar ngaruksa pengunan aing. Duna pati narik di bengena, sakila didorongkan ke hareup leuwih tarik sarta kekuatanana dikerahkan kabe. Rasakan kurang ajar sih. Awas ya tanaga ilmu aing. Bersat sinar koneng apurudul tina dampal dengan cuana pati nah hujanan karena badan Raden Purwa nempok itu Raden Purwa rada gimir oge ceng luncat ke gigir bari ngirimkan tenggelan jarak jauh bersat karena awak di cuana pati jungkel bukan ke belakang gigir Dina bibir Juwana Pati pijil getih kental sedangkan serangan manehna tadi ngapelesat kana pilih bangunan buru-buru sadakai anu ancur lir anu dibental ku gelap kayan di jero bangunan jadi ribut. Anak buah Kijuana Pati pudal kabeh curena curena curena curena curena curena curena curena aya nu luncat harita teh curena sakibat aya nu luncat hayuk narajang ka Raden Purwa lep Raden Purwa kolok bari mali hiji mojang keulis rancun harita teh nyerang ka Raden Purwa narajang ku bedog meni tarik lir kilat untuk Raden Purwa rikat saya teh aduh geulis oge geulis-geulis galak kita
1: rasakan kurang ya
0: bos bedogna ngakan angin ciut malik dikenda kakak tuku bedogna nyalamprang ngala ika burung nanaman itu geulis nanaman itu
1: rasakan kurang ya bos iya
0: Rengkong Raden Purwa ngeloken beteng hiu plos bedog ngaliwat sanggas gerakan anak mopo sakila ditewak pigelang na benang pisan maksud adek dicentok sinak neronjong tapi eta mojang gelis teh deleh kesit memeh dicentok ngalingkah manten keharup bari nirepken lengena kurang ajar cepat oke gerakan set set hiu kejuk si kuna kena dadak Raden Purwa kurang ajar Raden Purwa muringis dadana seul bareng jeung kitu bedog ngelepat kena tarangna rek narok ciga nu ngalah kalapa atuh meninggal lenyap Raden Purwa teh naon teh gerak-gerak teh geulis gancang Raden Purwa ngakilak ka gigir bari nyapukeun sukuna kana kuda-kuda nyimojang siaklos nyimojang rikat cingkrak ngan bedogna gagal narok sirah lawan rikat oge nyimojang teh aduh gerentes hati Raden Purwa beritaki-taki sabab tetela musuhna teh bisa dianggap enteng nyambut di kana beuheung siak terang ditakis ku sekin kemang seuneuh ngabricak barang rek malikan deui Raden Purwa sakilat macu bari ngagunakeun jurus lempeng ngerah dada siut hiuk

ini mau jangan jerit terus mundur bari sasalontodan. Pedog na ambil muda ger kitu disuturkan kutajongan numa teni tira dan purwa. Iya, asya, ya, ya, cekong kalau bawa kong nanyi mojang. Nyi mojang rubuh tehudang dei barang rek dipinok kolepat hiuk. Tak-tak Raden Purwa ayo ngeprabuk tarik na keranan karasa asa ngarentet bakat ku tarik-tarik na sajong-jongan mah Raden Purwa lengit keseimbangan asa lalanjung tapi basa musuh rek mino deui ayo ngelepat karupeunana cerat hiuk. Musuh rubuh horeng kicuana pati anu ngabongohan ka Raden Purwa tapi geus hasil digagalkeun ku Aki Pulalaga sedengkeun Kiri Pawara keur ragot tarung ngalawanan puluhan anak buah Juara Pati anu geus beuki nambahan wae. Adi-adi Den, si Juara Pati lain lalawarakeuneun keun ku Aki. Tuh bantuan Kiri Pawara tuh Den. Aki. Sok bantuan di Pawara kali tuh. Cek Aki Pulalaga ka Raden Purwa nu masih keneh hargeun rewas urut

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatna Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantas berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, itunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Meni rajin perkosrekan wae.
5: Cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
4: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Ah, iya ce, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon? Iya tes ce.
5: Tetes mata? Tes ma? Aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata.

0: Tos atuh keamanan anak.
1: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
2: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mendipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kamu sia-sia ha? Mondong sombong aki-aki. Ayo maju Indonesia, mun nyawa bisa ngabinasa ka aing. Bikin aing mual kimir, mual mundur sasiku, mual ngejat catapak. Lebih hade acur si aing mah.
1: Ha, de mun kitu mah. Rasakeun sia juara pati hap.
0: Hap. Iyat.
2: Aki pura laga nyekel di itekna.
0: Jeleng.

0: ayo naon pak,
1: nyaya naon pak,
0: mondok bebiluan ke haya cocongok lo dua ada itu tewak ken baik iya mahku bapak
1: Juana pati ngelingan ke anakna supaya newak laden purwa jeng dipapara.

0: Pil kawalahan lantaran acan boga tenggelan anu ampuh oge, ari dikepung ku puluhan jalma mah riweuh oge. Nu hareup rubuh nu tukang larajang, kitu jeung kitu bae salilana, mata cengkel jeung riweuh.
1: Awah, Den, urang lawanan. Hayo kagok ye Mang Wayu.
2: Nyamang lah.
1: Ya sakalu. Ya.
2: Ah, rasakeun ye.
3: Awas ya kun
1: hasawah.
0: Ngan untung barang keriweuh kitu pantop pakarangan anu dijaga ku anak buah Dwanapati. Harita teh ngaporobot terus amuradul burak balik kawas ditubruk gajah. Purudul. Purudul puruhan calma marawa pakarang bari singgarodok mata ketir. Horeng urang lemur kalang sawung anu dipimpin ku Mang Wasim jeung Wardi harita geus hasil ngabobolkeun lawang saketeng. Atuh puguh anak buah Dwanapati sing narenya greuwas lantaran nu kakara daratang teh singgarodo nangtang ka anak buah Dwanapati.
4: Dwanapati. Geura karuar siah bangsat. Ye aing nu bakal modalan awak siah ye.
1: Hai, Wirasada. Murkana. Jamin. Geura bijil siah bangsat. Ye aing haya datang rek budak balik barat siah. Hayo batur atur, urang sareng ku kabah yeuh.
4: Hayo
1: hayo
4: hayo hayo hayo hayo hayo. Ayo sok. Sok. Ayo keluar Dwanapati. Aing si Wardi ye. Keluar siah.
1: Ya, Wirasada, Murkana. Jamin. Kaluar kurang ajar sia. Ya aing urang kalang sawung ye.
0: Rek menta si Dwanapati raja goblok, rek digantung di alun-alun. Kitu cek Mang Wasim padahal nu dimaksud alun-alun teh ukur pelataran nu lega na moal leuwih 30 bae.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
1: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
2: Yang kedua
1: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah ya.
1: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
2: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM Radio Peace.
5: Radio Peace.
4: Sahabat sehat keluarga.
6: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
7: Jawara di Guha Walet.
6: Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

jelebet ditampiling deui leuwih tarik. Cubali blak nangkalak bengkang, terus kokosodan ciga nu sakarat. Barang rek dipino deui aya nu ngalepat kana sida Aki Puralaga, hiji barang semua bodas. Aki Puralaga ngelok hiuk, jeuk besoparati nancep dina tihang. Gebeg. Aki Puralaga ngarenjag terus ngalieuk ka tempat datang peso. Barang preh Wirasada anu ngabongohan teh. Manehna teu tega nempo bapana nu rubuh ku Aki Puralaga. Wirasada ngejat cenah ka punggung Raden Purwa jeung di babara.

0: tugas bu di kereyeh nya bu yang di kereyeh ngaleun apa-apa kitu aya saya kamajengan. Tapi ajakan ya bu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleun apa-apa polis bu mangga.
1: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami

0: bukan mah ingwal Allah yang punya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deui, akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Aini.
1: Aman gak nih?
2: Ya aman dong.
0: Tetes mata Tesma Aini
2: sudah dijamin 100% herbal.
3: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.

0: Jawadi. Kunaon bapak teh? Kunaon bapak teh Jawadi? Namani gede gitu Jawadi. Kerejat murkana hudang, cenang ada ketan layon bapakna. Brek deku berena misak. Aduh. Bapak. Bapak. Aduh, bapak. Maot bapak. Aduh. Bapak. Aduh.
1: Murkana, bapak teh cilaka. Maot murkana. Maot murkana bapak teh.
0: Nyikan Sarawati kanggo gulung layon bapakna di Bandungan Kuraden Purwa jeung Aki Puralaga Katut di Pawara. Ari Wirasada lain teu sedih lain teu hayang gugulung layon bapakna, tapi sukuna nu asa potong kacida nyerina. Baru karena teu bisa nangtung-nangtung acan ukur mencong berira misak harita teh.
2: Bapak. Bapak. Bapak ieu kuring, Pak. Pak pajuana pati Pak tapi kakia-kia nak disangki Pak aduh ampura kuring tu bisa ngabelaan Pak dan kuring geripu sadua Pak aduh aduh
0: apa segrup murkana ceurik jika budak leutik ngerasa sedih nampo bapana geus perlaya manehna ngerasa hanyalu lantaran teu bisa ngabelaan ka kolot sabab ujug-ujug kebenangan ku Raden Purwa harita teh. Ari Raden Purwa teu ngaganggu kanu keur nyengceurikan layon bapana ngaha jadi antep sina nyacapkeun heula perasaanana bisi matak jadi ganyelan ka hareupna. Kitu deui Kiri Pawara jeung Aki Puralaga teu ieuh wani ngaganggu ka anak-anak Ki Cuanapati.

Hanya kalpisan waktosna gening baraya parantos kenyekapan deinya. Urang teneun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salabatin Keraton Negara Sang Kaldirja.

Putranipun pun Raden Patih Imras. Lan boten kantun pengawal anu nyarengan tika patihan getia kalawasa.

kemudian tentara ge maju kapal dan udah wonten ing pasanggrahan semene. Ewit ping penggalih mutaya papadan. Dangu-dangunipun mekaten sentah semorno kaya papadana watek lantus dasa muka raja biadab mutaya tegang aling-aling. Hei! Buah! Anu gelis mantua amal jasmini no. Bagi asa data

kasarengan ku kalawasa. Dasamuka parantos samarasa namu. Galih mak ayah kayakinan yang Indra Hikmah kasalametin medan yurit. Tangguh-tangguh ini pun makatum pengandika sentuh senur. Gelis Jasmine anak amanu denok putri gelis jika widar dari lumuh surut dikasihangan cu. Di papa saya takut patuangan atau bobok kilogram sasi nyai beki ayu beki gelis lawan tiran tiras.

0: Não, não. Ulah aya anu dibimbing ke sinang silok balak blak-blakan
1: ya. Terus terang,
0: terus terang pamaksa dan mana nono
2: kekapin utama junjunan Rama Prabu semakin kaulah punyungin kaulah dama-damanin kaulah langkung cipayun kaulah nyangakin semak pangabah kesepuhonya panjenengan.
0: Kareus.
1: Roti bakar.
0: Ieu kareus sepi kana roti bakar yeuh komo kana roti ieu mah.
1: Roti naon?
0: Roti seupan beuki itu.
1: Heeh. Naonana
0: di? Lamun roti nu make coklat kareus sep ka mah.
1: Ya.
0: Komo kana make susu mah.
1: Heeh.
0: Make keju.
1: Heeh.

0: Awal ada yang mah betul masih tu kita.
1: Di kemana
0: tu? Betul.
1: Ya.
0: Di Supan mana mah?
1: Supan
0: nama. Ia paling paling di belum. Komo atas nama. Di tu kita ada sekahkan hilud nang unah. Ayo kabel kita ibu budak karena penul nak tu begitu. Jangan siapa ah sungguh sungguh. Apun teng. Tarasan teng awang kong sarang inung budak. Ayo nak.
2: Langkung kita yung paralun malum kasuhun hapun tenanu katerda muga pancen dengan meninggalih ngahapun tenrehna putra tu merojok tanpa harapan.
0: Hah, jenau-nau.
2: Jenau-nau, no,
0: jenau-nau.
2: Ya. Dupi masat.
0: Oh. Oh, cu.
1: Ya.
0: Tung asa-asa.
1: Oh. Ya.
0: Oh.
2: Masa tu maros ngenaan raka panutan Kang Indraji.
0: Si Indraji! Nah!
1: Ya.
2: Nuningatkan parantos tilu dinten tilu wangi kemulih-mulih kakapatihan.
0: Kalah!
2: Ayah warto senaman tenate jurung kapalagang yudakan onayonan. Kadi Jaya Sri Mahabatarama.
0: Hei! Itu nuka tampi maduka leres duka hente. Ia laporan nuka tampi di inte saran. Ayah nu comel di wartawan. Rehna Gusti. Patih Raden Indragi Putra Mahkota Nagara. Tadi cenah ening-ening majeng kapalakan yudaka pasangrahan Gunung Sawera. Sakit tu itu katampi wartesku nok putih dina jam 7 saparapat dina barita dunia dalam barita. Iya, lebih tinggi anu denok ulah letik hati no.
2: Anu gelis ulah letik hati ngenaan salah kemana si Indrajit. Memang dina tadi isuk-isuk patah nantikan. Ngalah hulu nasirama
0: jeung hulu nasilaksmana tapi sing persaya bakal
2: bakal ditanggung kami jaya salah kemana lahir
0: harian
2: soles ma
0: aduh leres baino tapi entong alit galih moana naon-naon sing persanten dina rumusna oge saroge bakal jaya ditinga dina manis pahing kasungsi yen Gusti Indrajit dinteng ieu poe salah sagoliwon bakal menang kajayaan mangul kaunggulan mulih ti medan julik bakal kasamut ku umum ku rahayat loba moal teu kieu Rajit hidup, Rajit hidup, Rajit hidup, hidup, Rajit.
2: Namun dina resan dia dina wengi tadi ayah kira-kira awon kawetan ngimpen awon ngenangkan Indraji.
0: Riwan. Teka-teka abus kana hukum riwan gelis ulah dipersaya memang hukum nakaba bawa impi atau kali impi kini. Sabab numutkan panalahan ama ayah hukum ngimpi ayah opat loba nasuji ngimpi dua kaba bawa impi tilu kali impi ken opat impian iya masing-masing ayah harti anu tantu.
2: Jadi. Salah kemana
0: selamat.
2: Getis hatetes bauk salamar tanggung jawab ama wanita tempuhan.
0: Mana maksin berak baik kalayan sing nyakal tak utun ini lu ditanung sabara bulan halima atau genap ketika ini.
2: Memang ia budakan bahkan nulikan perjuangan muat jika kina kasep
0: jangkung letik tiga ayin.
2: Hakep.
0: Soles
2: ma
1: Bener pertama
0: moga-moga weno sing salamet tuang saroge anggur dina wengi engke netepan tahajud no
1: kalu doa we
0: bismillah saliku.

0: bubalikan.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
4: Citamiang.
3: Citamiang ya minyak.
4: Ya.
3: Citamiang teh desa mana?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya minyak.
4: Desa.
3: Oh, berarti Cibulakan pangintenya.
4: Ya.
3: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
4: 8 sasi. Nah penterang sate ayana teh ida ke ngawartosan.
3: Oh, ngawartosannya.
4: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
3: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
4: Lambung.
3: Lambung sareng?
4: Rematik ya.
3: Sareng rematiknya mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha teh mi?
4: Panas, ya padaran teh panas ya.
3: Ta, iya, padahal teh panas angin tehnya. Mohon jadi enggak batu pangintenya enggak bata.
4: Batunya.
3: Laras, laras. Upami rematik mah
4: nyeri ai gugah ge teu urang teh.
3: Rurung kujutan pangintenya.
4: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
3: Mohon sabar alami eta nuju aranya teh 8 sasi.
4: Ah iya teh malah aminnya 8 sasi.
3: Mohon mohon mohon bener. Ta ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acananya.
4: Nya.
3: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
4: raos weh
3: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ado dua dinten teh seuteu aya cenah nya leungi cenah nya ka babu cenah nya
4: kamana
3: meni eda teh ka raos teh ya. Oh alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu pangintu geus
4: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial teu rayap ka dieu teh sing karejuan
3: mohon mohon
4: asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
3: leras. Tak sarang sering ngeliat iya, alhamdulillah nyaman.
4: Alhamdulillah ya nate.
3: Sabar kali sih dinten ngeliat ya.
4: Tilu kali kemerima
3: kasuk
4: iya tete. Ayo namanya tetes meningan.
3: Alhamdulillah mau. Sabar tetes ngeliat ya kemari.
4: Tilu genap tetes kini sedinten ya. Sekali ngeliat.
3: Genap tetes.
4: Genap tetes.
3: Tilu kali pangitannya.
4: Ya.
3: Tilu kali.
4: Tilu kali.
3: Oh berarti.
4: Memes sare.
3: Berarti 18 tetes ya sedinten.
4: Anjing-anjing gitu.
3: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
4: Amin.
3: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba.
8: RT Loro RW 5.
7: Kabupaten Brebes gitu.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya tetes Aini, iya
7: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya nah, betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh hampir ya, habis.
8: Satu kali dua kali tetes, satu hari dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya Pak ya?
8: Iya bayang iya barang pakai obat tetes
7: mata
8: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu
7: iya benar Pak ya jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya jadi
8: bertahap iya hilangnya mipil bertahap
7: alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya
8: perubahannya kita merasakan diri betul ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal
7: keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
8: Empat hari
7: udah merasakan perubahannya
8: udah merasakan perubahan Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya.
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
7: iya,
8: pada beli obat, obatnya kan tes ma air nih.
7: Iya,
8: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin. Iya.
7: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Malah
9: minus 20 balikan. Kunut 2 balikan. Dan tadi ulah diteruskan karena kembang gadung. Tersun. Ia nyangem sote dina hati. Selamat. Dinasti kersayang tumam para parampa buddha samukan mujunguk panapai dari jasmin taski nutir biasa dipungkir gandar nutir biasa disinar pananganin rajit anu dipengtangku senjata dibja kuratin laksmana ragrag dipayunan prabuddha samukan kalim kan prihatin dari jasmin yakin.

0: Dulu itu ayah koko halungun dulu. Wah, helu sapo tong utek-utekan kene. Panangan sahanok ye.
1: Yai, kek.
2: Ya wis tenas tersayang, widi mapan banyak kenalan.

Yeah.

0: kayak biduri bengung eta teh. Lawan
1: dua.
0: Sugan teh moal ponoh ius.
1: Bobot. Dan nyayap kemenang saha ieu teu nahar mah atawa Laksmana nu kanyaya.

chaka de macara. Agam sirama bekiti el bekiti. Tukang nyabutan nyawa batur jadi algojo tanpa sengenaling-aling temake darah sarwalas asih. Anak

0: mati syahid, mati syahid.
1: Mati naon cenah?
0: Mati syahid. Ah, bener eta mati syahid. Syahid. Ai mati syahid, mah syahid mah boboko agung kinya. Ha ngomong sia kunyuk. Ai ge nyaho ngatoh deui sia kunyuk. Aduh. Ampun keingwasan. Ketika hantena

0: anu geulis. Moga-moga no tumampi kana takdir tumarima kana kadar ti kersana jatrobuna anu kagungan abdi-abdi sadaya no kulah kapamengsober kulah kapamengsoler nyokulis mang muabade insah balilahan tetep bakamanan kaasuhan mang sanos mang kehesian kasapian kutuang sarogi raden raji
1: ya.
0: Mang bakat teges meles ngaku anak lahir batin rok ulah kapalang gelis susutan cai socano tuang saroge marot eta patanang hiji satria nyangah tugas di nagara pangkenti tuang rama ea gusti agung nusayaki nukenin wajar ayah inak

0: bakal jadi catatan dina sejarah guareun seuweuh nu bakal cunuk enging-enging geutu yeun tuang saroge marot nyubadanan sumpah satria anu tang tunggal lunasan hutang nu kumaha bae pipedanana parantos kieu rama saha ya teh nu kaniayana hasirama atawa silaksemana hey! Kabeh doling kabeh semoga pawa dewa dewa dewa nangih nuksya meberemna hasirama cucuk mata dewa awas jadi abri kuai sorga siakwa yang dikakap lawang serapat terpatangkep nasya widadari dek dicokot kabeh kuahin dek dijual melikus
1: ya harit dekanya lah
0: yang tiba-tiba ngajajir jika papa esperentu jika tunggu widadari kuahin dek diduikin
1: ya
0: orang ikain bahas sitari sitara tapi kabeh widadari kuahin dek dikunya memang dewa telenges widadari ngan ukur dipake papa es pangdilita coba obat asbak dipampengkun kana kaca alomari
1: dulu. Alomari.
0: Kana alomari kaca itu. Haduh, dugi kahanteuna eta tadi anjing-anjing subuh-subuh make gumujeng heula ka abdi.
1: Ya dewa anu teu ngasih.
0: Kurang?
1: Dewa anu cucuk mata kain. Aya kanewa naon kain? Kurang kumaha aing baki salasa jumaah. Eta make jeung rujak warna tujuh, make rujak antehan. Dan tu makai sojar rujak gedang aing non. Tapi nak aing kamari aing rugi, mangkuk nak aing ancur ayena aing buksak buat pageto aing bawotan.
2: Kasihan ya.
1: Pageto nengkep tur. Hebat dewa lamun kiri.
0: Hati-hati siak kawasan dari muka nak kuaing dek di sayang di tahu di pelakan mujair siapa. Diganti kucai tiis aingnya tak dek ingin paragi tempat kita wisatawan kalian dek ingin tempat kita paragi piknik. Paragi aing poe minggu nyium kolam renang di dinya udek malah kuman ujung tutut yuk saja bana.
1: Awas dewa dewa si awas. Awas aing tegila sanajan dewa kawasan. Kawasan lawasakan tapi aing umur panjang aing gagah sok timandraguna sakolong langit wae nu jiga aing gagah sok timandraguna

0: Kau sekalanun atau selamat sekar sakitu. Yalis, sekar sakitu kaulanun. Sekar
1: abinya yuk bikin tanaga pikiran di mana dampak Gusti Bali tunggal sarang dewa di kakak siapa tangkep kuga. Anu gelis, kuasa gara bawa kakak putih ibar gelis.
0: Entong letik hati nok. Salah gimana berharga ngarana bakas singit angin-anginan. Pumping kami lagi.
1: Tos, bang berangke nonton kadeo anggur kai itu berapa? Tenang, badan nebak hula, nabaso hula itu.
0: Bujang-bujang hayang barang dahar Engkang Indrajit. Tineng-teng ku mujang na Engkang Indrajit.
1: Yeh, mang oge ku berehanana teteh. Kamang ti mus-mus ngagupayan. Aca sinapang ngulikun udu taduit na 1000 tom. Tabungkus na garam filter. Bantun ku mang duit na.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahi teh, Bu.
3: Sareng Ibu Popon.
2: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
3: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
2: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
3: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabet, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
2: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
3: Atos sataun langkung.
2: Sate acana kang ngejabu tetes Alpha Propolis, Ibu kamana wae, Ibu pengobat?
3: Ya biasa Ibu teh angkat ka dokter dicek-cek ka apotek. Janten terang Ibu teh gaduh panyawatna.
2: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
3: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
2: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alpha Propolis, alhamdulillah.
2: Nah, kumaha saatos teh nganggo jamu tetes Alpha Propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
3: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimapa asa gararejo di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui Ibu teh teh salumpat deui.
2: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
3: 345.
2: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
3: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
2: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur Bu nya?
3: Mohon alhamdulillah.
2: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
3: Upami enjing-enjing, Ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
2: Ibu uningan Alpha Propolis di mantan, Bu?
3: Di radio.
2: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos Ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
3: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13, atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alpha Propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
2: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
3: Mohon.
2: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. 08 6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma'a ini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna tes Ma'a ini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
6: Tes Ma'a ini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge tes Ma'a ini sabotol kumaha pak kakaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mentan.
5: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
6: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da. Isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Ma'a ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata tes Ma'a ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'a ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM Radio Pi.
9: Radio Pi.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Beungkeun sok rokok disangakeun deukeun cenah pamulangan anak kitu.
10: Hasa, wasa,
1: bulan.
10: Halia sia.
1: Bade ye oge.
10: Hirup
1: bade mangga-mangga.
10: Pang, nyokotin anak aing anu keur istirahat karek jauh tadi subuh. Tislir.
1: Saha?
10: Si Narantaka, si Prajanga

0: Raja nuliskan kalungguhan dialang kasabagara ini siakak suela paehan sirama aing hayang dipangungkuskan huluna jeung silasna. Lamun aya paman maneh si Gunawan di sana kojoran ka sebasanya
1: pengasaan
0: penjilat. Sumpah satria dipake pamingin tepi ka pamusruan mana bilu ka musuh ta siluri. Coba pikir pantas satria kitu. Gini kana si kubakarna dulu.
2: Dauh timalan.
0: Sanggup siang di baju. Tersanggup di pancis kuriling dina turun. Kau ini tiga siaku pedang kakak lain.
1: Allah.
0: Ayo abang.
1: Kamu.
0: Abang siap. Sanggup.
2: Sakecil umirin serasa jumaliri.
0: Elit.
2: Iya.
0: Kekapin udah memangat. Kaulah. Tegalara tegal pati ansur di medan juri. Ulah sumalang pangrasa jeung ramah kaula bakal tong pati jiwa raga.
2: Amin. Rampung dawuh tuntas panganiga.
3: Gandiraya lumun nur wiwit wilayah.

salikantun aku para putra dasamu kamurang maring kursi dibanting-banting kentik ngajang arisa pangesi karaton amuk-amukan anaras kuka prihatin agali coba ya cinta gara-gara mane ketika kita jadi anak-anak dulur lapur baraya beak pamilih.

0: lima balitungan eleh jajaten kirana laki langit tanang gagah pria kumah kejeng eleh ku si ramah jelma palaya peleye kicipna sabedung sakali sarang takol entah ngomong sabedung sakali ujung-ujung si batara masarajang kawentar titis sing wisnu etangan ukur omong jelma kenyataan ma'ewe atu ujung-ujung si batara maka sebut manusana jan dewa muate gigis kuahing lamunaing nemukur lewesen sakabe sawarga bakal ingin
1: iya lo mari kaca ngejebian saya ditonyok waing bangsat ya kursi gani yang kacana

0: atas yang terlindungi termasa kan jamin karena kabungahan aing tanpa kema awas tolong lah siap.
1: Ya kau, ah, dari balangan itu mau power tak? Lah,
2: Sinta, Sinta itu dinagamar kalender juga Sinta ngajak Seri.
1: Ayo,
2: ngajak Seri itu juga ngagupayan ku sutra kamaning. Cinta buah hati kemaksota musti
0: itu Cinta datang Cinta kali ada hai si kasubalan cucunguk beri kata begitu
2: Sugante Cinta datang Cina lawang pantau sing horeng cucunguk hai kuru kasahai minta tulung dulur lapur baraya beak.
3: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
3: Tipalih mana?
4: Di Galunggung, di pada Kembang.
3: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
4: Alhamdulillah panginten kami maksud mah bade meser landong alpa propolis.
5: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
4: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo pun biang.
5: Oh,
4: gitu. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
5: Panyawat naon manawi?
4: Panyawat nama kawit nama lambung.
5: Lambung.
4: Mung ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
5: Mohon.
3: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina kuaha ku putrana
4: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
5: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
4: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
3: hatur nuhun
4: mangga sami-sami Bapak
3: pamugi sing naras sehat.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
3: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
7: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
7: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si Amis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Berimbat asal dedengin omong nasi kumbakar nanita dipulangkan Sinta lamun ngagugu kamaneh namun aing teh salamet. Moal tepi kaki. Anu edam yang ayat dikeratuk segera dialungkan segera dibalangkan. Istilah menurang maring lalu kita salah kirain sabaya pelayan bisa dipersayang itu hingga

tetap cinta ujung takabur. Siang cita-cita namu alas dan mutasan tegas pulih hidupnya. Tersamu kangen tulkan karakter rasimu.

garis ayun 3 kilometer tepi nanti pasangrahan wajah barat terkagusya tikisnya. Paling kagusya sekin pancang.

0: 干那面的，
1: 嗯，
0: 不是，苦了那边，看他们修他那个，
1: 嗯，
0: 苦了那个，修过的，
1: 嗯，
0: 他们不修过的，阿爸，谢谢。

0: Ini nih nih, kacang panjang. Itu tiri yang banyak panas.
1: Kamu nggak buruk alang kali.
0: Mana? Siaroman?
1: Siaroman.
0: Aroman. Aroman kepada kita. Hakmatna tanahkan kirami Prabu tersama.
1: Aku berkena. Aku terkaya.
0: Aku termuda.
1: Kuma kuma kuma.
0: Ya, harum nilai. Aduh terlalu antar kita. Siapa medali pun. Para satria pancangan direndah ke papa kerja geningan. Pemendah.

0: Monyet bodas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri
1: di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawatnya.

0: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
2: Sering dirawat.
1: Oh sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae pak?
0: Ya tos ke mana-mana.
1: Itu tos seberang lagi berarti pak berobat gitu?
0: Iya wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
0: Itu iya langsung.
1: Mohon.
0: Datu acan apal jeng iya gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu ke geduhan penyewat iya teh nya. Bapak tadi nyebatkan kantos tos ke mana? Eta aya perobihan itu pak?
0: Gitu jeng gitu eh.
1: Mengukur
0: ngehilangkan rasa nyeri wungkul.
1: Oh gitu. Mohon.
0: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
0: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ka sabotol.
1: Iya, iya.
0: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu.
1: Mohon.
0: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah mohon. Gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa nama mam teh teh kersa wae.
1: Iya.
2: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
0: Alhamdulillah gitu. Mohon. Ayah namanya iya lengennya. Biasanya mah pami nangge iyo ge motor gitu tak. Katang ka eureun heula.
1: Oh.
0: Jadi itu pal
1: mohon kawitan mah.
0: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tersa kintan
0: ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
0: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
0: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
0: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
0: Amin.
1: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
0: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh berair, merah.
6: Merah ya.
5: Berair itu. Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih. Mendingan yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
5: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Ya, gitu ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
7: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan. 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Anu mana prayana aing? Ieu hatina ada.
13: Kaula
12: narengkada.
13: Anu mana?
12: Bukan.
13: Kaula putra nakang jeung Rama Prabu Tasmuka.
12: Memang. Ucap angin geus jadi keyakinan kaula tadi. Putra Hilda Samudra.
13: Orang kapil oleh.
12: Coba orang pada ukur berani.
13: Masalah gila emang.
12: Coba.
13: Ya masa kerti. Salah peraturan ke sini. Salah harta sipun hatu. Peraturan kau dia. Kan sana. Senyata mojit saya rana haku si bakar mojit. Dalam kalah tidak.
12: Coba.

0: Allora, allora, vieni. Signor Pantus, akan dikilang hula lompat nalungkan iyo. Kulu nasi, marangkaka kasi, dasa enggak?
1: Anak, maaf,
0: simpan saya, jangan lupa.

Yang sana lu tau apa dia? Getih dadakan semua ini semua. Pegat hulu siap rajanya. Nuntutan anak-anak sihir balitungan. Laku lampah bapak na anak na mati kasih ngara buah sengajan bari angin. Demi lampah syarung ini darah semuka. Tapi anjir kasenetan dosa dasar buka. Wong tua gawi wiwitan wong enum dermakun. Sinsah kolok. Anu nyin kehadian. Anu nebarkan bibit kehadian. Teka peti kasih kala buah ukibadina anak incu. Albaka isi kibung dina jurang kemuliaan dan kebanggaan. Sabarik nasi sama kolot anu malah kagorengan. Anu nebarkan bibit kejahatan. Teka peti hasil naku pribadina kunu melak. Anak incu anu bakal isi kibung dina jurang kebarang satu jendina hukum karma Allah. Pernah si Tuhan nila subodra. Dua kunu dikerpuk kutu satya tingkaya. Ini. Temurna, roter kantung, kuma-kuma. Alias, sama.

jamak sa kiwa. Jamak sa kiwa. Pilih! Itu tinggal ibarat berada di hari. Untung kurang. Habis kepala rona. Baik. Kakang Dawang ini. Oh, itu bangsa kunyuk-kunyuk. Di Gunung Himalaya. Di

0: Gerut, kata mungki lebak dimumungkan cekeng sana tuh tanya gua cekeng gitu cekeng.
1: Cekeng bisa.
0: No. Selamat.
2: Bagus dok.
0: No nih. Hey, aman?
2: Lalu kan siapa sih nanti kau bakal dipasarkan ke semuka?
0: Milu,
1: ti,
0: milu. Ayangnya Hondayu, ti, ayangnya Hondayu. Sabar harga asin diangka.
2: Mabur. Kayak katanya tadi nggak kemana?
0: Coba itu korek nanya ke neta kabar ayah.
2: Kemana?
0: Kapan mau?
2: Udah, ngomong.
0: Siapa tuh yang tamelar kering?
2: Asal disangkanya. Coba, tobat kakang Asra Jinga Eta. Innalillahi.
0: Harukan aku.
2: Kuna mau kak?
0: Tapi ya, kakek. Percaya kengen anggolong kecok ke turna di pacok hayang. Aku mah orang misalkan yang nunggu anoman cemuk bawa beja terus narungkan ulu narung teke narung seri narung narung teke ulu siya ada wala bayi lalor sepos yang ngomong teke
2: pes bagi
0: Kakang Dawala nu dipicontoh bangsa manusia kaula mau ka Kakang Dawala inta tangga sadinga awon sang dulur pasti aku turut ah ya mah sana sana tumor we itu mah ada bergumna di cuma ini hamba internasional ya jadi mau
1: kan mau kan mau nyebut dia
0: tapi maksudnya mah jadi donor
2: humor gitu.
0: Oh, saya ke humor maksudnya. Yang salah hitam. Cuma orang hiburan sudah bari nunggu gitu. Jadi orang ayah dina kajayaan bisa mehan anak sir nak dasangka.
2: Dua.
0: Dan? Syukuran. Direkam di perusahaan kaset. Juga lah teteh. Wajib nama hiburan sahabat hiburan yang tetap pikir dan pandai hati nali pun kamu udah malam ngetim karena kasih besar kebingung
1: ya
0: kahiji itu syukuran kaya nak parun nasuni di Subang kali jati anu daiter masyarakat membunuh merasa merasa yang dipilih sesuai semua itu parun gas banyak bros jangan tuh
1: Sini
0: aku berlos, kan? Malah, saya sumbang aku berlos. Dimana tiba-tiba masyarakat, yang sini ada dayan, biar kita harus sini.
1: Ya.
0: Yang mungkin tentu, jelak kongongin, belum lagi berlos.
1: Apa?
0: Ada kongongin berlos.
1: Astaga,
0: terima kasih. Iya, nengah, suka aku mau berlulu.
1: Aduh.
0: Tuh. Dari korot malamu.
1: Ya.
0: Bagi ngelawa rempong.
1: Ya.
0: Kau ngelompong.
1: Ya. Kau kosong.
0: Cepat kat cepet itu. Babu, sudah babu paling. Cepat. Kedua, syukuran. Ayahnya. Kurang sih. Anu. Janteng tokoh. Dina kasenian. Suna anu perintis melawat. Di luar negeri. mekarkin seni budaya Sunda di luar negara anu dewatos kaina teh dipicinta di

0: itu sana kita ni waktu sana bukannya bukan tu mesti jangan tu. Ina angkat nanti terang akan jatuh nak mulih nak lapur tanya aku. Yang bujang kau leh oleh nak kami tu apa-apa lacan. Jadi sajian bari tu apa di nak mios di nak angkat nak tanya aku di nak sungkin nak nanya dan ruatnya. Sang katilu mula di nak mangsana rekaman. Katilu jalanan iu. Mungaran di nak sasi November. Moga-moga mantan ati sungguh buat minca karena bintang kejayaan. Sesuai sang istilah juara, juara, gaya,
1: lagu, gaya,
0: tak kira. Benar itu gaya yang mana misalnya? Juara, gaya, dan tabu, itu. Tadi lu kau pat, syukuran. Kabunglah akan dikemek kira tempoh syariat nak kemana regreg monyet-monyet rentul lutung-lutung ragbang kawa-kawa syurili cisalangir atu beruk sinuk tepika milu amil ngabantu tiguatis kena karena kepriungan Gusti Rama dinanang tungkin adil yang benar ngumpulan muka lima muka jahatan muka murahan kain dipalengitkan kejahatan dan saya muka dililitkan oleh kejahatan yang mau lengit sebabnya sepanjang punya ngadek kejahatan yang keadilan mau lengit lengit nanti dia orang perlu jadi keadilan kemurkaan kehawakan kami ada bantai keungkulan ku keadilan yang kebenaran jadi keungkulan ku benar yang ku hak akur adil semuanya keadil gitu terus jadi ku gitu nak selalu beramasalah tiung gak mengenang kepada suara kaset yang dulu
1: yang dulu sama
0: maka dicampur ku bahasa Indonesia tadi gitu bahasa potong lainnya
1: iya
0: saya sini ya jalanan iya
1: iya tak pipih komalasari pipih komalasari
0: oh
1: sarang ayu supartini atau
0: eh dia yang disebut kriuk-kriuk di mana
1: ah itu teh kriuk teh pipih komalasari pulau apa suri
0: iya ampun
1: naon
0: itu teh ngaran samaran berhenti
1: eh
0: teh gini
1: kalau di gini mah ayu supartini alias jangkrik
0: oh jangkrik anu dina bulan kamari ka bejakeun maot basa ka kitu ayat maka kuat tengalkan jauh gering sautik disebut maut itu bukan disebut maut
1: di mungkin apa
0: yang krik yang kuyuk
1: kaitak yuk yang krik
0: ngomong ya yang krik dia akan kuyuk
1: yes nah kalah kamu akan
0: dikuyuk oh yang mengarang samaran di nabi rukawi gitu cik ya
1: oh
0: ayo ceples beranyin ngomongan
1: oh
0: kamu pakai jengkirang barang langkung
1: oh
0: mapakan di disun ceples jauh juga
1: oh
0: nanti yang heor-heor di sana etang-etang akan nostalgia pecinta lagu-lagu jaipun dari suara juara rekor wadina deguna wadina jaipuna wadina wayangna
1: sulina
0: tapi sulina cing akan mencari dia saja dia masih sama-sama semprek nih dia nanti
1: yang
0: kurang agak
1: harus
0: sampai
1: kemana
0: oh belas pasir yang kurang
1: sampai
0: pasir ini gua kekayangnya Manjami apa kabar halo ada tanya halo dia
1: kenong
0: dia udah lihat tutup dia tarik baru bu
1: akan
0: halo
1: nah mulut lagu anak angpe
0: mulut siapa sih
1: makanya pemutus kami nonong lah
0: kayak so apa rang kau bagaimana tutup bulan nanti
1: kok
0: ya ya ya apa ya
1: kembali
0: ya Mas Amin
1: bulan
0: kira-kira perang pulang sebenarnya
1: kapan montong rendramat bisa utak kilo belas katanya
0: kilo belas ya baik kau tahu lah jam lah
1: Dalam dari sobatan di monyet ini. Karena jadi contoh kecocokan monyet minum alorong karena adil yang benar hukum manusia berkurang cepat berubah pikiran. Aing mikir enak cepat untuk mudah terim. Dan aing pemerintahan dengan pulang di monyet tepuk galis yang kutu gebeok ini. Wah, di siaran sekan peok ini. Kaya. Bila siapa sih? Cium. Siapanya iya? Kata maka. Ya. Sehingga ibu kan juga lagi karena nyulah. Jangan pola kita untuk pola juara gaya dalam lagu.

0: Farigoles. Els que hi com de què? Com a Marta Suarta és un pan cantina. Has de fer la pau.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
2: Pak Wawan.
1: Pak Wawan ninggihan palimana?
2: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
1: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
1: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: Ti 2018.
1: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
2: Tos 60.
1: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Karaosna mah saluar awak lungse sareng leles gitu.
1: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
2: Ya pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
1: Apa nggak karaosna, Pak?
2: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
1: Bapak ayeuna nuju di legena nuju di ikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
2: Nganggo alfa propolis.
1: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
2: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
1: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
2: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
1: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
2: Tos nu kaopat.
1: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
2: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
1: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
2: Di radio.
1: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga Pak.
2: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
1: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saat tos konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: meni rajin ke kos rekan wae.
1: Eh, cemuhun. Da meni barala, teh enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
0: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
1: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Ce, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
0: Tetes mata naon, iya teh Ce.
1: Tetes mata, tes mata, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
0: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
1: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
0: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
1: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya

0: cahaya pirobihan.
1: Cahaya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah tandong naon teteh?
0: Alpa propolis.
1: Mohon. Siap sabra botol teteh?
0: Atau siap dua botol.
1: Sareng ayeuna pangintenya?
0: Mohon. Mohon.
1: Takumaha teteh sareng sena ngalah tandong alpa propolis apa nyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
0: Mohon.
1: Naon wae nu tos damang teh?
0: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
1: Alhamdulillahnya.
0: Ginjal teu aya.
1: Alhamdulillah. Sareng sena ngalah tandong alpa propolis alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
0: Ya alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Pirobihan.
1: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
0: Amin.
1: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
8: Ah, bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
2: 102,4 FM Radio P.
13: Radio P.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan amin apa?
17: Iwa Santiwa.
16: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
17: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
16: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
17: Nembe sabotol. Nembe setengahna.
16: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?

0: Oh, alhamdulillah anu tadi nang geblek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna mah sate hoyong meser deui manawi geusah damang gitu.
1: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tau ka dokter teh da aya harapan.
0: Mun dan sabenerna teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi ayeuna mah anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
1: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
0: Anu ningali keneh, anu teu ningali mah anu kiri.
1: Tos nganggo tes mah ini kumaha pak kaosna?
0: Siapa nantus nganggo tes ma ini nama yoga setengah botol anu tadi nganggo black tea ini nama ayah remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
0: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes ma aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa ajana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
1: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedih teh gitu ta.
1: Kalau sehat teh, gar, yeu rada baal di kaki teh, nyipisan gitu.
2: 6 BCF seberapa botol kupropon?
1: Hiji.
2: Janten 6 sabotol, bapak atas majeng kasehat.
1: Majeng kasehat, tos

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Meni rajin kokos rekan wae.
3: Cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu teh. Bade kemana ce?
2: Eta ce, bade kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
3: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
2: Tetes mata naon? Iya teh ce.
3: Tetes mata, tesma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, ce.
2: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
3: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma, aini hiji atanapi dua tetes, ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
2: Oh, gitu. Aman ieu teh, ce.
3: Insya Allah, tetes mata tesma, aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiro iya, nanti bapak nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekan awak
4: biasa sok
3: pijetan enak mantu gitu.
2: Entahina teh bapak di landongan ku
3: alpa propolis.
2: Alpa propolis teh uninga ti manten bapak.
3: Di radio
2: cara ngangeuna kumaha bapak?
3: Bapak ya menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alpa propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, bapak teh karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng teh teh aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehat. Sehatna gitu.
2: Bapak hatur nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.
5: 102,4 Radio Peace FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dan Bapak siapa?
0: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
0: Iya.
1: Alamatnya di mana, Pak?
0: Jagapura.
1: Jagapura itu?
0: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
0: Iya.
1: Ini beli yang kedua, Pak?
0: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
0: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
0: Sakit.

meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
2: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
3: Bapak Atang.
2: Bapak Atang?
3: Tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
2: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
3: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
2: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
3: Aya setahun mah.
2: Kumaha bu katingalan si bapak pada saat teh damang teh?
0: Sering dirawat.
2: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
3: Ya, tos ke mana-mana.
2: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
3: Iya, wae setiap taraos gitu.
2: Mohon.
3: Teu yeuh langsung.
2: Mohon.
3: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
2: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun ka tos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
3: Kitu jeung kitu
2: Mengukur
3: ngahilangkeun rasa nyeri hungkul.
2: Oh, mohon.
3: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
2: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
3: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
2: Iya, iya.
3: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayo nama mam ge tersa gitu,
2: Mohon.
3: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah Mohon. Gitu berkat alfa propolis.
2: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
0: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam teh teu kersa wae.
2: Iya.
0: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emang.
2: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
3: Alhamdulillah gitu. Mohon. Aya namanya iya leungeunnya. Biasana mah pami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
2: Oh.
3: Jadi teh pal gitu.
2: Kawitan mah.
3: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
2: Mohon tos cinta
3: ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
2: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
3: Nembe 5 dinten.
2: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
3: Ti dinten ka 3 oge.
2: Mohon.
3: Tos aya perobihan.
2: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
3: Amin.
2: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
3: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Meni rajin perkosrekan wae.
3: Cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
2: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
3: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
2: Tetes mata naon? Iya teh Ce,
3: tetes mata, tesma aini Ce. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
2: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
3: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
2: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce.
3: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Mabit na teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuning.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upa

0: bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Fis FM.
1: Radio
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu sahana mina Bu?
3: Hajah Ana Hasanah.
2: Ibu alamat lengkapnya di mana?
3: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
2: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
3: Tos 2 botol.
2: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
3: Raoseun sabeulah namun kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
2: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
3: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit gitu.
2: Aya katarak lah ibu aya ibu?
3: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
2: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
3: Botol kahiji gitu.
2: Ayeuna teh bade meser ka botol katilu?
3: Katilu, supados sehat.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
3: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarios cicoca transmisi Tesma Aini.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Oh, kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Hasiat saoneun karaos ku Ibu.
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos eueut propolis eta, 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha Bu?
2: Anu diabetes kolesterol teu gaduh mung diabetes abdi tos. Aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya Bu.
2: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos hasiatna Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nutabina limam hoyong emam karaos hasiatna. Terus anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radiopis, tina radiopis FM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina ya tajamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mm-hmm. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga punten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar Bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak. Kopi Ten. Dibuat dari biji kopi pilihan.

0: berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstrak ginseng biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
1: Oh ya sudah, Bapak minum kopi ten saja biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
0: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: ku alpa propolis ya pak.
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon jantan bapak ayana teh nuju diikhtiarkeun ku alpa propolis. Kumaha pak saatosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon jantan bapak saatosna nembe sabotol tos aya probihan nya panya.
1: Kaki terus rada aya gitu, terus rada tuh dipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya anu karaosku bapak mah dina sampean aman, kuitna mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Sae gitu.
0: Pami lambung kumaha pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat terus sayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda, sami darah sami tibayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alpa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat kukituna. Hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti hasil.

0: rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bila ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur weh kitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos panginten acana mah nu ieu na mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu sata acana

0: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
0: Diikhtiarkeun nganggo eta alfa propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi alfa propolis, aya probihan teu?
0: Atos aya sakedik-sakedik oge kitu.
1: Mun kana lambung kumaha sae teh?
0: Muka karena petuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu ge raos gitu terus ada iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nana terus rada sakinten gitu karena masak oge
1: berarti alhamdulillah terus seer probihana bunya.
0: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya Bu?
0: Nembe iya nembe kedua teh.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa Bu?
0: Di botol kahijiga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu.

0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palair Hayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin naonnya. Puyeng. Seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual. Teu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payunna teh nu lalinu teu araya yeuh puyengna rada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Asum mah teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ana teu aya aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya.
1: Alhamdulillah kitu mun teh teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi

0: kopi yuk.
1: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
0: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
1: Kopi apa tuh?
0: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
1: Wah, boleh juga tuh.
0: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hayu kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rerencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cina nganggo ku iya ku propolis cobian cina abige bapak abi cina setruk.

0: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Doa hatinya Pak, mudah-mudahan saat
1: amin, amin, mohon.
0: Polis, Bapak jangan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Pat RW 4 Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Tos ngaleut apa propolis sabaraha botol?
0: Nembe sabotol.
1: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
0: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh dua.
1: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
0: Da acan ka mana-mana lah, aya harbal mah mung ka medis mah tos.
1: Ngangge obat atau kangge naon?
0: Ngangge obat.
1: Kumaha karaos?
0: Lah anggar wae geningan mung harita wungkul, terus ngaleut teh aya wae deui. Karaos deui.
1: Jadi eta mah kangge ihungkulnya penekan sakit teh hungkul.
0: Ah, kitu mun penekan sakit wungkul. Terus ngeleut malah anger we deui.
1: Obat alpa propolis itu terus dileut kangge Bapak Hungkul.
0: Kanggo abdi sarang pun bojo. Tapi alhamdulillah karaos ning aya karaosna jadi tah. Tak abdi tah meser we deui kitu dua.
1: Eta panyawatan naon panu di bumi?
0: Anu di bumi mah nya dituur, ya cirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge ka serang.
1: Mun Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace.
0: Batur-batur pangentanya mentata tangga kami kitu tah. Ada dua opat, RW opat pangentan bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser ar propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci kitu.
1: Naon pisan kasaksian ti Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6800.

0: kuat dan berenergi.
1: Oh ya sudah, Bapak minum kopi ten saja biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
0: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan.

FM Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupin mah aya setahun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikenca gitu aya. Dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tahu ka mana we gitu, Pak, berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah, iya mah pangten biasa lah. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birai nguping di na radio, pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukenaon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu ngeng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak tuwaleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasahan amin abdi.
3: Iwa Santiwa.
0: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
3: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
0: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
3: Nembe sabotol. Nembe setengah na.
0: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
3: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
0: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
3: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
0: palih katuhu anu tos teningal kumaha
3: anu ningali keneh anu teningali anu kiri
0: tos nganggo tes ma ini kumaha apa karaosna
3: sabaran tos nganggo tes ma ini nama oge setengah botol anu tadi nganggo blek teh jadi nama aya remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
3: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes ma aini alasan gini anu tadi terus ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
0: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes ma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo.
5: Ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
5: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari bi-

0: yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
1: Wah, boleh juga tuh.
0: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha nami nama?
1: Emak Icu.
0: Emak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Di Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunana vertigo mah gitu. Nah. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkal pun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatna janten biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atasna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos teu karaos peuri, teu karaos pegel.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos 3 ayeuna, seep 2, 3 ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seep probihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: TSA
2: bukan.
1: TSPA
2: bukan.
1: TESA
2: bukan.
1: Ya terus apa dong?
2: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
1: Obatin pakai apa?
2: Nih cobain, tetes mata, tesma, aini.
1: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
2: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
3: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
1: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata tesma aini, mataku sudah tidak buram lagi.
2: Coba baca ini.
1: Tesma aini alias tetes mata tesma aini.
2: Wih, tuh kan tetes mata aini memang top.
3: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bili dampaknya tina obat peksambina mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae Pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara kan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngamuping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape, itu saatosna ngaleut alfa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus satelan SF tos aya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: terus sakinten ya
1: panya sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak

0: Salah saraga sesuai petunjuknya. Arahan tetes janda sadin tetes 3 kali kali genep tetes pangitan janda 18 tetes.
1: Apa uninga alfa propolis di Manten, Pak?
0: Pak nyetel radium tadinya apa Bapak Hoyong nyobian, Bapak Ikhtiar ya rada karaos aya pangitan kung nganggo alfa propolis teh.
1: Bapak bilih gaduh pesen ka nu sanes
0: pangitan ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah pengintan bilih ngagaduhan panyawat anu saperlos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep pangitan mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu sahana mina bu?
4: Hajah Ana Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapnya di mana?
4: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
3: Ibu ngangge Tesma Aini tos berapa botol?
4: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha bu karaosna?
4: Raosen sabelah namun gitu. Sabelah di rada ayak keneh gitu aja.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
4: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit gitu.
3: Aya katarak lah ibu tanya ibu?
4: Aya sabelah dokter mah katarak sauna di dua nana.
3: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaka?
4: Botol kahiji gitu.
3: Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
4: Katilu, supados sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
4: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarios cicoca transmeser Tesma Aini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
1: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hayu bapak mah namanya setahun setengahan nginten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, ngung teh aya karaosna gitu. Ngadangu iya, tiru iya, nginten bapak tenyobian kadieu, alhamdulillah, tiludan.

0: Nah, kumaha Bapak?
1: Bapak menuntun petunjuk, genep tetes, sekali minum, tilu kali, pagi, siang, malam.
0: Bapak tersaep sabaraha botol apa propolis?
1: Bapak mah tersaep sabotol.
0: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji, ini kumaha tak karaosna?
1: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, Bapak tos karaosa rampang gitu.
0: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
1: Asam urat, cangkeng atau puyeng terus teh aya, ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
0: Bapak hatur nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
1: Amin, amin.
0: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar.
5: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, tesma aini.
5: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, tesma aini
5: sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata, tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi

0: Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
1: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak enak asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna teh aya.
0: Aya panyawat naon selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Iya.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi
6: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap teguk.

0: yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi teh. Kopi teh dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi teh sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi teh di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: kuhun Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos tos ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, gitu. Mohon.
2: Nya saentos eta namanya biasa.

0: deui. Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
1: Ya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung geus kanggo lambung nyaeta apa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
0: Iya iya.
1: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam ayeuna mah mam ge tersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat apa propolis.
0: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alpa propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam teh kersa.
0: Iya.
2: Nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
0: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
1: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
0: Oh.
1: Jadi teh pal
0: we gitu. Kawitan mah.
1: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
0: Mohon tos sakinten
1: eta mah gitu apa propolis mah. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
0: Bapak atos konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
1: Nembe 5 dinten.
0: Nembe 5 dinten.
1: Nya.
0: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
1: Ti dinten ka 3 oge.
0: Mohon.
1: Tos aya perobihan.
0: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alpa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
1: Amin.
0: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya nu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
1: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alpa propolis di radio.
0: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 tos 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat. sehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut saproses abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ci Amis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi

0: 0813-8000-6860.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.

0: lidah. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi teh. Kopi teh dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi teh sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi teh di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahanamin apa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pinding, sareng paha, abdi tetosnya enak. Abdi teh tapi sare di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Ya, abdi tetep mesek obatnya karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umur ka Pugut aya di Dayeuh Luhur nya ka Banjar nya modena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan.

0: biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
0: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerecem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
1: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
0: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
0: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
0: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ke usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

Rabut hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bantulah hambamu dalam mendidik.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini tentunya Allah kembali menghadirkan sebuah kesempatan serta karunia nikmat kepada kita semuanya, sahabat MK, di mana Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali dapat bangun di pagi hari ini, dapat menghirup udara secara gratis, serta juga kembali dapat menjalankan segala aktivitasnya, tentunya untuk mengawali kegiatan di pagi hari ini, sahabat MK. Tentunya mari kita senantiasa menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah, yang tentu dengan segala nikmatnya ini kita dapat memaksimalkan kembali hari baru, kesempatan baru yang hadir di Sabtu pagi hari ini, sahabat MK. Yang mudah-mudahan dengan kita menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah untuk mengawali hari ini, kita dapat menghadirkan hati yang lebih tenang serta juga tentunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK. Maka mari sahabat MK kita manfaatkan, kita maksimalkan segala nikmat yang telah Allah hadirkan kepada kita dengan tentunya memaksimalkan mengerjakan kebaikan serta juga senantiasa memperbaiki diri di kesempatan hari ini, sahabat MK.
1: Siapakah dapat bersih?
0: Tentunya senang sekali sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini, sahabat Ciranda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi yang kembali mengudara di edisi Sabtu pagi hari ini di tanggal 26 September 2026 dan juga bertepatan sahabat MK di tanggal 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insyaallah di kebersamaan pagi hari ini kita akan kembali menyimak sajian ilmu juga hikmah yang akan dihadirkan oleh guru kita di kebersamaan pagi hari ini bersama Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM, sahabat MK. Dan di Sabtu pagi hari ini spesial berkaitan tentang kajian MK pagi kesehatan yang dapat kita ikuti bersama, sahabat MK. Bagi Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, dapat juga ikut bergabung mengirimkan atensinya di kebersamaan pagi hari ini, baik menyampaikan salam silaturahim

Sobat MKI, di layanan interaktif kami baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKI FM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MKI 0811-224-1027. Nafsuku yang tidak... Sahabat MKI dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini menyimak melalui frekuensi 102,7 MKI FM Bandung, kami informasikan selain dapat Anda simak melalui frekuensi kami, dapat juga Anda simak di pagi hari ini melalui streaming di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui aplikasi MKI FM.

live kajian. Lalu di Facebook Sahabat MK, di Radio MK FM Bandung, di Instagram serta juga di live TikTok dapat Anda juga cari @MKFM Bandung tentunya. Terusus juga sajian program manajemen Kolbo pagi hari ini disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang dapat juga Anda simak di antaranya melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir Sahabat MK juga dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbo pagi ini,

kita di pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan, sahabat MK. Sahabat MK, kita ketahui bersama perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, Darut Tauhid DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, tentunya agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Wahai Tuhanku ya. Selain itu sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Dapat bersihkan diri. Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPBFINACSMM. Mari kita simak bersama sajian ilmu yang dihadirkan di kebersamaan pagi hari ini.

yang kebayang apa lagi, Pak? Bu. Apa, Bu? Rame. Iya, yang kebayang apa lagi kira-kira? Iya, umumnya kebayang Masjidil Haram, kemudian Ka'bah, ya, Pak, Bu. Baik. Ibu bapak sahabat-sahabat semua, labbaik Allahumma labbaik. Ini adalah kalimat yang menjadi harapan bagi ibu bapak mungkin ya, yang menginginkan bagaimana serunya, bagaimana khusyuknya, bagaimana nikmatnya ketika menunaikan ibadah haji ataupun umroh ya. Pertanyaan berikutnya, Bu. Dilebat atau mangga, Bu? Kira-kira umroh itu adanya di mana, Bu? Oh, bukan kira-kira ya. Umroh itu adanya di Mekah, betul. Kalau ke Mekah, berapa lama perjalanan ke sana, Pak, Bu? Berapa? 8. Ya, 8 jam. Ya. Kira-kira kalau di Mekah atau Madinah, ya, udaranya gimana? Yang kebayang? Panas, ya, betul. Kira-kira kalau di Mekah, di Madinah, kalau tawaf itu sendirian apa rame-rame? Apa? Heboh. Ya, rame ya, Bu, ya. Baik. Pertanyaan berikutnya.

kira-kira kalau ke sana perlu uang nggak, perlu dana nggak syariatnya? Perlu, ya. Jadi ibu bapak semua, perjalanan ke Mekah, perjalanan ke Tanah Suci, itu perjalanan yang tidak dekat. Dan kalau kita lihat juga, ya masuk ke sini. Dan kalau kita lihat juga, perjalanan ke Mekah, ibu bapak semua, itu waktunya yang diperlukan bukan 1 jam, bukan 2 jam. Dan kalau kita perhatikan lagi, ibu bapak semua, di sana itu suhunya bisa dingin-dingin sekali, bisa sampai 11 derajat Celcius, bisa juga panas-panas sekali, begitu ya, bisa nyampe 48 derajat Celcius. Nah, perubahan suhu itu, jarak yang jauh, kemudian juga perjalanan yang lama. Kemudian kalau perhatikan lagi, di sana kan bukan seperti tempat wisata, begitu ya, yang kosong melompong atau beberapa orang saja, tapi di sana kita akan bertemu dengan hamba-hamba Allah lainnya yang jumlahnya ribuan. Sekali tawaf itu bukan mungkin bisa ratusan ribu. Nah, ibu bapak semua, pertanyaan berikutnya nih, ketika di sana ibu, apakah jalan kaki atau naik mobil ke masjid? Ah, ada yang naik mobil, ada yang naik bus, ada yang jalan kaki. Ada, baik. Artinya sahabat-sahabat, ketika kita berangkat ke Tanah Suci, kita juga akan ada sebuah atau ada beberapa yang harus ditempuh dengan jalan kaki. Begitu ya? Baik. Nah, sahabat-sahabat semua, ketika kita dipertemukan suatu harapan yang besar, begitu ya, Pak Bu, misalnya, sebentar, sekedar, ya. Ketika kita dipertemukan dengan sebuah rencana besar, begitu ya, bagaimana Allah mudah-mudahan bisa memfasilitasi kita ya ke Tanah Suci, begitu ya. Maka ternyata kalau kita perhatikan Bapak Ibu semua, itu bukan suatu hal yang mudah dan bukan suatu hal yang murah juga dan bukan sesuatu hal yang kita bisa capai dalam waktu kapanpun. Mungkin kalau umroh kita bisa, Bu, ya. Tapi kalau haji, kalau kita lihat Bapak Ibu semua, kemarin sudah kita sampaikan ya, bahwa daftar tunggu untuk haji itu bukan suatu hal yang singkat ya, Bu. Bu Haji, ya, kemarin ngantosan seberapa tahun? Bu, berapa? 7 tahun. Ada yang nungguin lagi berapa, Bu? 14 tahun ya? 14 tahun. Pertanyaannya, Ibu, 14 tahun kemudian nanti sebagian punten ya, akan dihadapkan pada kasus-kasus seperti ini, punten. Nih, 14 tahun menunggu, ada yang 7 tahun menunggu. Kalau secara data statistik, ibu bapak semua, itu bukan sebuah penantian yang singkat ya, Pak. Bahkan mungkin nanya-nanya ya, kemana? Ya, kemana? Oh, online. Ada nanya kan di online, kapan kita berangkat? Kapan daftar antrian kita itu kira-kira tahun berapa? Nah, ada suatu penelitian, ibu bapak semua. Ini fenomena yang terjadi. Ini penelitian dari mulai 2019, 2019, 20, 21, 22, 23, terakhir tahun 2024. Yang meneliti adalah Kementerian Haji diantaranya, kemudian dari WHO, kemudian dari beberapa penelitian yang dimuat di beberapa jurnal. Ini sebuah kenyataan Bapak Ibu semua tuh. Kalau ada jamaah diantara 100, ternyata 66 itu mengalami kelelahan. Mengalami apa, Bu? Kelelahan. Kalau kira-kira kalau lelah, apakah ibadah itu bisa husu apa enggak? Bisa dipaksakan ya. Kira-kira bisa bolak-balik ke Masjidil Haram enggak kalau lelah, Bu? Bisa dipaksakan. Ya benar, memang harus begitu, harus mempunyai tekad yang kuat ya. Pertanyaan berikutnya, apakah kalau kelelahan kira-kira bisa menyebabkan gangguan kesehatan? Iya. Itu yang jadi problem Bapak Ibu semua. Kelelahan sesuatu hal yang wajar, tetapi tatkala kelelahan itu menjadi sebuah hambatan karena proses sakit, itulah yang akan mengganggu ibadah kita. Penantian 7 tahun, Ibu tadi 7 tahun ya, Bu.
Pak Haji berapa? 14 tahun. Enaknya kan 14 tahun nunggu, 7 tahun nunggu di sana itu kan bisa kuat ya Bu ya. Bulak-balik ke Masjidil Haram, kemudian ya, di mana Pak? Di Padang Arafah, di Padang Arafah kita bisa khusyuk berdoa, kemudian dari Arafah ke Muzdalifah bisa nyamannya bagaimana berjalan ya Bu, malam-malam gitu ya dengan rombongan yang begitu banyak. Idealnya kan kita bisa menikmati ibadah itu, idealnya kan kita bisa melaksanakan ibadah itu, Bu, Pak, dengan apa? Dengan nyaman. Kalau kita lihat data, sahabat-sahabat semua, ya, data yang dikumpulkan, ini bukan untuk menakuti, tapi justru ini sebagai pelajaran. Bahwa jamaah-jamaah pada zaman dulu, pada tahun-tahun yang diteliti di sini, dari tahun 2019 sampai tahun 2024, ternyata ada problem seperti ini, Bu. Ya, Bu. Berapa kemarin, Pak? Angkos haji? 50? 56? 56. Ibu berapa, Bu? Berapa, Bu? 180. Oh, iya. Uang yang keluar syariatnya itu tidak kecil, Pak. Demikian juga waktu yang digunakan Bapak Ibu semua untuk menunggu itu bukan suatu hal yang sederhana. Alangkah sayangnya syariatnya ya Bu ya, pasti insya Allah Allah mencatatkannya sebagai infak, sebagai jihad fisabilillah. Alangkah sayangnya secara syariat kalau waktu tunggu yang demikian lama, Bapak nunggu 14 tahun, Bu Haji nunggu kemarin 7 tahun, sampai sana ternyata hanya sebagian besar waktu yang bisa digunakan untuk ibadah. Sayang banget kan? Alangkah sayangnya kalau misalnya di sana, Bu, Pak, ya, terkena misalnya demam, batuk, pilek, kemudian nyeri tenggorokan, nyeri otot, kemudian kram. Kan itu yang paling sering ya? Alangkah sayangnya kan? Waktu misalnya di Mekah ya Bu, yang harusnya bisa bulak-balik ke Masjidil Haram karena mengalami kelelahan, karena mengalami gangguan tidur, karena mengalami gangguan kesehatan gitu ya. Punten, ada apa ini sekedap?

0: sahabat semua, ketika upaya besar ini harusnya sih, ya, harusnya sih bagaimana kita berupaya supaya angka-angka ini yang menurut hasil penelitian 66% ya Bu, jamaah itu maling kelelahan, bisa nggak diakalin? Diakalin untuk apa? Kalau bisa mah ya lelahnya wajar-wajar aja, tidak menyebabkan sakit, tidak menyebabkan demam, tidak menyebabkan dirawat, apalagi ya Bu ya. Bagi bapak ibu mungkin yang sudah lanjut usia atau sudah sepuh begitu ya, maka diharapkan tuh tidak terjadi kelelahan yang mengganggu wajib dan rukun haji. Tidak mengganggu, bagaimana bapak ibu bisa zarah gitu ya Bu ya. Maka kalau kita perhatikan dari datanya, apakah angka ini bisa diturunkan? Apakah kelelahan itu bisa dicegah? Jawabannya iya Bu. Ya Bu, andai kata misalnya punten, oh itu mungkin ada beberapa yang ingin masuk lagi ya, silakan mangga masuk. Andai kata misalnya Bapak Ibu semua, kita lihat tuh seorang atlet maraton, pertanyaannya apakah ujug-ujug dia bisa berjalan misal 50 km dengan kekuatan penuh, dengan kecepatan yang luar biasa? Apakah bisa seorang atlet renang begitu ya, bisa menjalankan bolak-balik lintasan misalnya 5-10 kali lintasan? Bisa dengan cara apa? Dengan cara dilatih. Dengan cara apa Bu? Dilatih ya, dengan cara latihan. Atlet saja Ibu yang misalnya awalnya kuat 5 km jalan atau lari begitu ya, ketika dilatih bisa 6 km, bisa 11 km, bisa sampai 50 km, itu atlet maraton lah. Ada yang 100 km juga kan? Karena apa? Karena proses. Ya. Ternyata Ibu Bapak semua, untuk latihan itu ada 3 unsur penting. Satu, metode latihannya. Yang kedua, istiqomahnya. Ya, bagaimana disiplin dia untuk latihan. Yang ketiga adalah faktor support. Support itu misal dari energinya, kemudian juga dari fasilitasnya. Ketiga hal inilah Ibu Bapak semua yang telah diteliti oleh para ahli. Ternyata ibadah haji yang jauh tempatnya, yang lama gitu ya Bu ya, yang lama waktu tunggunya, kemudian juga yang kita lihat betapa faktor fisik itu berpengaruh, ternyata itu juga bisa dilatih. Dan kalau kita lihat Ibu Bapak semua, ya, hasil dari latihan fisik itu ya Bu, punten ya, kita lihat nih. Hasil dari latihan tadi Ibu, ibaratnya orang misalnya latihan renang yang tadinya seminggu baru satu lintasan, kalau dilatih dengan metode ya, dilatih dengan disiplin dan support system yang bagus, ternyata dia bisa 10 lintasan tanpa lelah. Dia bisa lari maraton 50 km Ibu tanpa gangguan kesehatan. Ya Bu. Ternyata pada haji juga kalau kita punya program latihan Bu, Pak, ini dampaknya. Ada latihan 4-12 minggu, ada yang latihan 28 hari gitu ya, ngedadak gitu ya. 28 hari itu 4 minggu. Ada yang latihan 3 bulan, Bu. Macam-macam. Nah, ternyata hasilnya luar biasa, Bu. Kalau kita lihat data dari sini, Ibu Bapak semua, dikumpulkan di beberapa penelitian, ya Bu, ini penelitian sama, penelitian yang dilakukan terhadap jamaah haji. Termasuk nih, tahun kemarin ya, kita juga memberikan materi ini kepada KBIH Darut Tauhid gitu ya. Dan saya memberikan beberapa support pada beberapa jamaah dengan syariatnya Bu, dengan dibekalan vitamin, obat-obat ya. Masya Allah, Alhamdulillah ini ternyata qadarullah baik-baik saja dan bisa melakukan ibadah dengan maksimal di sana. Karena kalau secara syariat begini hasilnya Bu, tuh. Latihan fisik yang struktur antara 4-12 minggu ternyata bisa menurunkan resiko terjadinya penyakit kekambuhan dari penyakit kardiovaskular dan ketahanan tubuh. Kemudian bagaimana edukasi, kemarin itu diedukasikan kepada teman-teman di KBIH bahwa ibaratnya seperti ini nih. Seperti gelas punten ya. Andai kata gelas ini nguap terus, kenapa menguap? Karena panas, karena napas gitu ya. Andai kata satu gelas ini Pak Bu punten ya.
1: Maaf kalau enggak.
0: Andai kata satu gelas ini Ibu kita

0: isi pada satu waktu, ya, isi dengan air pada suatu waktu, maka kemungkinan tumpah, kan? Tetapi kalau air itu misalnya nguap lagi karena udara panas, kita isi sedikit, kemudian isi sedikit, isi sedikit, isi sedikit, gitu ya. Diisinya sesuai dengan mungkin kebutuhan, kemungkinan kecil air itu bisa meleber dan tumpah. Yang jadi problem ibu bapak semua tentang hidrasi ini adalah pengalaman sehari dua hari para jamaah, ya, di Tanah Suci, apakah itu misalnya di Masjidil Haram ataukah misalnya pada gelombang pertama itu di Madinah dulu, ya. Udah dilakukan, ibu, penyuluhan. Oh iya, mangga silakan lebat. Sudah dilakukan penyuluhan, ibu, bahwa jumlah harian itu misalnya harus habis 4 botol tuh yang 500 cc. Tapi keluhannya, dok, dengan banyak minum ternyata bisa menjadikan dia bulak-balik ke kamar mandi gitu ya. Ke toilet lagi, sedangkan ke toilet di Masjidil Haram itu kan gak dekat ya, bu. Ibu udah masang kapling pas Ka'bah view ya, di dekat eskalator itu keluar, belok kanan sedikit ya ke belakang kalau ahwatnya perempuan. Lihat tuh Ka'bah, ketika pengen kencing kan dia harus keluar tuh. Dan keluarnya itu jauh. Dan bukan hanya jauh, ketika masuk lagi belum tentu tempatnya itu ya masih kosong, belum tentu. Jadi banyak problem lagi kemarin itu. Dengan banyaknya minum ternyata makin sering kencing dan terganggu. Makanya kemarin dilatihkan ya, bu. Bukan banyak minum, tetapi sering minum. Sekali lagi, diisinya sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, sesuai dengan kebutuhan apa yang air itu dikeluarkan. Kan yang namanya ada insensible water loss. Apa, bu? Ya, loss gitu ya. Jadi ada air yang keluar dari tubuh kita ini tanpa kita sadari. Ada air yang keluar, bu. Bukan hanya air kencing. Dari mana? Dari nafas. Tuh. Percaya nggak? Kalau misalnya, hah, kayak gitu ya. Karena ada uap air, bu. Sama ketika kita bernapas juga harian juga, bu. Maka keluar uap air. Air di dalam tubuh kita itu menurun. Yang kedua adalah insensible water loss itu dari kulit tuh, bu. Ya, ada kelenjar keringat, ada kelenjar lemak, makin panas suatu daerah, maka penguapan makin besar. Bukankah ibu juga kalau baju itu basah, bu, ya, kemudian dijemur, maka nguap tuh kan airnya, makin panas, maka makin cepat kering, kan? Sama tubuh kita ini juga, bu. Ya, makin panas cuaca, suhu, ya, makin besar penguapan. Yang kedua, makin rendah kelembaban, maka penguapan juga makin besar. Jadi kesimpulannya, tubuh kita itu bukan hanya keluar airnya itu lewat kencing, tapi juga lewat nafas, kemudian juga lewat kulit. Ini yang tidak disadari, sehingga disebut dengan insensible water loss. Tekaraos, nggak kerasa bahwa ada keluar cairan. Ya kita mungkin di beberapa daerah, ibu ada yang di Bogor, ibu mungkin misalnya ada di Siti Jauh Lawi begitu ya. Cuacanya dingin ya, bu. Ibu mungkin ada yang di daerah Pematang Siantar, ya. Pematang Siantar dingin apa enggak? Dingin kalau enggak salah ya. Ibu mungkin ada yang di Bogor, kemudian juga ada yang di Goa ya, Kabupaten Goa. Goa itu kan dingin ya. Ya. Teman-teman yang ada di Sulawesi, dingin, adem di sana, ya. Tetapi ketika di Tanah Suci, ibu bapak semua, jangan sampai nunggu haus. Kenapa? Haus itu adalah respon ya, terhadap hidrasi yang sudah berkurang. Jadi, dirumuskanlah sering minum, bukan banyak minum, ya, bu. Kenapa? Dehidrasi ini juga salah satu faktor yang menyebabkan daya tahan tubuh turun, konsentrasi turun, kemudian juga yang menyebabkan kelahan itu makin cepat terjadi. Dehidrasi tanpa disadari. Sepertinya sederhana, itu air, seperti halnya itu murah, tapi ternyata dampaknya secara medis bisa beruntun. Beruntun terhadap kelelahan, beruntun terhadap konsentrasi, beruntun terhadap daya tahan tubuh. Ya, bu. Jadi gimana caranya, bu? Mekal. Ya, bisa tuh mekal dari pondokan. Tapi kalau saya sarankan kemarin, bu, mekal satu tumbler pun tentunya Jadi sebelum dari keluar pondokan itu, punten, ehonya kebesaran. Ya. Jadi setelah keluar dari pondokan, dari maktab, dari hotel, maka pipis dulu tuh. Itu protokol, Bu, ya. Kita sampaikan ke beberapa jamaah kalau waktu di sana itu. Ibu, Bapak, sebelum keluar dari hotel, sebelum keluar dari pondokan, sebelum keluar dari maktab, sebelum keluar misalnya dari area gitu ya, terutama di Mina, pipis dulu. Setelah pipis, Ibu, Bapak, semua, kan kosong tuh kandung kencing tuh. Ya, ada tetap diproduksi urin 0,5 sampai 1 ml per kilogram berat badan per jam itu diproduksi. Tapi kalau produksi itu ditambah dengan lebarnya air yang diminum, Ibu, Pak, semua, ini kemungkinan lebih sering lagi nanti kencingnya. Jadi, Ibu, punten, edukasi dehidrasi, edukasi rehidrasi tentang cara minum, ternyata ini bisa menurunkan angka kejadian heat stroke. Angka kejadian mereka itu mengalami kepanasan, kemudian pingsan. Bisa menurunkan angka kejadian, kemudian angka kelelahan sampai pada setengahnya coba. Masya Allah. Dengan apa? Dengan cara edukasi yang benar. Ya, Bu. Jadi kalau kita perhatikan, Ibu Bapak semua, ya, bagaimana latihan fisik bisa menurunkan resiko, ya, ketahanan, meningkatkan ketahanan tubuh, menurunkan resiko penyakit, kejadian serangan jantung, dan kardiovaskular lainnya, Bu, ya. Kemudian juga edukasi rehidrasi bisa menurunkan angka ke serangan untuk terjadinya heat stroke ataupun terjadinya kelemahan, ya, Bu, ya. Sampai setengahnya coba. Ternyata juga dengan simulasi dan persiapan mental bisa meningkatkan penyesuaian dan mengurangi stres dan kelelahan sampai 20-35%. Artinya, Bapak Ibu semua, ya, kembali lagi kepada tadi, Bu, Pak, ketika kita lihat, punten, ya, ketika kita lihat bagaimana problematika jamaah haji yang terjadi, ternyata qadarullah ini bisa diatasi. Ya, Bu, Pak, dok, saya mah ada ibadah haji juga entah tahun kapan. Saya mah umroh juga boro-boro. Boro-boro untuk umroh. Ibu, Bapak semua, salah satu yang menunjukkan keseriusan kita, kesungguhan kita dalam menunaikan ibadah adalah bagaimana kita mempelajari ilmunya. Bukan waktu yang lalu juga saya kan pernah cerita, ya. Saya waktu SMA tuh belajar manasik, Bu. Kalau dulu mah kan nggak ada tuh manasik di TK-TK kayak gitu, ya. Dulu mah tiap hari Ahad pagi-pagi ngobring tuh dari jalan Kiara Condong tuh. Kemudian juga melewati jalan Kebon Gedang, teman-teman di Bandung. Melewati jalan Kemon Gedang kemana ke Maleer. Waktu usia SMP apa SMA gitu ya. Di sanalah saya mulai kenal dengan nama yang disebut dengan Kornul Manazil, tempat mikot, ya. Kornul Manazil. Betapa indahnya yang kebayang saat itu teh. Dah boro-boro kebayang naik haji tuh, Ibu. Anak sekolah keneh gitu ya. Orang tua juga sama boro-boro kebayang naik haji, ya. Qadarullah, Ibu, Bapak semua, rombongan yang belajar haji itu semua ternyata sudah Allah takdirkan untuk berkunjung pada 9 Zulhijjah di Arafah, Masya Allah. Sebuah kenikmatan sendiri. Jadi, Ibu, Bapak semua, ternyata kalau kita lihat dari risetnya, Bapak, Ibu semua, ya, angka-angka ini bisa diturunkan. Bahkan ada yang diturunkan bisa lebih dari setengahnya. Ya, Bu. Ketika kita sudah tahu, Bapak Ibu semua, akan berapa lamanya kita menunggu, kemudian kita tahu juga berapa lamanya perjalanan di sana, kemudian bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di tanah suci, ternyata sebagian besar adalah ibadah fisik. Ketika ibadah fisik itu, Ibu, Bapak semua, ya, kita tidak mempersiapkan bekal atau latihan yang mumpuni, maka siap-siap terjadi kelemahan, kelelahan, kemudian terjadi peningkatan resiko berbagai macam penyakit. Sekali lagi, Ibu, Bapak semua, ini bukan maksud kita untuk menakuti, nggak ada. Ini by riset. Datanya memang demikian. Kalau begitu, dok, bagaimana latihannya? Nah, kemarin sudah kita plotting, Bu, ya, Pak. Nah, hari ini kesimpulannya, ya. Ibu bapak nanti gak usah mencatat, nanti insya Allah nanti ada di e-booknya ya. Di buku fisiknya juga nanti insya Allah kita bagikan. Sebentar, ini buku fisiknya. Buku ini punten, ini tidak dijual, tapi ini untuk infak. Infak apa, Pak Bu? Infak pembangunan Eko Pesantren 3. Ya, Bu, ya. Ada yang tahu Eko Pesantren 3 di mana, Bu? Ada yang tahu? Oh, iya, udah. Bapak mau udah kemana ke sana, ya? Iya, baik. Untuk infak Eko Pesantren 3 untuk wakaf. Ya, Bu, ya. Mangga, silakan. Nah, ini bukunya. Karena kemarin juga, Kang Apip, ada yang pengen hard copy-nya, katanya. Mungkin ada beberapa, mungkin yang lebih nyaman untuk baca bukunya secara langsung. E-book-nya juga sama, kita bagikan juga kemarin tuh ya. Nah, ini bukunya, Bu, ya. Gimana, Dok? Eko pesantrennya mana? Nih, nggak apa-apa iklan sergit ya, Kang Apip. Nggak apa-apa pun, dan nih, insya Allah, qadarullah, kita sedang ikhtiar. Ikhtiar untuk membangun Eko Pesantren. Punten sekedap. Suaranya masuk gak kira-kira ya? Punten. Kang Api, punten, suara saya gimana sekarang? Masih jelas apa enggak? Punten. Minta. Ini mic-nya dirubah nih. Masih, alhamdulillah. Punten. Baik. Ini pesantren Eko 3, ibu bapak semua. Punten, nih. Mudah-mudahan sekedar ini mudah-mudahan kalau kata mah takdir dari dirinya pesantren ini sudah ada dalam catatan Allah. Pertanyaannya, apakah kita menjadi salah satu bagian yang menjadi syariat berdirinya takdir itu, ataukah hanya mungkin penonton ya?
1: Dengan pesantren Darut Tauhid di sini, mudah-mudahan bukan saja masalah pertanian, tapi masalah keagamaan, masalah akhirat juga kami akan terbimbing dan terarah. Alhamdulillah, berada di tanah wakaf yang insya Allah di tanah ini akan dibangun masjid dan pesantren Eko Pesantren 3. Ini benar-benar karunia Allah karena pemandangannya sangat indah, suhunya sangat baik, dan menariknya pesantren ini memang akan dibuat green pesantren, jadi pesantren yang sangat memuliakan alam ini sebagai pertanggungjawaban umat Islam, rahmatan lil alamin. Sehingga yang datang ke sini selain belajar, juga terinspirasi untuk lebih menjaga kelestarian alam.
0: Ya, baik ibu bapak semua, baik. Nah ini iklannya Kang, ayo mungkin bagi bapak ibu semua yang pagi ini ingin berinfak, kita bareng-bareng dulu yuk. Ya saya juga, bismillahirrahmanirrahim. Sementara ibu ya, kita sama-sama. Silakan ibu scan, baik. Bismillah. Oke, Eko Pesantren 3. Ya. Baik, semoga pada pagi hari ini kita mendapatkan pahala wakaf yang terus menjadi salah satu investasi kita walaupun kita sudah tiada. Mau silakan bagi teman-teman mungkin yang ingin mau apa screenshot dulu silakan, mau langsung maka silakan. Kita lanjut ya Bu ya kajiannya ya. Baik, kita lanjut kajiannya. Ibu bapak semua, nanti yang mau bukunya mangga silakan nanti hubungi admin di 0811 20 10 111. Iya, mangga silakan. Ini buku juga sama. Ini buku saya sampaikan untuk wakaf Eko Pesantren 3. Silakan berapa aja bebas. Pokoknya mah tinggal transfer ke yang tadi atau Kris yang tadi ya, Bu. Krisnya mana Pak Dokter? Punten, saya ulangi sekali lagi. Enggak apa-apa, Bu, ya. Saya ulangi, punten. Nanti insya Allah akan kita kirim buku, apa namanya? Buku hard copy sama buku e-booknya, ya. Nah, silakan. Buku e-booknya itu sudah saya buat lagi satu buku. Itu sangat simpel menurut saya, Bu, ya. Sangat simpel. Dengan judul 60 hari persiapan menuju tanah suci. 60 hari kita udah coba latihkan Bu ya. 60 hari. Nah, e-booknya kurang lebih seperti ini. Ya, Bu Mangga, nanti hubungi adminnya saja ya, Bu ya. Mangga, Pak. Bukunya kemungkinan seperti ini. Bentar, saya cek lagi. Ah, ini bentar. Ah. Jadi, udah kita... kelihatan nggak, Kang? Kelihatan ya? Baik. Nah, ini bukunya, Ibu Bapak semua. Ini sudah di Lingkas selama 60 hari. 60 hari siap, sehat, menuju Baitullah. Ini sebagai salah satu syariat ya, Bu ya. Yang kita tulis, ini ringkasan dari buku yang tadi. Ini hanya beberapa halaman kok. Ini merupakan ringkasan. Baik. Kita lanjut, Bapak Ibu semua. Dok, kalau begitu, apa yang harus kita siapkan? Ketika misalnya pelari maraton, latihan misalnya, Bu, 3 km dulu, 3 km dulu. Kapan dia bisa naik menjadi 5 km tanpa berbahaya? Kalau tanpa perhitungan, Ibu Bapak semua, bukan hanya masalah kebaikan yang Anda didapat, khawatirnya terjadi komplikasi atau penyulit. Lutut jadi cedera, kemudian hamstring jadi kram, kemudian juga terjadi luka di daerah Achilles ya, rata-rata di Achilles, kemudian juga di hamstring, satu lagi ada di daerah lutut atau di daerah patella, rata-rata itu kalau tidak latihan dengan sistematis ya untuk sistem geraknya. Kalau tidak sistematis juga ini akan berdampak pada kelemahan dan komplikasi pada paru-paru dan jantung, begitu ya. Sehingga kita punya program yang harus dipastikan aman. Karena kalau kita lihat Ibu Bapak semua, Bu Punten, kemarin waktu haji usia berapa tahun? 43. Pak Haji Punten berapa? Berapa Bu? Pak? 68. Bapak berapa Pak dulu? Berapa Pak? 53. Kan rata-rata usianya usia lanjut Bapak Ibu semua. Pertanyaan dok, memang kalau usia lanjut kayak gitu bisa dilatih juga? Bisa Ibu Bapak semua. Karena kalau kita perhatikan, latihan itu bukan berdasarkan hanya pada usia, tetapi berdasarkan pada kapasitas basal. Jadi yang tadinya bisa jalan hanya 1 km tanpa lelah, maka tahapannya akan berbeda dengan yang sudah bisa berjalan 5 km tanpa lelah. Yang bisa jalan 5 km tanpa lelah misalnya, tapi punya penyakit riwayat stroke, beda porsi latihannya. Apakah itu bisa dilatih dengan aman? Ada tanda-tanda bagaimana latihan itu harus diselesaikan, bagaimana latihan itu harus ditunda, bagaimana latihan itu kapan untuk ditingkatkan. Nah, Ibu Bapak semua, targetan-targetan seperti inilah yang mungkin bisa menjadi kebaikan. Jadi bagaimana kita melakukan latihan itu terprogram. Bukan hanya lari, bukan hanya kita latihan napas, juga bukan hanya latihan kita kelenturan. Ya, Bu Bapak. Nah, dari beberapa jurnal yang kita pelajari, Bapak Ibu semua, ada 4 kapasitas yang dilatih. Kenapa? Karena keempat-empatnya ini menjadi pendukung, menjadi support system. Bagaimana kekuatan fisik ketika kita

tempatnya. Kalau di mataf, di bawah, di pelataran bisa rata-rata ya Bu ya antara 800 meter sampai 1,3 kilometer. Andai kata misalnya di rooftop tuh ya yang paling luar, paling besar diameternya. Di sana itu bisa sampai 3,5 kilometer. Bisa sampai 3 jam itu tawaf di atas. Tambah lagi misalnya sa'i, sa'i itu 487 meter ya. Bulak-balik, 7 balikan. Artinya, bagaimana jalan kaki ini bisa kita latih supaya tuh antara tawaf dan sa'i aja, paling tidak kita harus latihan sekedar 3-5 kilometer jalan kaki. Ya Bu. Dok kan di sana juga bisa istirahat, betul bisa. Dok di sana juga kan boleh minum dulu, betul bisa. Alangkah enaknya ibu pak semua kita tidak terbebani oleh napas yang terengah-engah. Alangkah nyamannya ibu pak semua ketika kita talbiyah kita tidak terhalang oleh sesak napas. Alangkah baiknya ketika kita lari-lari antara sofa dan marwah itu bu tanpa lutut nyeri, tanpa pinggang nyeri, tanpa hamstring yang skram kan. Alangkah nyamannya. Dan itu ternyata 60% itu ibu bisa dilatih dengan cara apa? Satu, namanya itu latihan lokomotor. Apa dok latihan lokomotor itu? Yaitu latihan gerak, jalan, begitu ya, lari-lari kecil. Bagaimana caranya? Ada porsinya, Bu. Ibu sebelum berjalan, Bapak sebelum latihan lari, Pak, ya. Maka diukur dulu denyut nadinya. Nah, nanti dihitung, ada hitungannya di sini, usianya berapa, begitu ya. Nanti akan keluar, Bu. Kalau ibu bapak lari, kalau sudah denyut nadinya itu di atas 130, maka harus berhenti. Dok, ini baru aja lari 1 km, jalan baru 1 km, tapi nadi itu sudah 140, sudah berhenti di sana. Relaksasi, jalan biasa. Jangan karena semangatnya, karena ilmunya pun tidak mumpuni, nadinya sudah melewati ambang batas, dipaksakan untuk jalan terus, ini justru zolim terhadap tubuh. Karena apa? Tubuh kapasitasnya tidak memenuhi syarat untuk dipaksakan. Itu yang disebut dengan red flag ya Bu. Nanti tiap orang juga berbeda-beda. Tergantung dari usia, kemudian tergantung dari baseline, kemampuan awal.

terus pekan 3 kali, Bu. Hari kelima ternyata kita bisa jalan 5 km ya. Nadi masih tetap terpelihara 120, maka ya hari kelima ini besoknya minggu kedua masuk ke hari pertama lagi bisa naik tuh 2 km. Apa patokannya? Nah, di sini sudah saya tuliskan bagaimana indikator kelelahan. Kemudian indikator itu nanti kita bagi menjadi 3. Ada hijau, ada kuning, ada merah. Supaya apa? Supaya memudahkan kita. Jadi latihan pertama, latihan

oksigen untuk membakar glukosa tersebut jadi tenaga. Nah, latihan kardiorespirasi adalah latihan bagaimana kita mempertahankan endurance lamanya kita beraktivitas dengan cara apa? Kapasitas masukan oksigen itu bisa optimal. Bagaimana latihannya? Ada juga latihan.

kemudian latihan mendorong dinding begitu ya, kemudian naik turun tangga, itu latihan keseimbangan. Ini adalah porsi ketiga. Porsi utamanya tetap latihan jalan kaki. Porsi keduanya tetap ada latihan napas. Tapi latihan keseimbangan juga ini perlu kita latih supaya tidak ada atau mengurangi resiko untuk jatuh karena ketidakseimbangan. Ya Bu. Nah, latihan yang keempat adalah latihan untuk perubahan arah. Ya Bu. Latihan misalnya untuk balik gitu ya, latihan untuk manuver seperti ini adalah latihan prioritas yang keempat. Ya Bu, Pak. Nah, setelah itu Ibu Pak semua, dengan adanya 4 latihan fisik ini

cadangan kita dah apa namanya masuk ke 90 kali per menit. Jadi ketika 76 kali per menit nyampe 90 kali per menit ketika jalan, di sana sudah mulai istirahat. Oh ini punten, 50% misalnya berarti kita punya cadangan 121 sudah istirahat. Kalau cadangannya 60% berarti 130 kali per menit kita sudah istirahat. Begitu ya Bu ya. Nah, kemudian ada juga ada yang disebut dengan uji bicara, Bu. Ibu pernah dengar kalau misalnya lagi lelah gitu ya, diajak ngomong, habis lari atau ketika lari diajak ngomong. Ya, kerasa kecekik. Terus apa lagi, Bu? Apa? Sulit bicara ya? Sulit bicara ya. Kadang-kadang, Ibu mereka mana? Ini mau ke pasar dulu ya. Artinya apa itu? Kata-katanya terpotong-potong. Ya. Kalau misalnya Ibu Pak semua ya, setiap kalimat tersendat kata demi kata terengah-engah ya Bu ya, maka ini tanda kuning. Artinya jalan itu harus diperlambat. Nilai ulang Ibu denyut nadinya. Tapi kalau ketika saking semangatnya Ibu jalan, saking semangatnya Ibu menempuh perjalanan sambil nanya gitu ya, ternyata sulit berkata-kata, sulit bicara, terpotong-potong, dan ada pusing, ada nyeri dada ya, kemudian ada sesak berat, maka hentikan latihan. Inilah pentingnya Ibu, kita berhenti di zona kuning, bukan

0: ikan. Jadi Bapak Ibu semua, dalam program 60 hari ini, ya Bu, kita akan latihan terstruktur. Andai kata latihan terstruktur ini, Bapak semua, ini sangat individual. Kalau misalnya Ibu Bapak nanti mempunyai problem tentang kesehatan, kaitannya misalnya ada punya darah tinggi, atau misalnya Bapak sekarang lagi ada gangguan misalnya di ginjal, ya Bu, atau misalnya ada gangguan misalnya di penyintas stroke gitu ya, maka latihan ini dikonsultasikan dulu dengan dokter yang biasa Bapak Ibu konsultasi.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINACSMM, sahabat MK.
1: Kan siksamu.
2: Mudah-mudahan ilmu yang baru saja dihadirkan berkaitan tentang menjaga ibadah sampai tuntas, sehat menjalani ibadah umroh dan haji, selamat hingga pulang. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua sahabat MG, dan juga tentunya dapat diamalkan bagi Anda yang nantinya mempersiapkan untuk menjalani ibadah umroh ataupun juga haji tentunya. Mari kita doakan bersama guru kita sahabat MK, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, Allah jaga beliau, dan juga tentunya Allah kuatkan langkah dakwah serta diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyapa Anda yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi amal kebaikan yang tentunya dapat dimanfaatkan untuk kita semuanya, sahabat MK.
1: Ujian menimpa, menekan di jiwa.
2: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa mengunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciami.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciami,
3: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran nanti mobil weh.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, berobat tos kamana wae, Pak?
2: Lumawi, dati acan ayah iya gitu ya, dati acan ayah.

0: datos setiap mantan faktor gitu sarua bade.
1: Pak Umid, upami eta panyawa nuju karaos kumaha Pak?
0: Aduh tekiat dugen ka naon pingsan saurna dugen ka kitu maka pingsan mah dirawat oge atuh 20 dinten.
1: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
0: Alfa propil.
1: Bapak saatosna nganggo alfa propolis kumaha karaosna Pak?
0: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge na dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
0: Namanya Obet, tilu dinten

0: Ang ada pepes, tonton pada bobo genep pepes.
1: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin akan dapat penyawat seperti bapak, mangga pak.
0: Mun, si abdi gitunya, khusus nanti keluarga abdi, pesan ke wargi-wargi anu, garaduh penyawat, enggal meser ke garaduh ulah lamit ding, kedah dihengalkan ke bujeng seepun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
0: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ke Pak Umid. Mudah-mudahan saat terasa konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki nage tambi lancar banyak.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaksian di pengguna Jabut Netes Alpa Propolis. Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpa Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namung alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawa sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpa Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan

Pos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraat. Gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya ka dokter geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol bapak ngali eta-eta terus rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Harus sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng ka sehat.
1: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga pak.
1: Tah ka palawargi atos ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian weh ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak nanate ti manten?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya nu bade disaweurkeun ka nu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Lumayanlah paling lah ya setahunan.
1: Bapak kukitu napa nyawa tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae pak?
0: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kado herbal ge so kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak pak?
0: Kadang-kadang teraos karena emam terus karena bobo ge kirang tibra malihan mah so kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon pak?
0: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
0: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami dilebetan teh. Apukeun pami dilebetan teh nyeri emam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik mah naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng misalkeun oge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung teh ayeuna mah teu mung ayanya sakedik deui minten dan mae sabotol nyobeun teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis pak?
0: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
1: Uninga alfa propolis di manten pak?
0: Abdi teh di radio.
1: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga pak.
0: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim guring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang aya nu kaduana miten mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah miten urang ge tadi insyaallah sehat deui miten
1: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya nuhun mangga pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda

0: Informasi Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawang. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa Propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngananggukeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu kadalapan. So